0: di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove. 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih. Dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya. Dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, tahapan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya, Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
4: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawah Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat, kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
4: Ya, Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
8: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini, guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar
4: ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya, tanpa ballpoint. Mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
4: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di kampus wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: Itu dari kewenangan kewenangannya hakim ya maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau gak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
15: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
15: Wapres maksudnya ada itu,
14: Pak? Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
18: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
19: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
20: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
19: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
21: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
19: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobi Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
22: Terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita mau tahu ya kira-kira seperti apa perakiraan cuaca untuk seharian penuh di Provinsi Lampung supaya bisa disesuaikan juga dengan kegiatan Anda di akhir pekan ini. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik, Kak Dian gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga, apalagi kita lagi semarak kemerdekaan ya. Kayaknya kita kasih semangat juga buat teman-teman yang lagi lomba nih 17-an ya akhir pekan ini. Baik Kak Iqbal, kita juga mau tahu seperti apa sih seharian ini perakiraan cuaca di Provinsi Lampung. Silahkan informasinya Kak Iqbal.
2: Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 55 hingga 95%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, dan Metro. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bawang. Pada malam hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan masih dapat terjadi di wilayah Pesawaran, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Dan untuk dini hari kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Untuk peringatan dini kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Lampung Barat, kemudian pada malam hari di wilayah Lampung Barat dan Waikanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat pemirsa unduh melalui Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk informasi selengkapnya. Dan juga selamat menjalankan kembali kegiatannya ya. Dan pendengar itu tadi untuk perakiran cuaca hari ini di Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pendengar, di tanggal 16 Agustus ini ya, cuaca yang cerah juga mendukung banget kalau misalnya Anda sedang dalam kemeriahan lomba 17 Agustusan. Semangat pastinya, dan apapun itu ya, pastinya dalam kompetisi ada menang atau kalah. Yang penting suportif aja, kalau memang kita sudah mengusahakan yang terbaik gitu ya, dan memang sudah rezekinya untuk menang, ya selamat. Tapi kalau misalnya belum nih, masih belum beruntung untuk mendapatkan kemenangan, banyak hal juga yang kita dapatkan sebenarnya ya, dari proses, dari belajarnya, dari usahanya. Jadi sebenarnya gak ada yang benar-benar kalah sih dalam sebuah kompetisi. Tetap ada bekal yang kita bawa pulang pastinya. Wah, kalau ngobrolin tanggal 17 Agustus, kita juga mesti bersiap di hari Senin besok, tentunya untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan yang biasanya sakral banget ya kalau lagi upacara seperti itu, pastinya yaitu tentang kenaikan bendera ya, yang pas pastinya juga para paskibraka, sosok-sosok yang punya tanggung jawab khusus di balik momen sakral itu, bukan hanya dituntut paling sempurna, tapi juga membawa kehormatan merah putih. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Lampung sudah resmi juga mengukuhkan paskibraka Provinsi Lampung yang akan bertugas besok. Nah, pengukuhannya sudah dilakukan pada hari Sabtu lalu di Balai Keraton Kantor Gubernur Lampung. Dalam kesempatan itu,
1: saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami masih di 103,6 MHz. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mungkin untuk Anda di pagi hari ini, berbagai macam lomba ya yang diadakan di kampung-kampung Anda ataupun di desa-desa Anda, baik itu di balai desa atau mungkin juga di tempat Anda sendiri. Nah, tentunya di pagi hari masih di Wekanan pagi ini bersama saya Frizal. Saat lagi kami akan menghadirkan yaitu hasil produksi RW Kanan untuk Anda semuanya. Kami akan menghadirkan baik itu majalah udara, feature, kemudian juga ada iklan masyarakat akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di RW Kanan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi bisa menemani ruang dengar Anda dalam majalah udara. Kali ini saya mengajak Anda untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan energi, kreativitas, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Hari kemerdekaan bukan sekadar upacara bendera atau teriakan merdeka di bulan Agustus. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah kanvas kosong. Pertanyaannya, warna apa yang akan kita goreskan di atasnya? Nah, khusus hari ini, kita akan membahas bagaimana perempuan-perempuan hebat masa kini mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui karya nyata dan pemberdayaan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Saudara pendengar, kalau kita kilas balik ke masa lalu, pahlawan perempuan kita seperti Cut Nyakdin, Raden Ajeng Kartini, atau Dewi Sartika berjuang mengangkat senjata dan pena demi mendobrak keterbatasan. Perjuangan mereka berhasil merebut kemerdekaan fisik. Lalu, apa tugas kita sebagai generasi perempuan hari ini? Jawabannya adalah melanjutkan estafet perjuangan melalui karya dan kemandirian. Berikut ini pendengar, ada 3 cara keren bagaimana perempuan bisa mengisi kemerdekaan di era modern ini. Yang pertama, mengubah hobi menjadi karya yang berdampak. Kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup. Memanfaatkan kebebasan itu untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Apakah itu menulis buku, merintis jenama fashion lokal, menciptakan karya seni digital, atau bahkan membangun produk kuliner khas Nusantara. Ingat ya pendengar, karya sekecil apapun yang dibuat dengan cinta dan dedikasi adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dah, berikut ini yang kedua, cara mengisi kemerdekaan di era modern ini adalah saling memberdayakan atau woman supporting woman. Perempuan merdeka adalah perempuan yang tidak berjalan sendirian. Pemberdayaan sejati terjadi ketika kita sukses mengangkat perempuan lain di sekitar kita. Kalau Anda seorang pengusaha, ajak tetangga atau ibu rumah tangga di sekitar untuk bergabung, dilatih, dan memiliki penghasilan sendiri. Berbagi ilmu, membangun komunitas, dan saling mendukung adalah kunci agar perempuan Indonesia semakin tangguh secara ekonomi dan mental. Yang ketiga, melek literasi, finansial, dan teknologi. Kemerdekaan di abad ke-21 sangat erat kaitannya dengan kapasitas diri. Jangan ragu untuk terus belajar hal baru. Kuasai teknologi digital agar karya dan usaha kita bisa menembus batas geografis. Pahami juga literasi keuangan agar kita mandiri secara finansial. Perempuan yang cerdas dan mandiri adalah fondasi dari keluarga yang kuat dan bangsa yang hebat.

Saudara pendengar, kemerdekaan sejati adalah ketika perempuan memiliki suara, pilihan, dan ruang untuk berekspresi tanpa batasan diskriminasi. Mari kita buktikan bahwa perempuan Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak kemajuan bangsa. Jadilah perempuan yang berkarya dengan hati, berdampak bagi sesama, dan menginspirasi dunia. Karena kemerdekaan bangsa ini dirawat oleh tangan-tangan kita yang tak pernah lelah berdaya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri, teruslah berkarya, teruslah merdeka. Sampai jumpa di majalah udara selanjutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, senang sekali saya Yeni Ulistiana bisa kembali menemani Anda dalam majalah udara
2: dengan judul Afiliator dan UMKM, Wajah Baru Penguatan Ekonomi Rakyat di Era Digital.

Saudara pendengar, di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan zaman yang begitu cepat, ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada pasar fisik, tetapi juga pada ruang digital yang semakin terbuka luas. Penguatan ekonomi rakyat dan UMKM merupakan pondasi penting pembangunan nasional melalui arah kebijakan Astacita. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat, memperkuat usaha kecil, dan mendorong kemandirian bangsa. UMKM bukan pelengkap ekonomi, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka hadir di sekitar kita dari dapur rumah, kios kecil, hingga lapak-lapak digital. Namun, saudara pendengar, kita juga harus jujur mengakui tantangan UMKM hari ini tidak ringan, modal terbatas, persaingan ketat, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi. Nah, pendengar, disinilah transformasi digital memainkan peran penting. Digitalisasi membuka peluang baru bukan hanya bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin berkontribusi dalam penguatan ekonomi rakyat. Saudara pendengar, salah satu peran baru yang kini muncul dalam ekosistem ekonomi digital adalah afiliator. Afiliator ini bukan sekedar pencari komisi, lebih dari itu, afiliator adalah penghubung antara produk UMKM dan konsumen. Melalui konten sederhana, ulasan jujur, dan promosi yang kreatif, afiliator membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran besar. Inilah bentuk gotong royong ekonomi versi digital. Bagi UMKM, kehadiran afiliator menjadi peluang, produk lokal lebih dikenal, penjualan meningkat, brand UMKM perlahan terbangun. Dan bagi masyarakat, menjadi afiliator membuka sumber penghasilan baru, fleksibel, bisa dilakukan dari rumah tanpa modal besar, dan bagi ekonomi rakyat, ini berarti perputaran ekonomi yang lebih inklusif.

Saudara pendengar, peran-peran baru seperti afiliator sejatinya memperkuat upaya pemberdayaan UMKM yang selama ini juga didorong oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Namun perlu dipahami pendengar, penguatan ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada kebijakan, ia membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Ketika masyarakat memilih mempromosikan produk lokal, ketika konten kreator mengangkat UMKM, dan ketika konsumen memberi kepercayaan pada usaha kecil, maka ekosistem ekonomi rakyat menjadi semakin kuat. Afiliator dalam konteks ini pendengar bukan pesaing UMKM, mereka adalah mitra baru, mitra yang membantu UMKM naik kelas, melek digital, menembus pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah wujud ekonomi kolaboratif, saling menguatkan, bukan saling mematikan. Saudara pendengar, penguatan ekonomi rakyat bukan tentang semua orang harus menjadi pengusaha besar, tetapi tentang setiap orang punya peluang berkontribusi dan memperoleh penghasilan secara bermartabat. Ibu rumah tangga bisa menjadi afiliator produk UMKM, pemuda desa bisa mempromosikan produk lokal melalui media sosial, dan penyiar, guru, atau pekerja informal bisa ikut menggerakkan ekonomi digital. Semua memiliki peran, semua punya peluang. Saudara pendengar, sebagai penutup di feature kali ini, mari kita renungkan bersama, ekonomi rakyat yang kuat tidak lahir dari satu kebijakan semata, tetapi dari kolaborasi antara UMKM, masyarakat, dan teknologi. Afiliator hanyalah satu contoh wajah baru ekonomi rakyat di era digital. Wajah yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan keadilan ekonomi. Selama kita terus berpihak pada produk lokal, mendukung UMKM, dan memanfaatkan digital secara bijak, maka ekonomi rakyat akan tumbuh tidak hanya bertahan, tetapi juga berdaya saing.

Jurnalisme bukan sekadar menyampaikan berita. Di balik setiap informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya, ada insan media yang dibentuk melalui proses belajar, pengalaman, dan pembinaan yang berkelanjutan. Disinilah peran lembaga pendidikan, organisasi profesi, media massa, hingga komunitas jurnalistik menjadi sangat penting. Mereka menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk memahami etika, mengasah keterampilan, dan menanamkan integritas dalam setiap karya jurnalistik. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan jurnalis yang mampu menyajikan fakta, menangkal hoaks, serta menghadirkan informasi yang mencerahkan. Karena itu, membangun gairah jurnalistik berarti juga membangun masa depan media yang berkualitas. Mari dukung lahirnya insan media yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Sebab jurnalisme yang kuat adalah pondasi masyarakat yang cerdas, kritis, dan demokratis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waika dan Pagi ini, saya Suryadi akan menyampaikan picture pariwisata Jembatan Menjadi Kemakmuran. Pendengar, siapa sangka bahwa keindahan alam dan kekayaan budaya sebuah daerah bisa menjadi kunci untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Di berbagai daerah termasuk Kabupaten Waikanan, pariwisata telah terbukti sebagai sumber pemberdayaan ekonomi yang luar biasa efektif. Tidak hanya membuka peluang kerja baru, sektor ini juga memberikan ruang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Para pengrajin tangan mendapatkan pasar yang lebih luas untuk hasil karyanya. Petani dapat menjual produk langsung kepada wisatawan dengan harga yang lebih baik, dan warga lokal bisa menjadi pemandu wisata atau pengelola akomodasi yang ramah. Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pariwisata seperti jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang terawat, dan akses listrik serta air bersih yang lebih memadai juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pariwisata yang berbasis masyarakat bukan hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga tentang memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama. Demikian picture kita kali ini pendengar, semoga bermanfaat. Saya Suryani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

Saudara pendengar, tahukah Anda bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati.

Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan nilai dan karakter. Karena itu, pencegahannya dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga. Di rumah, orang tua menjadi teladan pertama bagi anak-anak, kejujuran dalam bersikap, disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, serta kebiasaan menghargai hak orang lain adalah pelajaran berharga yang akan membentuk karakter anti korupsi sejak dini. Mengajarkan anak-anak tidak berbohong, tidak mengambil yang bukan haknya, dan berani bertanggung jawab atas setiap tindakan merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi masa depan bangsa. Keluarga yang menanamkan nilai kejujuran akan melahirkan generasi yang berintegritas. Dari rumah yang penuh keteladanan, lahir masyarakat yang bersih, dan dari masyarakat yang bersih tercipta Indonesia yang maju tanpa korupsi. Mari mulai dari keluarga, tanamkan kejujuran, bangun integritas, dan jadikan rumah sebagai sekolah pertama dalam mencegah korupsi. Karena perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil di dalam keluarga.

0: Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera mempersiapkan diri.
1: Teguh, kamu sudah sarapan pagi?
2: Sudah, Bu. Tapi cuma minum teh. Saya malas makan dan belum lapar, Bu.
1: Pantas kamu sering lemas saat upacara. Tubuhmu butuh energi dan gizi yang cukup.
2: Jadi, supaya nggak lemas dan bisa kuat berdiri saat upacara, harus sarapan ya, Bu?
1: Betul, Teguh. Sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
2: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
1: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
3: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan. Setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini, hebat di masa depan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya itu tadi hasil produksi RRI Wekanan untuk hari ini di hari Minggu Lebaran yang ke-16 di bulan Agustus 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya, apalagi di hari ini hari Minggu. Mungkin untuk Anda semua yang tengah disibukkan dengan segala kegiatan untuk Agustus ataupun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga sukses selalu untuk Anda semuanya dan yang tengah menikmati hari Minggu Anda bersama keluarga, juga rekan, sahabat dan rekan telan. Saya ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Baik pendengar, tentunya saya Frizal juga mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan nanti saat lagi juga kita akan segera bergabung ke program Satu RRI Bandar Lampung mengikuti acara selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Kanan, kader informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya.
2: Cabai saat itu juga terasa pedasnya. Bagian ketiga dari karma pala, yaitu kriya mana karma pala, di mana perbuatan yang kita lakukan sekarang, namun hasilnya baru akan dinikmati atau diterima pada kehidupan yang akan datang atau masa depan. Sahabat pendengar, implementasi dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan di mana hukum karma pala seharusnya mengubah cara pandang kita dalam menjalani hidup. Adapun bagian-bagian dari implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita tidak perlu iri atau dengki melihat keberhasilan orang lain, karena apa yang mereka dapatkan adalah hasil kerja keras atau karma baik mereka di masa lalu. Yang kedua, ketika menghadapi musibah atau cobaan, terimalah dengan ikhlas sebagai proses peleburan karma lampau, sambil terus berbuat kebaikan yang baru atau kriya mana. Yang ketiga, jadilah hari ini, jadikan hari ini momentum untuk selalu berpikir yang baik atau manacika, berkata yang baik wacika, dan berbuat yang baik kayika. Para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung, hukum ini bersifat adil, pasti dan otomatis. Terkait kewajiban kita dalam berbuat, Ide Sang Hyang Widiwasa telah bersabda dalam kitab suci Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 47 yang berbunyi Karmani Eva di karas te ma palsu kadacana ma karma pala hetur bur mate sango sti akarmani. Artinya, kewajibanmu adalah bertindak dan berbuat. Bukanlah pada hasil perbuatan ini. Jangan sekali-kali pahala itu menjadi motifmu bertindak, dan jangan pula kamu berdiam diri tanpa berbuat. Umat Sedharma, sloka ini mengajarkan kepada kita untuk selalu fokus pada tindakan baik dan tulus atau niskama karma, tanpa terus-menerus terikat oleh pamrih atas hasil akhirnya. Mat Sedharma, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya haturkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan Dharma Karya, bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh kasih. Sebagai umat Hindu, kita wajib menjaga persatuan bangsa karena Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud nyata ajaran Dharma yang mengajarkan kesatuan dalam keberagaman. Saya akhiri dengan Paramesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

98.8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

mengetahui bahwa hari kemarin ini menjadi hari yang penuh duka untuk teman-teman kita yang berada di Nusa Tenggara Timur karena kejadian gempa yang juga banyak membuat infrastruktur, kondisi bangunan menjadi rusak, bahkan juga ada korban jiwa yang terjadi akibat gempa tersebut. Dan kita pun tentunya juga turut berduka cita. Dari yang sudah didapatkan berdasarkan rilis dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwasannya korban meninggal dunia akibat gempa yang berkekuatan 7,7 skala Richter tersebut, ini juga sudah menyebutkan sebanyak 38 orang meninggal dunia. Itu adalah data yang tercatat hingga kemarin pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari 38 jiwa yang meninggal dunia, terdapat juga 2 jiwa yang luka berat dan 11 orang luka ringan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi persnya juga menyampaikan bahwasannya dari 2.000 jiwa mengungsi secara mandiri. Kemudian juga dari peringatan dini tsunami itu juga sudah dinyatakan telah berakhir. Menanggapi kejadian tersebut ya, dari Presiden Prabowo Subianto ini telah mengirimkan 50.000 paket sembako melalui bantuan presiden atau banpres untuk masyarakat yang terdampak gempa. Bantuan tersebut telah diberangkatkan menuju Maumere, NTT sebagai bagian dari langkah cepat pemerintah menangani kebutuhan masyarakat pasca gempa. Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat memastikan warga terdampak mendapat bantuan. Tidak hanya logistik, sejumlah pejabat pemerintah juga ditugaskan meninjau langsung, termasuk Labuan Bajo dan Maumere. Dan juga dukungan datang dari sejumlah BUMN seperti PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog untuk memastikan kebutuhan masyarakat di lapangan segera ditangani. Kemudian juga TNI turut mengerahkan armada pesawat Hercules dan kapal Republik Indonesia atau KRI untuk mempercepat distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak. Seluruh unsur pemerintah bersama TNI Polri, BNPB, BPBD, Basarnas dan instansi terus melakukan koordinasi agar penanganan bencana bisa berlangsung cepat dan juga tepat.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih, Pi. Tapi gimana caranya ya?
5: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
5: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
5: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Kali ini pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan. Soalnya rangkaian kegiatannya banyak banget. Mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Jangan sampai ketinggalan dan follow Instagramnya untuk update lebih lanjut di @RRI Bandar Lampung.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga jam 10 pagi bareng sama Dian Octavia di Lampung pagi ini. Setelah ini jangan kemana-mana, masih ada Lampung Siang ini menemani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat ya. Dan kalau kita lihat nih di jalan nih, banyak banget ya yang hingga siang ini masih berolahraga. Banyak sekali yang bersepeda di hari ini pendengar. Seru sih kelihatannya ya, sepedanya rame-ramean gitu kan ya, satu kelompok, satu grup gitu kan. Ada juga yang berduaan aja sama pasangan nih bersepeda, wah ini luar biasa banget ya. Sambil quality time tentunya bersama dengan pasangan, sambil juga cari sehat nih di hari Minggu. Kali ini menemani Anda pendengar dalam Lampung siang ini, kami akan hadir dalam program acara Idola hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026.
1: Ini kegembira, melangkah di udara.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Iya, selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap anak ini punya yang namanya kreativitas, juga impian yang unik ya. Dan dari hal-hal sederhana seperti menggambar, bernyanyi, menari, bercerita, hingga juga menciptakan sesuatu yang baru. Anak-anak belajar untuk mengekspresikan diri dan juga menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Cita-cita juga menjadi bagian penting nih dalam perjalanan tumbuh kembang anak. Ada yang bermimpi jadi dokter, ada juga yang bermimpi jadi guru, polisi, seniman, atlet, pengusaha, atau profesi lainnya. Setiap cita-cita ini adalah harapan yang perlu didukung dan juga dihargai. Dan melalui anak-anak ini harus diberikan ruang ya untuk mereka tampil dan berani menunjukkan kreativitas serta berbagi impian mereka. Bukan hanya tentang siapa yang menjadi pemenang, tetapi tentang keberanian untuk mencoba belajar, berkarya, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Setiap anak adalah bintang pendengar dengan cahaya dan potensi yang berbeda, dan dengan dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan yang positif, kreativitas akan berkembang dan cita-cita akan bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang cerah.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara, ini akan dimulai tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung. Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya untuk Anda yang saat ini masih menikmati waktu weekend ya, kami ucapkan selamat menikmati waktu weekend Anda, dan bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Gar, dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kreativitas ini adalah kemampuan anak nih untuk menghasilkan ide, menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah, serta mengekspresikan dirinya melalui berbagai aktivitas. Kreativitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggambar atau membuat karya seni, tetapi juga mencakup cara anak berpikir, berimajinasi, dan berkomunikasi dan menemukan solusi. Ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kreativitas anak pendengar. Di antaranya, Anda coba bisa memberikan ruang untuk mereka bereksplorasi pendengar. Ya, membiarkan anak mencoba berbagai kegiatan yang sesuai dengan minatnya, seperti menggambar, mewarnai, bermain musik, menari, membaca, membuat kerajinan, atau bermain peran. Jangan terlalu cepat menentukan hasil yang harus dibuat. Anda juga bisa mencoba untuk mendorong anak nih untuk bertanya dan berimajinasi. Selain itu juga jangan takut ya pada kesalahan pendengar, karena biasanya kesalahan ini merupakan bagian dari proses belajar. Dan sebagai orang tua, Anda bisa memuji usaha dan prosesnya ya, bukan hanya pada hasil akhirnya. Bisa juga untuk menyediakan kegiatan yang kreatif pendengar dengan bahan sederhana seperti kertas, pensil, warna, kardus, dan lain sebagainya yang aman untuk digunakan dalam kegiatan membuat karya. Dan kalau bisa juga kurangi batasan yang tidak perlu pendengar. Anak akan menumbuhkan kebebasan untuk mengembangkan ide selama kegiatannya aman. Berikan kesempatan kepada anak untuk menentukan warna, bentuk, cerita, atau juga cara bermain sesuai imajinasi mereka. Ajak juga anak membaca dan bercerita pendengar. Kenalkan anak pada lingkungan sekitar dengan mengajak anak ya mengamati alam, mengunjungi tempat baru, melihat pertunjukan seni, atau melakukan kegiatan bersama masyarakat. Ini akan bisa memberikan pengalaman baru yang menjadi sumber inspirasi. Dan tentunya dukung juga ya minat dan bakat anak Anda pendengar. Mengembangkan kreativitas anak ini tidak harus dilakukan dengan kegiatan yang mahal atau rumit ya. Yang terpenting adalah memberikan kesempatan untuk mencoba, kebebasan untuk berimajinasi, dan dukungan untuk terus belajar. Anak yang terbiasa mengeksplorasi ide ini akan lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri. Dari kreativitas ini pendengar, anak bisa belajar mengenali minat, mengembangkan kemampuan, dan perlahan akan menemukan cita-cita yang ingin diraihnya. Tentunya biarkan anak mencoba, berkarya, dan bermimpi ya. Karena kreativitas hari ini akan bisa menjadi langkah menuju masa depan mereka. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama program 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek Anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Pupimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand mengandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pupimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus.

0: production ini yang lebih baik.
1: We can improve to be a better team.
2: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
2: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yerbo melaporkan.

disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

0: aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM pukul 11 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat menikmati waktu weekend Anda bersama dengan keluarga ataupun juga orang-orang terkasih. Kami akan hadirkan informasi lalu lintas di kesempatan siang hari ini pendengar. Dari Simpang Moro Antasari pendengar, saat ini kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya. Dan tentunya meskipun kendaraan saat ini mungkin di sekitaran Simpang Moro Antasari tidak terlalu ramai ya, mudah-mudahan tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang membawa kendaraan. Jangan ngebut-ngebut ya pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan kita menuju ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang pendengar, dari CCTV Polresta Bandar Lampung ya, saat ini kendaraan yang melintas dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ini tidak terlalu padat pendengar, tapi cukup ramai jika dibandingkan dari Simpang Moro Antasari ya pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ataupun juga Simpang Moro Antasari. Pendengar, Taman Nasional Waikambas ini terus berbenah ya. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai rumah untuk gajah Sumatera ini tengah dipersiapkan nih untuk menjadi salah satu pusat konservasi gajah yang diperhitungkan di dunia. Pada 15 Agustus 2026, tim ahli lintas negara bersama dengan Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera turun langsung nih untuk meninjau perkembangan pembangunan di kawasan Taman Nasional Waikambas. Tidak hanya di Indonesia pendengar, peninjauan ini juga melibatkan para ahli dari Elephant Nature Park Thailand dan tim Wilderness dari PT Living Landscape Indonesia. Kunjungan ini pendengar bukan sekedar melihat ya sejauh mana sih perkembangan berlangsung. Lebih dari itu, para ahli ingin memastikan bahwa setiap fasilitas yang dibangun ini tetap memperhatikan kondisi alam dan kebutuhan satwa yang hidup di dalamnya. Ketua Komite Gabungan Brigjen TNI Srianto menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam proses ini. Pembangunan diharapkan bisa berjalan cepat tetapi tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Wajah baru Waikambas nantinya tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik saja, ada fasilitas air bersih dan tempat tinggal yang lebih layak bagi gajah, sistem mitigasi untuk mengurangi konflik antara satwa dan manusia, hingga juga sarana ramah lingkungan seperti skywalk dan juga menara pandang. Masyarakat sekitar juga nantinya akan menjadi bagian penting nih dari perubahan ini. Kehadiran pos-pos pemantauan dan sarana edukasi diharapkan akan bisa meningkatkan pemahaman sekaligus juga keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi. Bagi Lampung, gajah Sumatera ini bukan sekedar satwa liar pendengar, gajah adalah bagian dari sejarah, kekayaan alam dan identitas daerah. Karena itu, upaya menjadikan Waikambas sebagai rujukan konservasi dunia bukan hanya tentang membangun fasilitas yang lebih modern. Yang jauh lebih penting adalah menjaga komitmen untuk merawat alam, melindungi satwa, dan memastikan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan lingkungan secara harmonis. Dari Waikambas, sebuah pesan besar ini sedang dibangun, dan kemajuan serta kelestarian alam ini bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya pendengar bisa berjalan secara bersama, dan ketika pembangunan dilakukan dengan kepedulian, kolaborasi serta komitmen jangka panjang, maka Waikambas bukan hanya menjadi rumah bagi gajah Sumatera, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana manusia menjaga warisan alam untuk generasi akan datang. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung siang ini.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah mobil, lagi, Le.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Ya, satu lagu dari miliknya Rosa dengan Jangan Hilangkan Dia nih sudah membawa kita pada pukul 12 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat mendengar. Dan pendengar, kali ini kita kembali hadir nih menemani Anda dalam acara Seruit Lampung dan kita akan ngobrol ya tentang koperasi Desa Merah Putih Jalan Baru Ekonomi Desa. Seperti yang kita ketahui pendengar, koperasi Merah Putih ini tentunya diharapkan ya akan bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha juga bisa memperkuat potensi lokal sekaligus juga mendorong kemandirian ekonomi desa. Dan untuk membahas hal tersebut lebih jauh mengenai peran, tantangan serta juga peluang koperasi Merah Putih telah hadir saat ini bersama kita melalui telepon ya. Ada Kak Cindy Kurnia SIP yang merupakan manajer KDKMP. Kita langsung aja sapa Kak Cindy nih. Halo, selamat siang Kak Cindy.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Cindy?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Kak kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah kabarnya baik juga, sehat nih Kak Cindy. Maaf ya ini siang-siang ngeganggu waktunya nih Kak Cindy. Kita ngobrol-ngobrol ya Kak Cindy ya. Mungkin di awal obrolan kita nih bisa diceritakan lebih dahulu nih. Kegiatannya apa aja sih Kak di koperasi Desa Merah Putih ini?
1: Kalau untuk kegiatan utamanya itu menghimpun potensi ekonomi desa dalam satu wadah, mulai dari penyediaan sembako, kemudian penampungan hasil pertanian, hingga membantu pemasaran produk UMKM desa melalui koperasi ini, gitu Kak.
0: Oke. Nah, sebenarnya Kak, koperasi Desa Merah Putih ini nih apa sih sebenarnya dan tujuan utama dari dibentuknya koperasi Merah Putih ini apa sih Kak?
1: Koperasi Desa Merah Putih itu merupakan koperasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Saya akan mengelola koperasi desa di daerah saya gitu. Dan tujuan utamanya itu untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa agar perputaran ekonomi dan juga keuntungan usaha ini bisa kembali kepada masyarakat desa lagi gitu Kak.
0: Oke, jadi ini diharapkan akan bisa gitu ya memperkuat ekonomi masyarakat desa. Jadi dari masyarakat ke masyarakat lagi jatuhnya ya Kak.
1: Betul.
0: Ya. Nah, yang membedakan antara koperasi Merah Putih dengan koperasi yang ada selama ini di masyarakat, di tengah masyarakat itu apa Kak?
1: Kalau untuk koperasi sendiri itu ada perbedaannya tuh ada pada cakupan dan juga dukungannya gitu. Kalau di koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini hadir sebagai koperasi serba usaha dengan dukungan kelembagaan dari desa dan juga pemerintah gitu Kak. Jadi fungsinya lebih luas, nggak hanya pada satu bidang saja gitu.
0: Kalau boleh tahu untuk visi dan misi dari Koperasi Merah Putih dalam membangun perekonomian desa itu apa aja Kak?
1: Kalau untuk visi dan misi sesuai dengan yang dikatakan oleh Presiden ya Kak ya, yaitu mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera secara ekonomi. Nah, misinya adalah mengoptimalkan potensi desa, memperkuat UMKM dan juga mempermudah akses modal dan memastikan keuntungan usaha itu dapat kembali ke masyarakat sendiri. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, Kak, kalau boleh tahu Kakak ini sebagai manajer koperasi Desa Merah Putih ya gitu kan ya Kak ya, KDKMP gitu kan ya. Boleh tahu daerah mana Kak?
1: Kalau saya daerah Tanggamus Kak,
0: Tanggamus. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih potensi ekonomi desa yang bisa dikembangkan nih khususnya di daerah Tanggamus melalui Koperasi Merah Putih ini Kak?
1: Kalau di Tanggamus sendiri itu karena sebagian besar masyarakatnya adalah petani, jadi potensinya itu yang kita dapat kembangkan itu adalah di pertaniannya dan juga dari hasil pertanian itu kan ada sayuran, ada segmen sayuran, kemudian ada segmen kopi gitu ya. Nah, kita angkat UMKM-nya itu kopi itu juga gitu. Jadi ada dua potensi yang bisa kita angkat yaitu melalui pertanian dan juga di bagian kuliner atau di bagian wisata untuk kopi sendiri gitu.
0: Oke. Nah, gimana dengan peran dari Koperasi Merah Putih ini Kak dalam membantu untuk para pelaku UMKM nih Kak serta juga usaha kecil yang ada di desa?
1: Oke. Kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih ini perannya sebagai rumah bersama untuk UMKM dan juga membantu dari sisi permodalan, kemudian dari sisi pelatihan, pengawasan sampai ke akses pasar agar produk UMKM ini bisa lebih kompetitif. Karena kalau di koperasi ini kan kita sudah memiliki badan hukum gitu ya Kak. Jadi untuk pemasarannya insya Allah lebih luas gitu jangkauannya.
0: Oke, okay. Nah apakah koperasi ini juga bisa tuh ngebantu untuk petani, nelayan, peternak, atau mungkin ada kelompok usaha lainnya nih yang bisa mendapatkan akses pasar, Kak?
1: Itu tentu saja bisa. Di KDKMP sendiri itu bisa menjadi penampung hasil, penyedia sarana produksi, dan juga penghubung ke pasar yang lebih luas dengan harga yang lebih adil. Tapi kalau untuk di nelayan sendiri, kita ada Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi ada dua, yang pertama adalah KDKMP dan satu lagi untuk khusus nelayan itu ada KNMP, Kak.
0: Oke, jadi kalau untuk nelayan itu beda ya, Kak ya?
1: Betul, sudah ada segmen tersendiri.
0: Oke, baik. Nah, ini biasanya di setiap daerah pesisir ada ya, Kak ya? Untuk koperasi nelayan.
1: Iya, pasti ada di daerah pesisir.
0: Oke. Nah, gimana untuk mekanisme masyarakat nih untuk menjadi anggotanya nih, untuk menjadi anggota dari Koperasi Merah Putih dan juga untuk mereka bisa mendapatkan manfaat nih dari Koperasi Desa Merah Putih ini, Kak?
1: Kalau untuk pendaftaran itu sebenarnya sangat-sangat mudah ya, Kak ya. Masyarakat itu cukup mendaftar ke pengurus koperasi, kemudian membayar simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Dan setelah menjadi anggota, nanti masyarakat itu atau anggota itu berhak menggunakan semua layanan dan juga mendapatkan SHU di setiap tahun di rapat anggota tahunan itu gitu.
0: Kalau misalkan nih Kak, masyarakat ini aktif nih ya menjadi anggota koperasi, ada nggak sih keuntungan yang akan mereka terima ataupun mereka rasakan?
1: Kalau untuk keuntungan sendiri itu mereka akan mendapatkan harga yang lebih baik di unit usaha koperasi, kemudian dapat mendapatkan akses modal dan juga pelatihan dan pembagian SHU di setiap akhir tahun usahanya. Jadi nanti hasil dari usaha dari koperasi ini, kita akan melakukan rapat anggota tahunan, kemudian di rapat anggota tahunan itu kita akan melakukan pembagian SHU atau sisa hasil usaha kepada anggota, jadi dibagi kepada anggota kembali.
0: Oke, jadi benar-benar dari masyarakat untuk masyarakat ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, nah Kakak, gimana nih untuk Koperasi Merah Putih ini bisa memastikan nih supaya kegiatan usahanya ini akan benar-benar memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar untuk menjadi lembaga administratif aja nih.
1: Oke, tentunya dengan menjalankan usaha yang nyata dan juga menyentuh kebutuhan warga dan juga dievaluasi secara rutin. Bukan dari administrasi saja, tapi harus ada dampak ekonomi langsung. Dan kita itu ada, sebenarnya saya itu adalah bawahan daripada pengurus dan juga bawahan daripada anggota-anggota gitu, Kak. Jadi anggota koperasi ada di atas saya, jadi saya harus melaporkan segala bentuk hasil usaha dan yang dihasilkan dari koperasi kepada anggota itu, dan juga kita diawasi gitu, Kak.
0: Oke, nah kalau dalam pengelolaannya, Kak, gimana nih untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas ini diterapkan di Koperasi Desa Merah Putih?
1: Kalau untuk prinsip transparansi dan juga akuntabilitas sendiri, itu semua laporan keuangan dibuka untuk anggota. Kemudian ada pengawas dan juga ada RAT setiap tahun, dan semua keputusan itu diambil secara musyawarah di rapat anggota tahunan tersebut.
0: Oke, seberapa penting untuk peran dari pemerintah desa nih untuk mendukung keberhasilan koperasi berdasarkan pengalaman Kakak selama ini?
1: Tentunya peran pemerintah itu sangat penting ya, Kak. Karena pemerintah desa ini berperan sebagai fasilitator, kemudian penyedia sarana dan juga penguat kelembagaan agar koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi semua stakeholder berperan itu sangat penting.
0: Oke, jadi memang kalau ada yang mendukung pastinya ini akan lebih mempermudah juga ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, lalu gimana dengan antusiasme dari masyarakat yang ada di sana nih terkait dengan Koperasi Merah Putih, Kak?
1: Antusiasmenya kalau dari daerah saya sendiri itu ya sangat tinggi gitu. Karena mereka juga mulai bertanya-tanya ke saya terkait dengan koperasi ini, apakah menyediakan ini, kemudian apakah mereka nanti kalau misalnya menjadi anggota, kebutuhan-kebutuhan mereka akan terpenuhi, kemudian apakah harganya akan bersaing gitu. Mereka sudah menanyakan itu. Jadi kalau untuk mereka menanyakan keberhasilan itu sudah sangat ini, Kak. Tinggi.
0: Jadi antusiasmenya cukup tinggi ya kak ya. Lalu gimana untuk generasi muda yang ada di sana kak? Gimana keterlibatan mereka nih untuk mengembangkan Koperasi Merah Putih?
1: Kalau untuk generasi muda sendiri itu harapannya kami generasi muda itu dapat terlibat semua. Karena di era sekarang kan era digitalisasi, di mana generasi muda ini lebih paham lah, lebih mengerti gitu dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi harapannya dapat terlibat di bidang pengelolaan digital, kemudian pemasaran dan juga inovasi usaha, agar koperasi ini dapat mengikuti dengan perkembangan-perkembangan zaman ini.
0: Oke. Okay. Nah, Kak, sekarang ini kita di zaman digitalisasi. Apakah digitalisasi ini akan jadi bagian penting nih dalam pengelolaan serta juga pengembangan koperasi ke depan? Bagaimana menurut Kakak?
1: Menurut saya, digitalisasi itu penting banget ya, Kak. Karena digitalisasi ini akan mempermudah gitu dalam pencatatan, kemudian dalam transaksi dan juga pemasaran produk, agar jangkauannya ini tidak hanya di desa tapi bisa lebih luas lagi gitu.
0: Oke. Nah, terkait dengan persaingan nih Kak di toko modern gitu kan ya, lalu juga ada platform digital atau juga pelaku usaha besar. Nah, ada enggak sih strategi dari Koperasi Merah Putih ini untuk menghadapi persaingan-persaingan tersebut, Kak?
1: Oke, tentunya kelebihan koperasi itu ada pada kedekatan dengan masyarakat dan juga pada produk lokal sendiri atau UMKM itu. Jadi strateginya adalah harganya yang bersaing, kemudian pelayanannya yang ramah, dan juga menguatkan identitas produk desa gitu Kak.
0: Oke. Nah, berdasarkan pengalaman Kakak selama ini di Koperasi Merah Putih, tantangannya nih yang terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan Koperasi Merah Putih, boleh sharing gak nih apa aja Kak?
1: Kalau untuk tantangan sendiri itu yang pertama pasti membangun kepercayaan masyarakat ya Kak. Karena mungkin di luar sana banyak stigma masyarakat yang sudah beredar luas gitu. Jadi bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat itu sendiri, dan juga memastikan bahwa pengurus ini memiliki kapasitas manajerial dan juga kewirausahaan yang baik gitu Kak. Jadi itu yang jadi tantangan tersendiri gitu. Jadi kita harus memanage pengurus yang lain, kemudian kita juga harus membangun kepercayaan kepada masyarakat, itu yang berat.
0: Oke. Nah, dalam setiap hal, setiap usaha itu pastinya dibutuhkan yang namanya kepercayaan ya Kak ya. Kalau misalkan sudah percaya, biasanya suatu usaha itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Nah, lalu gimana caranya nih ngebangun kepercayaan untuk masyarakat supaya masyarakat ini mau Kak untuk berpartisipasi menjadikan koperasi ini sebagai pilihan utama nih dalam kegiatan ekonomi mereka?
1: Yang pertama tentunya kita adakan sosialisasi dulu ya Kak ya, terkait dengan koperasi ini bagaimana. Kemudian kita juga harus bekerja secara jujur, transparan, dan juga menunjukkan hasil yang nyata yang bisa dirasakan oleh anggota. Kemudian kita laporkan juga hasil kerja kita, hasil kinerja kita kepada anggota melalui rapat anggota itu.
0: Lalu kalau untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Koperasi Merah Putih, Desa Merah Putih sendiri ini, gimana cara mengukur keberhasilannya? Apakah melalui jumlah anggotanya kah, atau omset, atau keuntungan, atau dari yang lainnya Kak?
1: Kalau di koperasi sendiri, di KDKMP sendiri itu, kalau untuk mengukur keberhasilannya itu ada dari tiga hal. Yang pertama, benar kata-kata tadi, yaitu melalui jumlah anggota yang aktif, itu termasuk dalam keberhasilannya. Kemudian pertumbuhan usaha atau omset, kemudian juga ada seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Itu yang menjadi keberhasilan dalam koperasi itu Kak.
0: Oke, nah kalau misalkan tiga indikator itu sudah terpenuhi, maka bisa dibilang ini sudah berhasil gitu kan ya. Nah, kalau dari pengalaman Kakak nih Kak, seperti apa sih untuk koperasi ini di tempat-tempat tertentu? Karena kan setiap tempat ini nih, setiap daerah tuh dia mereka memiliki komoditas masing-masing yang diunggulkan kan. Nah, terkait dengan hal seperti ini gitu kan ya, apakah pengelolaan Koperasi Merah Putih di satu tempat dengan tempat lainnya ini berbeda Kak?
1: Kalau untuk pengelolaannya tentu saja berbeda, karena kita sesuaikan dengan potensi desa kita masing-masing. Kalau misalnya potensi desa kita adalah tentang wisata, maka kita akan angkat wisatanya gitu. Jadi tidak koperasi KDKMP ini tidak melulu tentang sembako dan juga penjualan gitu Kak. Mm-hmm. Jadi bisa misalnya kita potensi daerah kita adalah tentang wisatanya, maka bisa kita angkat wisatanya. Mm-hmm. Kemudian kalau misal kita potensi desa kita terkait dengan pertanian, maka kita bisa angkat pertaniannya. Itu.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga kalau UMKM sendiri itu bisa general ya Kak ya. UMKM pasti akan di setiap desa pasti selalu ada gitu. Jadi kita bisa kolaborasikan dengan potensi desa kita yang lain gitu.
0: Oke, okay, jadi berdasarkan dengan kekayaan alam ataupun juga potensi di suatu daerah gitu Kak ya. Maka itu juga akan membedakan pengelolaan dari koperasi itu sendiri gitu kan ya. Nah, Kak, biasanya kalau misalkan nih masyarakat ingin butuh bantuan nih dalam hal dana gitu kan ya, ada gak sih kisaran maksimal dan minimal yang boleh dipinjam nih oleh masyarakat desa?
1: Sebenarnya bisa dan ada kisarannya, cuman kita masih menunggu mekanisme terbaru dari presidennya Kak ya. Okay. Untuk

0: Apalagi untuk membangun kepercayaan masyarakat ini pastinya nggak mudah gitu ya. Tapi berdasarkan cerita kakak tadi, sepertinya masyarakat sudah sangat menerima ya.
1: Iya, sudah menerima kalau di daerah saya gitu.
0: Alhamdulillah, artinya mudah-mudahan nanti perkembangannya juga akan semakin pesat harapan kita ya. Jadi
1: iya,
0: bisa juga membantu perekonomian dari masyarakat. Kira-kira ada nggak kak targetnya nih untuk Koperasi Merah Putih yang ada di sana ke depan nih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
1: Oke, kalau untuk target sendiri ya kak, dalam beberapa tahun itu KDKMP harapannya bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi desa dan juga harapannya tingkat kesejahteraan masyarakat desa itu dapat meningkat dan ketergantungan dengan pihak luar itu dapat berkurang gitu. Jadi harapannya koperasi desa ini dapat mengakomodir semua kebutuhan warga di desa tersebut gitu.
0: Nah, kalau untuk simpan pinjam gitu ya kak ya, itu apakah sudah ada regulasi yang ditetapkan gitu?
1: Kalau untuk simpan pinjam sendiri itu belum ada yang terbaru gitu ya Kak. Jadi kita masih nunggu juga terkait perkembangannya bagaimana untuk simpan pinjam sendiri, karena dana yang dikeluarkan untuk simpan pinjam sendiri itu tidak sedikit gitu ya. Jadi kita masih menunggu bagaimana regulasinya dan pembagiannya terhadap kegiatan atau unit usaha yang lain gitu.
0: Karena biasanya nih simpan pinjam ini nih yang paling disasar ya sama masyarakat
1: betul,
0: ya. Nah, terakhir nih kak, ada nggak pesan dari kak Cindy nih kepada pendengar kita, masyarakat desa nih, supaya mereka ini mau untuk berpartisipasi dan memanfaatkan Koperasi Merah Putih ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun ekonomi desa kak? Silakan.
1: Untuk pesan kepada masyarakat desa, mari kita jadikan Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai rumah ekonomi kita bersama. Dengan berpartisipasi aktif, kita bukan hanya menjadi anggota, tapi juga pemilik dan penentu kemajuan ekonomi desa kita sendiri.
0: Amin ya, mudah-mudahan. Kak Cindy, terima kasih nih ya untuk informasinya, wawasan,
1: ya,
0: penjelasan yang sudah disampaikan.
1: Dengan senang hati.
0: Sukses selalu ya kakak, semangat terus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Kak Cindy Kurnia SIP yang merupakan manajer KDKMP. Tentunya terima kasih untuk Kak Cindy untuk informasi yang sudah disampaikan mengenai Koperasi Merah Putih ya. Dan dari perbincangan kita hari ini pendengar, kita bisa tahu ya bahwa koperasi itu bukan sekedar tempat untuk menjalankan kegiatan usaha aja, tapi juga ini akan menjadi wadah juga ya untuk masyarakat untuk bekerja sama, untuk juga bisa mengembangkan potensi desa mereka, bisa juga memperluas akses pasar, bahkan bisa membangun kemandirian ekonomi. Ya, semoga kita doakan dengan adanya kehadiran dari Koperasi Merah Putih ini, nantinya akan benar-benar mampu ya menjadi jalan baru untuk pertumbuhan ekonomi desa, dan juga nantinya akan bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi di siang hari ini. Jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pihak-pihak terkait, namanya adalah pihak penyidik ya, di Polda Lampung, untuk bersikap profesional sehingga bisa tegak lurus, tidak doyong ke sebelah.
2: Ingatlah bahwa sang merah putih ini bukan hanya dikibarkan melalui upacara, tetapi sang merah putih

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 16 Agustus 2026 dengan topik berita. Skandal dugaan penyimpangan keuangan yang melilit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Waikanan kini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Krimsus Polda Lampung didesak untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih dengan hanya mengorbankan pelaksana di tingkat bawah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Lampung yang akan bertindak sebagai petugas upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Lampung yang akan bertindak sebagai petugas upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Balai Keratun Kantor Gubernur Sabtu sore. Dalam pengukuhan tersebut, Jihan berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar memahami bahwa tugas sebagai pengibar bendera bukan sekedar menjalankan prosesi pengibaran, tetapi merupakan amanah untuk menjaga kehormatan sang merah putih dan bangsa Indonesia. Menurutnya, merah putih bukan sekedar kain, melainkan simbol yang di dalamnya terdapat sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan yang telah berjuang hingga Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jihan menyampaikan para anggota Paskibraka yang terpilih berada pada posisi tersebut bukan karena kebetulan. Mereka telah melalui proses seleksi, pembinaan, dan latihan yang panjang sehingga dinilai layak menerima kepercayaan untuk menjalankan tugas pada momentum peringatan kemerdekaan.
2: Pesan yang akan saya garis bawahi adalah

0: meneruskan tongkat estafet perjuangan-perjuangan para pahlawan bangsa yang telah merintis kemerdekaan ini.
1: Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina, pelatih, pamong, panitia, serta seluruh pihak yang telah mendampingi dan membina Paskibraka Provinsi Lampung hingga siap menjalankan tugas. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 33 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Waikanan tahun 2026 resmi dikukuhkan menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dikukuhkan, para anggota Paskibraka dinilai siap untuk menjalankan tugas. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Sebanyak 33 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Waikanan tahun 2026 resmi dikukuhkan menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Gedung Pusiban Pemerintah Kabupaten Waikanan Jumat lalu. Dilakukan secara simbolis oleh Bupati Waikanan kepada perwakilan Paskibraka Nabila Caika Raden, siswi SMA Negeri 1 Blambangan Umpu. Koordinator Pelatih Paskibraka Waikanan, Ratu Lena, mengatakan pengukuhan menjadi tahapan penting sebelum para anggota menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka telah melewati proses seleksi, pembinaan, pelatihan, hingga pemusatan latihan. Menurutnya, para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik daerah yang mendapat amanah untuk mengibarkan sang merah putih pada momentum peringatan kemerdekaan. Amanah tersebut harus dijalankan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Masih menurut Ratu Lena, pengukuhan juga menjadi momentum bagi seluruh anggota untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap tugas yang akan dijalankan. Para anggota diharapkan mampu menjaga kekompakan serta menjalankan setiap tahapan tugas dengan sebaik-baiknya. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan dengan penuh kesungguhan. Menurutnya, proses tersebut telah membentuk kesiapan fisik, mental, dan kedisiplinan para anggota.
4: Kemarin dikukuhkan oleh Ibu Bupati, Bu Ayu Alesia, yang dikukuhkan kemarin satu orang perwakilan dari SMA 1 Blambangan Umpu atas nama Nabila Caika Raden. Adik-adik ini setelah dikukuhkan, selama ini kan mereka masih menjadi calon siswa. Setelah dikukuhkan, mereka sudah menjadi siswa Paskibraka. Insya Allah mereka sudah siap untuk bertugas setelah dikukuhkan menjadi Paskibraka, Pak. Siap, insya Allah.
3: Dirinya menilai seluruh anggota Paskibraka Waikanan saat ini telah siap melaksanakan tugas. Kesiapan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera merah putih berjalan lancar. Dengan dikukuhkannya para anggota Paskibraka Kabupaten Waikanan, seluruh personel kini resmi mengemban tugas pada rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memberikan penampilan terbaik bagi Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berdiri sebagai saksi bisu jejak perjuangan kemerdekaan, Gedung Juang 45 Lampung kini terancam terbengkalai akibat absennya bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah selama 6 tahun terakhir.
5: Sudah 6 tahun ini sama sekali tidak ada bantuan dari Pemda.
6: Gedung Juang 45 yang berlokasi di Lampung terus berdiri sebagai salah satu saksi bisu sejarah perjuangan bangsa. Tempat bersejarah ini memiliki peran penting sebagai wadah untuk mengenang jasa dan semangat pantang menyerah para pejuang kemerdekaan. Wakil Sekretaris 1 Gedung Juang 45, Bung Ha menjelaskan, sebelum dikenal sebagai Gedung Juang, tempat ini awalnya merupakan Balai Pertemuan Rakyat atau BPR. Dirinya menjelaskan, Gedung Juang sebelumnya merupakan bekas markas Laskar Gyugun dan Heiho pada era pendudukan Jepang. Dirinya mengungkapkan, kondisi pengelolaan gedung bersejarah kian memprihatinkan, yang mana dalam 6 tahun terakhir, operasional dan perawatan gedung hanya bertahan secara swadaya murni yang mengandalkan iuran serta pendapatan pribadi para anggota.
5: Ini Gedung Juang itu swadaya dari anggota masing-masing. Contoh seperti pembayaran listrik, kebutuhan ATK dan lain-lain itu murni dari

0: Lastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar skandal dugaan penyimpangan keuangan yang melilit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Waikanan kini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung didesak untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih dengan hanya mengorbankan pelaksana di tingkat bawah. Berikut laporan Teddy Herianto.
2: Skandal dugaan penyimpangan keuangan yang melilit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Waikanan kini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Lampung didesak untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih dengan hanya mengorbankan pelaksana di tingkat bawah. Desakan tersebut salah satunya datang dari Sugiman selaku kuasa hukum pihak yang terseret dalam kasus ini. Ia meminta penyidik kepolisian agar segera melibatkan lembaga auditor independen yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Lebih lanjut, Sugiman berharap agar penyidik Polda Lampung dapat bekerja secara profesional dan tegak lurus dalam mengungkap fakta sebenarnya. Ia juga memberikan peringatan keras kepada pihak manajemen BPRS Waikanan agar bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Ia meminta agar pihak bank tidak terkesan sengaja mencari-cari kesalahan yang pada akhirnya menzolimi kliennya.
3: Ya, baik, saya selaku penasihat hukum menekan kepada pihak-pihak terkait, namanya adalah pihak penyidik ya, penyidik Polda Lampung, untuk bersikap profesional sehingga bisa tegak lurus, tidak doyong ke sebelah, dan juga memohon kepada pihak pelapor, utamanya adalah pihak bank syariah, supaya juga tidak mengada-ada, juga tetap prosedural, jangan ada yang dizolimi, lakukan sesuai dengan SOP dari pihak bank yang berlaku.
2: Di tempat terpisah, dukungan untuk membongkar skandal ini secara menyeluruh juga disuarakan oleh anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Sahdana, politisi dari PDI Perjuangan tersebut, meminta jajaran Ditreskrimsus Polda Lampung untuk tidak tebang pilih dalam menindak pihak-pihak yang terlibat. Sahdana menekankan pentingnya audit komprehensif terhadap tata kelola keuangan Bank Syariah Waikanan. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya indikasi kejahatan perbankan yang bersifat terstruktur. Ia mewanti-wanti agar kasus ini tidak hanya berhenti pada penindakan staf bawahan.
4: Saya minta dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung agar supaya mengaudit keseluruhannya. Dari direktur utama sampai ke pengawasan segala macam, semua diperiksa. Yang kedua, saya minta Kapolda Lampung agar supaya hasil pemeriksaan di Polda Lampung itu saya minta dibuka ke publik, karena bank itu adalah bank rakyat. Uangnya itu uang masyarakat Kabupaten Waikanan yang dibantukan atau ditaruhkan ke bank syariah.
2: Hingga berita ini diturunkan, jajaran penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung masih terus mendalami dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait skandal keuangan tersebut. Pihak kepolisian belum memberikan keputusan akhir terkait jadwal perimpahan perkara ini ke tahap selanjutnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mendorong pembangunan desa melalui Lomba Desa Helau. Program ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat, termasuk warga Bumi Asih, Kecamatan Palas. Berbagai inovasi dilakukan untuk memperindah lingkungan desa. Salah satunya melalui program unggulan Trotoar Helau. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Suasana Desa Bumi Asih, Kecamatan Palas, Lampung Selatan kini terlihat lebih asri dan tertata. Saat sore hari, sejumlah warga terlihat merawat dan menyiram tanaman serta bunga yang ditanam di sepanjang trotoar. Trotoar yang sebelumnya terlihat biasa, kini disulap menjadi kawasan yang hijau dan enak dipandang. Kepala Desa Bumi Asih Poniran mengatakan, program trotoar Helau ini menjadi salah satu upaya warga dalam mendukung Lomba Desa Helau, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Bukan hanya memperindah lingkungan, warga Bumi Asih juga memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarang rumah warga, dengan menanam berbagai jenis sayuran dan bumbu dapur, serta membudidayakan ikan. Semangat gotong royong juga semakin terlihat, warga secara bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan mulai dari pengelolaan sampah, serta melaksanakan ronda malam untuk menjaga lingkungan. Di sisi lain, budaya tradisional yang ada di desa ini juga terus dilestarikan. Warga Bumi Asih menyadari untuk meraih juara dalam Lomba Desa Helau dan dapatkan hadiah 1 miliar rupiah bukanlah perkara mudah. Mereka harus bersaing dengan ratusan desa lain yang memiliki program dan juga keunggulan masing-masing.
6: Alhamdulillah untuk Desa Bumi Asih terkait keamanan sudah berjalan ronda di setiap malam. Di setiap RT kami mengadakan ronda malam terus dalam rangka mendukung Lomba Desa Helau. Yang membuat saya yakin adalah kesulitan daripada masyarakat, bahu-membahu, saling gotong royong, saling mengisi, kekompakan. Itu yang menjadi kami, pemerintah desa, percaya diri untuk mensukseskan daripada program Helau.
5: Program Desa Helau tidak hanya mendorong perubahan lingkungan di Desa Bumi Asih. Sejumlah program yang dijalankan warga mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat kecamatan Waituba akan dipusatkan di lapangan sepak bola Kampung Waituba. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena Kampung Waituba merupakan desa induk yang juga menjadi pusat upacara bagi sekolah dan kampung sekitarnya. Berikut laporan Rio Tanjung.
7: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kecamatan Waituba akan dipusatkan di lapangan sepak bola kampung setempat. Kepala Kampung Waituba Rusdianto kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut juga akan menjadi lokasi upacara bagi sejumlah sekolah dan kampung sekitar. Dirinya menjelaskan Kampung Waituba merupakan desa induk di wilayah Kecamatan Waituba. Karena itu lapangan sepak bola Kampung Waituba dipilih sebagai lokasi pelaksanaan upacara. Menurutnya pelaksanaan upacara tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bersama masyarakat. Selain memperingati kemerdekaan, kegiatan juga menjadi ruang mempererat kebersamaan antar masyarakat. Ia menambahkan sejumlah kampung lainnya juga akan melaksanakan upacara di lapangan sepak bola Kampung Waituba. Hal itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Upacara kita di, karena kita ini desa induk, jadi di lapangan Waituba. Jadi semua mungkin sekolah-sekolah upacaranya di sini, desa-desa lain pun untuk pagi upacaranya di lapangan sepak bola Kampung Waituba. Semoga dengan momen peringatan RI yang ke-81 ini, khususnya di Kampung Waituba, Kecamatan Waituba, semakin mempererat persatuan, kesatuan demi untuk Indonesia yang lebih baik lagi tentunya.
7: Lebih lanjutnya, momentum peringatan kemerdekaan tahun ini dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus dijaga masyarakat di tingkat kampung. Dirinya berharap semangat persatuan tersebut dapat terus berkembang di tengah masyarakat. Ia juga berharap momentum kemerdekaan dapat mendorong terciptanya Indonesia yang semakin baik. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah
10: dia. Lintas Lampung Olahraga.
1: Turnamen Mini Soccer Subanus Independence Cup 2026 di lapangan Subanus Soccer Field Bandar Lampung diikuti 24 tim dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priambudi.
11: Kalau peserta nggak ada dari kita seprovinsi Lampung, bukan hanya Bandar Lampung, tapi dari segala penjuru, dari Kalianda, dari
12: kompetisi yang digelar selama 2 hari 15 hingga 16 Agustus 2026 mendapat antusias tinggi dari komunitas mini soccer Lampung. Turnamen tersebut digelar secara independen sebagai bagian dari upaya komunitas Subanus Soccer Violet untuk terus menghidupkan aktivitas sepak bola, khususnya mini soccer, sekaligus memeriahkan peringatan hari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Pelaksana Subanus Independent Cup 2026, Bakti Saputra kepada RRI kemarin di Bandar Lampung, Lampung mengatakan setiap tim yang ambil bagian terdiri dari 15 pemain dan 2 official. Menurutnya pertandingan diikuti komunitas-komunitas fan football dari berbagai wilayah di Lampung.
11: Antusias alhamdulillah cukup ramai sih karena memang komunitas-komunitas fan football yang ada di Lampung mayoritas mendaftar atau ikut serta dalam event Subanes Independence Cup 2020 ini.
12: Nah ini kan kita independen ya, artinya mini soccer kita ini komunitas lah artinya, yang menjadi motivasi kita ini.
11: Motivasi kita sebenarnya ingin terus menghidupkan sepak bola, gairah sepak bola yang ada di Lampung, sekaligus memeriahkan kemerdekaan kita supaya kita isi dengan kemerdekaan ini dengan apa yang kita bisa nih, karena kita selaku pemilik dari adanya lapangan Subanus Soccer Field, maka kami coba isi kemerdekaan ini dengan melaksanakan turnamen ini, Mas.
12: Sementara itu, mini soccer memiliki potensi untuk berkembang lebih profesional ke depan, termasuk menjadi wadah pencarian bibit pemain untuk sepak bola, futsal maupun mini soccer. Diria berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian ajang kompetisi atau hiburan bagi komunitas, tetapi juga dapat menjadi ruang munculnya talenta-talenta baru di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Dengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Program 3.
4: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
5: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
4: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
5: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
4: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
5: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ponita Dewi. Kami akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 3 sore dengan menghadirkan program yang selalu dinantikan oleh seluruh pendengar, yakni program Pro Dangdut Waikanan. Saudara pendengar, nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 0723 476 97 untuk Anda yang ingin menyapa teman-teman di udara tentunya. Dan kita akan buka Pro Dangdut kali ini dengan persembahan Saskia, Seribu Alasan.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenai perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal bermanfaat, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bekerja dengan jujur, serta peduli terhadap lingkungan adalah wujud nyata cinta kepada bangsa. Era sekarang, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan terus belajar berkarya, berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Setiap langkah kecil yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara merupakan bagian.
1: Ketentuan mengenai ukuran dan tempat pemasangan bendera negara Sang Merah Putih diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bentuk bendera ini adalah 4 persegi panjang dengan lebar 2/3 dari panjangnya, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang berukuran sama. Berikut adalah rincian lengkap ukuran bendera merah putih berdasarkan tempat dan sarana penggunaannya. Di lapangan Istana Kepresidenan, ukuran bendera merah putih 200 x 300 cm. Di lapangan umum atau alun-alun, 120 cm x 180 cm. Untuk di ruangan seperti perkantoran, gedung, ruang kelas, rumah atau fasilitas umum, 100 x 150 cm. Mobil presiden dan wakil presiden, 36 cm x 54 cm. Mobil pejabat negara, 30 cm x 45 cm. Kendaraan umum 20 cm dikali 30 cm dan di kapal laut 100 cm dikali 150 cm. Untuk di kereta api ukuran bendera merah putih 100 cm kali 150 cm. Pesawat udara 30 cm dikali 45 cm dan di meja biasanya untuk bendera kecil di ruang rapat atau meja kerja resmi berukuran 10 cm kali 15 cm.

Pernahkah kita sejenak merenung di atas tanah yang hari ini kita pijak dengan bebas? Pernah ada tetesan darah yang mengalir demi sebuah kata bernama merdeka? Kemerdekaan bukan hadiah cuma-cuma. Ia adalah buah dari doa-doa ibu yang merelakan anaknya pergi ke medan laga, dan tangisan anak-anak yang kehilangan ayah tanpa pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Kini tugas kita adalah merawat titipan berharga ini, menjaga Ibu Pertiwi agar tidak lagi menangis karena perselisihan kita sendiri. Mari rekatkan kembali jemari yang sempat menjauh, basuh luka sesama, dan tebarkan kedamaian. Terima kasih para pahlawan yang telah gugur. Di bawah langit merah putih ini, kami berjanji,

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan kepramukaan. Generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat Dasadharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Pendengar, tahukah Anda lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W. Krudlop Supratman? Lagu ini pertama kali dikumandangkan dalam Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 dengan tiga stanza. Stanza pertama adalah bagian yang paling familiar dan selama ini lazim dijadikan sebagai lagu kebangsaan resmi yang dinyanyikan pada setiap upacara kenegaraan maupun kegiatan sehari-hari. Stanza kedua dan ketiga berisi doa, harapan, serta ikrar mendalam tentang kejayaan tanah air, suburnya jiwa raga bangsa, dan janji untuk menjaga keadilan Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah mendorong kembali sosialisasi dan pengenalan lirik lengkap Indonesia Raya tiga stanza ini kepada masyarakat luas melalui berbagai momentum resmi.

0: Indonesia adalah bangsa yang besar dibangun di atas pondasi gotong royong dan kebersamaan. Menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Disinilah Koperasi Merah Putih hadir, bukan sekedar wadah simpan pinjam, melainkan sebuah gerakan nyata ekonomi kerakyatan. Dari kita, oleh kita, dan untuk kemakmuran bersama seluruh anggota. Di bawah kibaran merah putih, kami menyatukan potensi, memperkuat modal usaha kecil, dan membangun kemandirian ekonomi bangsa secara adil dan transparan. Karena bagi kami, kesejahteraan sejati adalah saat kita semua maju bersama tanpa ada yang tertinggal di belakang.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI
2: 103,6 MHz, saudara pendengar. Kami akan membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung di 0723476697 pada kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut Waikanan ya. Saudara pendengar, saudara telepon yang masuk kita buka terlebih dahulu. Pro Dangdut Waikanan, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini sama Putra Gunung.
2: Putra Gunung sekarang namanya ya. Putra Gunung berarti di gunung ini.
3: Iya.
2: Ngapain mau ngibarin bendera besok?
3: Iya, memang manjat yang tinggi banget.
2: Masyaallah, nasionalisme sekali.
3: Saking semangatnya kita mengibarin bendera itu, Mbak. Jangan tanggung-tanggung.
2: Di puncak gunung tapi benderanya yang kecil, ukuran 2x30 cm.
3: Bagaimana bangunnya, Kak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat nih. Mau merdeka soalnya besok.
3: Iya.
2: Lagunya dulu deh ya sebelum salam.
3: Lagunya Aduh Buyung.
2: Aduh Buyung, mengapa lupa,
3: iya,
2: dengan
3: salamnya buat Bang Ramli ya. Mm-hmm. Buat Letrimo, buat Pak JK, Bang Dharma, buatnya siapa itu ya, yang baru itu siapa ya, namanya lupa. Buatnya Pak Badi, Pak Tukul, buatnya Cinta Mulia, buatnya Titin Lampung Barat, buat Darah Malangnya juga di Liwa ya, selamat siang. Bunda ininya juga yang ada di Lampung Barat juga, selamat siang. Buat siapa itu ya, lupa sih namanya. Jarang masuk pan. Buat bapak-bapak ya yang nggak tahu namanya. Terlalu sehat walafiat juga ya. Buat Mbak Monitanya, selamat bertugas. Tetap sehat selalu sekeluarga besar Mbak Monita ya.
2: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Gunung yang ada di gunung. Tentunya siang hari ini kalau di gunung itu panas-panas kayak ini, gimana sih rasanya ya. Kayaknya langsung dekat banget sama matahari. Di belakangnya Pro Dangdut Waikanan, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun dengan siapa, di mana ini?
4: Dari Gedung Pakuwon.
2: Gedung Pakuwon, siapa itu ya?
4: Abdul Hamid.
2: Bapak Abdul Hamid yang terhormat di Pakuwon, Gedung Pakuwon, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
2: Alhamdulillah.
4: Dan juga ada cuaca di Gedung Pakuwon ini, panas terik ini.
2: Sama.
4: Gara-gara kemarau ini.
2: Sama, Pak, di sini. Kayaknya memang sedang puncak-puncaknya kemarau ya, tapi mudah-mudahan dengan panas kayak ini. Tapi kalau untuk air di sana gimana nih, Pak Abdul?
4: Iya.
2: Kalau
4: ini mau request
2: ketersediaan,
4: request
2: request lagu dulu ya sebelum saya bahas
4: air. Mau request lagu Titian Hidup.
2: Titian Hidup, waduh.
4: Iya. Yeah.
2: Berat ini lagunya ini.
4: Ini mau dikirim-kirim salam dulu. Mm-hmm. Saya rangkum aja secara singkat buat semua teman-teman penggemar setia yang ada di daerah Waikanan ini. Terdiri dari 15 kecamatan Kabupaten Waikanan. Semuanya selamat siang. Tiada halangan kota apapun dan sehat saja. Untuk kru RRI Waikanan, semoga sehat walafiat. dan lancar menjalankan aktivitasnya. Amin. Dan juga mudah mendapatkan rezeki. Saya berdoa dulu sebentar, Mbak, ya.
2: Boleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami hamba-hamba-Mu ini bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah hari-hari kami yang selalu bahagia dan mulia, tenteram dan damai, khususnya menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Semoga bumi angkasa raya Indonesia, khususnya umat Islam, mendapatkan baldatun taibatun warabun ukur, gemah rimpah loh jenawi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Pak Abdul Hamid. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di belakangnya Pak Abdul Hamid, Pro Dangdut Waikanan, selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ramli.
2: Bang Ramli di
5: saya lagi di jalan.
2: Jalan yang benar ya.
5: Tapi mau anu telepon dulu kan.
2: Bang Ramli, lagunya apa, Bang?
5: Lagunya apa ya? Pikiran hidup udah diduluin ya.
2: Iya, ternyata ada juga yang suka lagu ini ya.
5: Oh iya. Biar orang ingat semua kematian.
2: Ah, betul.
5: Ya, lagunya apa yang saya kira ya? Waduh. Deritamu deritaku aja lah.
2: Deritamu deritaku. Salamnya
5: buat Bang Herman tadi ya. Selamat siang. Ada Bang Abdul Hamid juga, selamat siang. Ada Mejon, ada Erlangga juga, ada Sistem di Lampung Barat, ada Munir di Lampung Barat, ada Tommy di Banjir, ada Putra Simpang 4, ada Putra Badai, ada Pak Abadi, ada Pak Sayatno, ada PK juga, ada Putri Putra, sehat selalu, ada Tiara Asipa, ada Ipa, ada Bunda Ilham, Pak Ilhamnya selamat siang, ada siapa lagi? Saya Rindra di Kebun Tebu, semoga cepat sehat dari sakitnya ya. Siapa lagi itu? Lupa pula saya kalau sudah masukkan. Buat semua-muanya aja lah. Untuk Mbak Punita, semoga diberi kesehatan sekeluarga, panjang umur, murah rezeki yang barokah, dimudahkan segala urusannya.
2: Amin.
5: Makasih atas waktunya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih Bang Ramli yang semangatnya luar biasa sekali ya. Walaupun sudah lanjut usia, tapi suaranya tetap untuk memandangkan kemerdekaan tentunya. Di belakangnya Bang Ramli, Pro Danur Waikanan, selamat siang.
6: Selamat siang Mbak Punita.
2: Siang, apa kabar Pak Isinan? Isinan aja ya, itu udah panggilan ya. Agaknya baru bangun tidur nih.
6: Iya, ini tidur ini.
2: Sehat ya?
6: Semoga sehat selalu, Mbak Punita. Ya, suasana panas, tapi kalau kita masih ada cepat bertidur itu ya, mudah-mudahan ada kedamaian juga lah.
2: Iya, betul. Lagunya apa nih siang hari ini?
6: Kalau ada Mbak Punita, Bunga-Bunga Cinta.
2: Bunga-Bunga Cinta. Oke. Salam-salam untuk?
6: Salam-salamnya untuk pendengar RRI Waikanan yang ada di 15 kecamatan. Semoga sehat selalu. Di antaranya Bang Darman, ya, Bang Darto, Purwanto, kemudian itu Mbak Suryati yang dari Pesan Baru, kemudian Epa di Kasui, kemudian para menteri tadi, Bang Herman tadi, yang mengatakan lalu, kemudian yang ada di Pekondatu ya, bunda-bunda yang ada di Pekondatu, semoga saya selalu. Kemudian untuk Abdullah, Abdullah Hamid tadi ya, makasih doanya, semoga kita mendapatkan kurnia dari Allah SWT. Jadi biarlah tahun yang ke-81 ini, kemudian terpasuk namanya, kemudian diterima, kemudian ya semuanya yang mengatakan ya kan, bukan selalu yang ada di Pakus Selatan, Pakus Timur, demikian juga yang ada selalu ya, salam sejahtera, bukan selalu dari Sinemuni yang ada di Wakana Negeri Baru, kilometer 10 untuk Mbak Punitanya, terima kasih waktunya, semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah, ada RW Wakana mengudara untuk Indonesia, tapi pun assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinan Munir dari kilometer 10 ya. Satu penelpon kembali kami buka di 0723476197 sebelum kita memutarkan lagu yang sudah direquest oleh para penelpon. Pro Dandut RW Kanus, selamat siang.
7: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
7: Dari Eka Kapunsa.
2: Di Eka Sui ya, kalau tidak salah. Lagunya apa nih Kak Eva?
7: Lagunya Janda Lagi.
2: Janda Lagi. Begitu ya. Salamnya untuk siapa nih?
7: Salamnya untuk semuanya. Jadi ganggu ini soalnya. Lagunya Mbak.
2: Ada Janda Lagi dari Erni AB ya.
7: Iya, okay. Makasih ya kakakku cantik.
2: Sama-sama.
7: Iya, salam spesialnya untuk dirimu aja ya.
2: Terima kasih.
7: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
7: Iya, dadanya sehat kan?
2: Sehat.
7: Syukur deh. Kita gitu aja ya Mbak.
2: Oke. Okay.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kak F. Eva yang ada di Kasoy ya, mudah-mudahan sehat selalu dengan bocilnya tentunya. Saudara pendengar, menjelang hari kemerdekaan besok nih ya, 17 Agustus 2026 Republik Indonesia berusia 81 tahun. Mudah-mudahan kita bisa memerdekakan diri sendiri, ini yang paling penting. Seraya mempersiapkan kemerdekaan, mungkin sudah ada lomba-lomba atau Anda pemenangnya besok akan menerima trofi ataupun hadiah. Kami ucapkan selamat. Tentunya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah direquest oleh para penelpon. Berikut ini ada Aduh Buyung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Saudara pendengar, perundungan adalah tindakan menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain secara berulang, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. Kita dukung upaya tersebut dengan saling menghargai, tidak melakukan perundungan, dan berani melapor jika melihatnya. Karena setiap anak berhak belajar dan tumbuh tanpa rasa takut. Ingat, jangan takut bercerita jika mengalami atau melihat perundungan. Bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
2: Ketentuan mengenai ukuran dan tempat pemasangan bendera negara Sang Merah Putih diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bentuk bendera ini adalah 4 persegi panjang dengan lebar 2/3 dari panjangnya, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang berukuran sama. Berikut adalah rincian lengkap ukuran bendera merah putih berdasarkan tempat dan sarana penggunaannya. Di lapangan Istana Kepresidenan, ukuran bendera merah putih 200 x 300 cm. Di lapangan umum atau alun-alun, 120 cm x 180 cm. Untuk di ruangan seperti perkantoran, gedung, ruang kelas, rumah atau fasilitas umum, 100 x 150 cm. Mobil presiden dan wakil presiden, 36 cm x 54 cm. Mobil pejabat negara, 30 cm x 45 cm. Kendaraan umum 20 cm dikali 30 cm dan di kapal laut 100 cm dikali 150 cm. Untuk di kereta api ukuran bendera merah putih 100 cm kali 150 cm. Pesawat udara 30 cm dikali 45 cm dan di meja biasanya untuk bendera kecil di ruang rapat atau meja kerja resmi berukuran 10 cm kali 15 cm.

0: Penerimaan negara menjadi pondasi penting dalam mendukung pembangunan Indonesia. Dari penerimaan inilah berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial dapat terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyempurnaan sistem penerimaan negara terus dilakukan agar semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi digital mempercepat proses pembayaran, meningkatkan pengawasan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sistem yang semakin modern juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, memperluas basis penerimaan, sekaligus menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien. Dengan tata kelola yang baik, setiap kontribusi masyarakat dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Mari bersama membangun Indonesia dengan mendukung sistem penerimaan negara yang lebih baik, transparan, dan terpercaya. Karena setiap kontribusi hari ini adalah investasi bagi kemajuan bangsa di masa depan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenai perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal bermanfaat, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bekerja dengan jujur, serta peduli terhadap lingkungan adalah wujud nyata cinta kepada bangsa. Era sekarang, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan terus belajar berkarya, berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Setiap langkah kecil yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara merupakan

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa terhalang keterbatasan ekonomi.
1: Prestasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Prestasi adalah jejak usaha, disiplin, dan ketekunan yang menempa pribadi menjadi lebih tangguh. Di ruang kelas, prestasi akademik mengajarkan pentingnya berpikir kritis, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah. Sementara itu, di lapangan olahraga, panggung seni, organisasi maupun kegiatan sosial, prestasi non-akademik melatih kerjasama, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan memimpin dengan hati. Seorang pemimpin lahir bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya menghargai orang lain, menghadapi tantangan, dan memberikan teladan melalui tindakan. Mari dukung generasi muda untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, karena setiap pengalaman belajar adalah bekal untuk melahirkan pemimpin yang berkarakter, berintegritas, dan siap membawa perubahan bagi bangsa. Prestasi hari ini, kepemimpinan masa depan, Indonesia maju dimulai dari generasi yang terus belajar, berkarya, dan menginspirasi.

Pendengar, bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 35. Secara tegas disebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal singkat namun sangat bermakna ini menegaskan bahwa bendera bukan sekadar atribut perayaan, melainkan identitas resmi kedaulatan bangsa yang diakui secara konstitusional. Negara mengatur dan melindungi kehormatannya agar setiap kibarannya senantiasa menjadi simbol persatuan, martabat, dan kehormatan seluruh rakyat Indonesia. Mari menjaga dan menghormati sang merah putih sebagai wujud nyata kecintaan kita pada hukum dan tanah air tercinta.

0: Merdeka dari penyakit berarti menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko dan penyakit sejak dini. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, tetap aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Dukung program pemerintah dengan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis, periksa hari ini, sehat untuk masa depan.
1: Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan kembali terasa di seluruh penjuru negeri. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melalui lomba-lomba khas perayaan Agustusan. Lomba Agustusan bukan hanya sekedar ajang hiburan dan permainan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, mendumbuhkan sportivitas, serta memperkuat rasa gotong royong antar warga. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua dapat berpartisipasi dan merasakan kebahagiaan dalam suasana penuh kekeluargaan. Melalui perlombaan sederhana seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, hingga berbagai permainan kreatif lainnya, kita belajar arti kerjasama, pantang menyerah, dan menghargai perjuangan untuk mencapai tujuan. Semarak Lomba Agustusan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan upacara, tetapi juga dengan kebersamaan dan keceriaan seluruh masyarakat. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat. Jaga persatuan dan terus hidupkan budaya gotong royong di lingkungan kita. Semarak kemerdekaan, semangat kebersamaan. Dari Lomba Agustusan, tumbuh persaudaraan dan cinta Indonesia. Merdeka!

103,6 MHz saudara pendengar, masih dalam Pro Dangdut Waikanan. Masih ada lagu-lagu yang direquest oleh penelpon kita tadi ya, dari Sinan Munir dan juga Eva di Kasui Janda lagi. Kemudian Bunga-Bunga Cinta dari Sinan Munir dan juga dari Tamu-Deritaku. Saudara pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang direquest oleh para penelpon di Termin 1, yakni Deritamu, Deritaku. Mudah-mudahan lagu ini bisa menambah aktivitas Anda dalam suasana menyongsong Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Masih pakai Camper? Ganti Stella Pocket. Wanginya lebih segar. Stella Pocket, kolesterol wangi.
1: Swordsman jalur agility ini benar-benar kuat banget.
2: Dari awal, kita langsung maksimalkan movement speed.
1: Terus hajar mob kecil secepat kilat.
2: Walau di game ini, banyak yang suka nyerang kita diam-diam.
1: Kita unggul di speed, jadi langsung bisa counter kill.
3: Ganti equipment baru. Battle Powell langsung naik jauh.
2: Malah keluar pet dewa juga. Desert Wolf.
1: Sekarang, bukan cuma makin...

0: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari Hostinger. Klaim domain Anda.
1: The end of Oak Street.

0: 103,6 MHz saudara pendengar, kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut Wai Kanan di sore hari ini. Dan sudah ada penelpon yang masuk kembali, kita mencoba membuka layanan telepon ya di 0723476697. Pro Dangdut Wai Kanan, selamat sore.
1: Selamat sore juga Mbak Tina ya.
0: Dengan Bonita.
1: Oh, apa kabarnya Mbak Bonita?
0: Alhamdulillah, merdeka Mang Dharma.
1: Merdeka juga ya.
0: Mang Dharma ini kalau enggak di pembukaan, di penutup ya.
1: Iya, dikritik dari tadi.
0: Karena kita buka layanan telepon dari 5, jadi mau gak mau kita putar dulu baru kita buka lagi. Kan kasihan udah request lagu gak dipangkat.
1: Oh ya.
0: Lagunya apa?
1: Yang disiapin Mbak Bonita apa?
0: Kali ini kita pilih.
1: Kok mati?
0: Halo.
1: Oh. Halo.
0: Halo, Mang Dharma.
1: Halo juga.
0: Masih terdengar ya, Mang?
1: Ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Ya, udahlah ini aja.
0: Apa ya?
1: Arabik aja lah, Mbak Bonita.
0: Yang mana?
1: Arabik? Jangan-jangan samakan milikku.
0: Milikku, oke. Okay.
1: Salam-salam, Mbak ya. Salamnya ada Abang Barun, Abang apa itu? Ada Pak Digiono baru datang dari Pekuwon, Abang Senoknya juga, buat Abang Badai, Abang Herman, Abang Ramli, Abang Isinan, Tommy di Banjir, Mbak Badi di Beringin Jaya, Pak Trimo, Pak Tukul, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Wai Kanan. Selamat siang menjelang sore. Mas Purwanto di Matapura, Putra Waituba, Dul Karim Gedung Pekuwon, Putra Simpang Pas, buat Bunda, Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli di Sahmi. Bunda Yuli di Sahmi, Kebak Gembrot, Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Bintang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Waituba, Mbak Eva di Kantoi, Mbak Eva, Alia di Baradatu, Mbak Yati Sumberjaya, selamat siang menjelang sore, Mbak Erma Umpu Bakti, Mbak Titin Lampung Barat, selamat siang menjelang sore, buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan selalu, buat kru-kru RRI Wai Kanan, semuanya diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya semua, buat Mbak Bonitanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti, Mbak ya, hati-hati kalau bawa kendaraan. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun, merdeka.
0: Iya pun, merdeka. Terima kasih ya Mang Darman. Sudah pendengar Mang Darman sekaligus menutup Prodangdut kita di sore hari ini. Persembahan lagu terakhir dari kami, Rafiq Miliko.

0: mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.
1: Dari Lampung untuk Indonesia. Saudara pendengar, tahukah Anda Raden Inten II, pahlawan dari Lampung yang melawan Belanda di abad 19. Lahir pada 1 Januari 1834 hingga 5 Oktober 1856. Seorang pahlawan nasional Indonesia, namanya diabadikan sebagai nama bandara, perguruan tinggi, dan halte busway. Semangatnya sama cinta tanah air. Saudara pendengar, bulan Agustus ini selain ingat pahlawan nasional, kita kenali juga pahlawan dari daerah kita. Karena merdeka dimulai dari bangga dengan akar sendiri.

103,6 saudara pendengar, demikian pro dangdut Y Kanan di sore hari ini. Namun Anda tetap bisa mengikuti pro dangdut selanjutnya melalui Pro 4 Bandar Lampung. Dan kami mengucapkan selamat beraktivitas, selamat hari kemerdekaan tentunya pada esok hari. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Minda Mwangi Nekan Sesunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Gempa bermagnitudo 7,7 berpusat di sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. Dan juga Minda Mwangi Muhaimin menjelaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Pemerintah akan memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Ia juga mengajak seluruh pihak memberikan dukungan kepada masyarakat NTT yang terdampak gempa. Pemerintah memantau, terus memantau kondisi lapangan agar penanganan bisa berjalan dengan cepat dan terkoordinasi. Informasi selanjutnya Minda Mwangi di siang hari ini. Kali ini Minda Mwangi guru SMP Negeri 1 Sawah Erma Kabupaten Asmat Laurentius Raginaldus atau Ragis berharap digitalisasi pembelajaran terus diperkuat melalui fasilitas pendampingan guru. Menurutnya keduanya dapat membantu mengoptimalkan teknologi dalam proses belajar. Ragis mengatakan bahwa guru perlu mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai feature dan aplikasi pembelajaran digital. Pengetahuan tersebut dapat membantu guru memilih media yang sesuai dengan materi dan kebutuhan para siswa. Menurutnya pendampingan juga membantu guru memahami cara mengatasi berbagai kendala ketika menggunakan perangkat digital. Ia juga menilai guru lebih cepat percaya diri dalam mengembangkan pelajaran berbasis teknologi. Demikian Minda Mwangi Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Dan akhirnya Minda Mwangi, saya Nona Karisma harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani kebersamaan Minda Mwangi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minak muari, Nekan Casurni, jumpa lagi bersama Severin Riyadi yang akan menemani Anda di Prodangdut ya. Di siang menjelang sore ya, ini udah sore lah sebenarnya. Yang cerah gini ya kan. Kita akan nikmati lagu-lagu dangdut ya. Dan tidak hanya menikmati lagu dangdut, kita akan bersilaturahmi melalui udara di Perempat RRI Bandar Lampung di 0721255112 dan di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Senen di mana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu ni deh?
0: Lagu ni What Memory Daun Pisang. Dawai Asmara Selalu Rindu.
1: Daun pisang.
0: Memori daun pisang ya. Oke.
1: Okay. Film ya.
0: Silakan Bang.
1: Bunda Ros jaga baya. Semoga sehat. Almarhum ya. Dia jalan kembar. Dan Wati di Tengkem. Ning di WKG. Ini Pulau Panggung. Bunda Tambah Lampung Timur. Ibu yang bersuaran.
0: Ya.
1: Kegim Kejuaran, Kendi di Kejuaran, Nordin di Pulau Sulawesi, Gaston Raja Wata, Wasil Wata Tani, Mama Kukti, Dato Asim, Tugur Luwel, Jomli Wekanan, Epa Wekanan, Limo Wekanan, Dweka Wekanan, Tenggo Teluk, Padi Darman di Wekanan.
0: Ada.
1: Terima kasih deh.
0: Jama-jama Bang Senen.
1: Assalamualaikum. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen mungkin ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985. Kita berdangdut ria di sore yang ceria. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makan pakai apa tadi, Cong?
0: Hah?
1: Makan pakai apa?
0: Tadi pakai mengkakak ini, biawak. Makanya agak ngayun suaranya.
1: Oh iya, sopanlah. Kapan Pak? Aku ada waktu nggak buat aku request kira-kira?
0: Apa tuh?
1: Lagunya aku mau request Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi kayaknya ada tadi.
1: Oh iya, dari Sentaoki ya.
0: Dari siapa?
1: Sekalian mengundang dirimu.
0: Apa tuh?
1: Insya Allah kalau nggak ada halangan besok dari ulang tahun itu besok pagi bisa datang kok
0: kan? Di mana deh?
1: Di Bardatu lah.
0: Bardatu? Buh, ya juga.
1: Ya nggak apa-apa lah biar ketemu sama kerugian karyawati FP.
0: Aduh.
1: Ya nggak apa-apa loh. Biar kita sekarang aja cuma di sini biar sama-sama salaman.
0: Iya kalau pas libur iya enak nih.
1: Oh besok dinas kok?
0: Dinas.
1: Oh, aku pikir pada upacara dirimu bisa berangkat.
0: Itu ya? Dia, kalau misalnya nggak ini, bisa saja.
1: Ya lah, taruhlah sebagai kado ulang tahun ke besok pagi lah, pakai bunga padi itu ya.
0: Iya, doa sekalian kirim
1: sudah
0: doa.
1: Sudah menjelaskan apa, Om?
0: Ya.
1: Bukan nggak mau ngobrol lama-lama, okay. Karena sudah waktunya ada, nanti kena tegur nanti.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita menantikan azan asar ya. Seperti tadi disampaikan Bang Abdullah, kita akan dengarkan dulu kumandang azan asar di sore hari ini ya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Ya baik, Minamari, selamat menunaikan ibadah sholat azhar ya. Dan kembali lagi kita lanjut di Prodangdut di sore hari ini yang cerah ini. Seperti biasa di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 kami menanti telepon Anda ya. Sambil kita menanti telepon yang masuk, kita akan putarkan dulu lagu yang sudah dipersiapkan ya. Oh, nampaknya ada penelpon ya. Baik, kita terima dulu ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
2: Ya, kabar Bang
1: Terry. Alhamdulillah kabarnya sehat.
2: Kabar punya Bang Terry.
1: Ya, dari siapa nih?
2: Dari Eva.
1: Ya?
2: Dari Eva di Waikanan.
1: Mbak Eva di Waikanan nih. Suaranya kok agak sayup-sayup ya. Lagunya ada Memori Daun Pisang, Dawai Asmara, Selalu Rindu.
2: Oh, boleh request kah?
1: Boleh apa kalau ada nanti kita putarin ya.
2: Boleh itu lagunya Suratan aja.
1: Suratan ya?
2: Iya, dari Reza Umami.
1: Oke, nanti dicari ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salamnya untuk semuanya aja ya, Mas ya. Ferry.
1: Oke deh.
2: Mas Ferry, makasih.
1: Sama-sama. Amin.
2: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Epanya juga sehat selalu ya. Halo, siapa lagi? Ya baik. Ini 0721-255-112. Baik, kalau gitu kita akan putarkan lagunya ya, yang sudah kita siapkan. Memori Daun Pisang, terlebih dahulu.

tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin,

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah,

0: kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
1: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
2: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Saya ngajar kamu ya.
1: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
2: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keadaan.

0: Ya, Minimal masih di 88,5 FM dan di Prodangdut. Dan kali ini kita di terakhir perjumpaan kita di Prodangdut, kita akan putarkan lagu spesial buat Bang Abdullah yang sedang berulang tahun ya. Tapi kita terima nih penelpon yang masuk ya. Ada Mbak Bung Edo ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kami pun.
0: Iya pun.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, Wawa, Dok.
1: Sehat, yo.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Panas nih, Han, Bang.
0: Iya, gegah nih.
1: Aku paham agak untuk lomba, kayak aja jema panas yo habai.
0: Agak lomba api nih, kalau balap karung, ngapi makan, makan kerupuk.
1: Agak nembak kerupuk, kah, Bang? Yang penting kan untuk partisipasi gawo.
0: Iya iya dok.
1: Buat perlombaan apa di sana bang?
0: Mengido perlombaan.
1: Mengido Allah tidak.
0: Bang ngelamun.
1: Makung teduh bang.
0: Iya.
1: Makung. Lagu napi panas panas ya.
0: Lagu nih khusus lagu buat Bang Abdullah si ganteng ini, setangkai bunga padi. Ya agak berulang tahun ya.
1: Oh iya jemohan ya ulang iya. Tahun mah bang.
0: Undang je.
1: Ayo, katong gak bang kami wekanan kami ane mo.
0: Iya ki mak ki libur, mak libur maus.
1: Mak libur ya. Ya doh lagunya sih naga bang.
0: Yo.
1: Salamnya makai ayah Abdullah sama bunda Warkop sama atu Konita. Pak Ilham. Pak Darman, pokoknya makanya seujinnya sewiwat di waikanan, semoga selalu sehat. Pokoknya makanya seujinnya juga lah, Bang Peri.
0: Seujinnya ya.
1: Makanya Bang Peri, makasih waktunya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita langsung putarkan lagi ya.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Pernah gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
2: Ya, Minamuari, pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Lampung yang akan bertindak sebagai petugas upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Kopri, Komplek Kantor Gubernur pada Senin 17 Agustus 2026 besok. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Balai Karatun Kantor Gubernur pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Dalam pengukuhan tersebut, Jihan berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar memahami bahwa tugas sebagai pengibar bendera bukan sekedar menjalankan profesi pengibaran, tetapi merupakan amanah untuk menjaga kehormatan Sang Merah Putih dan bangsa Indonesia. Menurutnya, merah putih bukan sekedar kain, melainkan simbol yang di dalamnya terdapat sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan yang telah berjuang hingga Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Beralih ke warca selanjutnya. Kegiatan basketball cleaning dalam rangkaian Kiris 3x3 Siger Slam mendapat respon positif dari peserta. Salah satunya Danu Tio Wijaya, pemain klub Wahafek, yang menilai kehadiran pemain profesional dari luar daerah memberikan wawasan baru bagi basket muda Lampung. Danu mengatakan kegiatan coaching klinik menjadi momentum bagi pemain muda untuk belajar dan memperluas pengalaman bermain basket. Danu menyambut tim Wahafik berhasil melaju ke babak 16 besar Siger Slam. Ia berharap perkembangan basket di Lampung terus meningkat hingga mampu melahirkan pemain yang menembus kompetisi nasional. Demikian Warca pukul 16. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: hiburan, namun juga menjadi ajang silaturahmi kita ya. Di 0721255112 atau di 0811720985 kami menanti pernah Anda telepon. Baik, halo.
1: Assalamualaikum Bang Ferry ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang Sinan Munir ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah sehat. Moga juga Bang Ferry ya.
0: Yo.
1: Yo. Jadi sikapnya nah Bang Ferry mau naco sikap request lagu.
0: Api.
1: Laguna Tanda Cinta Mega Z.
0: Tanda Cinta ya.
1: Yo, Mega Z nah yo. Jadi terima kasih Bang Ferry ya, kan dikabul ke kecil kan kecil lagu. Moga sehat selalu.
0: Amin, amin. Nah,
1: kemudian kita moga salam-salam jamaah sewa di Bandar Lampung ya, penggemar perempat Bandar Lampung, sewa di Gemiling, Jawa Lampung Tengah, kemudian di Tanggamus, kemudian sewa di Lampung Timur dan Taraga Buddha Sambak, Bandar Lampung Tengah, Bang Sultan Suwa ya, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Timiling, Yusinamone, kemudian sewa di Pahoman, sewa di Kedamaian, semoga sehat selalu ya. Keluarga sewa di San, kemudian sewa di Wekanan, demikian juga Moni, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jadi saya di Wekanan jadi 15 kecamatan, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Aku Timur, Aku Selatan, semoga sehat selalu. Salam dari Sinan Munir lewat dia Waikanan ya. Kita mudah, kita harapkan mudah-mudahan ke depan sehubungan kita mau ulang tahun yang ke-81, kita harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini.
0: Amin. Itu
1: Bang Dedi ya. Untuk Bang Dedi terima kasih. Salam untuk keluarga rumah. Moga sehat selalu. Tabi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Sinan Munir dari Waikanan ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Ini zaman sudah kita jangan mau kita dijajah.
0: Iya, iya.
2: Iya. Oh, ada lagunya juga ya. Sehat Bang itu Bang Ferry Nuryadi.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau enggak sehat mah enggak siaran ya.
0: Iya.
2: Iya, seperti mantan sandiwara itu dulu kan penyakit apa tuh batuk.
0: Ada sih batuk-batuknya dikit ini.
2: Ada. Minum obat, masa udah merdeka nggak minum obat?
0: Itu dia.
2: Besok gimana upacaranya, ayo?
0: Tadi udah minum obat pentogin tadi.
2: Wah. Pentogin.
0: Iya.
2: Lagunya apa ya? Ikutan aja lah.
0: Lagunya ikutan ya?
2: Ikutan aja lah.
0: Oke.
2: Salam ya. Buat Bang Ferry Nuryadi ya, sehat jasmani dan rohani.
0: Amin.
2: Sekarang duduk di kursi, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Robi.
0: Amin.
2: Banyak umur, banyak rezeki, dan juga cepat naik haji.
0: Amin.
2: Ke tanah suci, jadi tamu Allah Robi ya.
0: Amin, amin.
2: Sama istri ya.
0: Ya.
2: Ajakan sama orang lain.
0: Ya, jelas.
2: Lanjut. Alhamdulillah Bang Ferry Nuryadi juga sekarang merdeka ya.
0: Amin, amin.
2: Sama Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya.
0: Ya.
2: Sama Bang Medi Rawan, Bang Leonardo, Bang Indra Bangsawan ya. Sama Mbak Juwita ya, Mbak Jaka, Mbak Yong Nomi, Mbak Nona Karisma, sama Bang Reja ya. Operator dinas semuanya ya. Sama Tenurum Nang Susi ya. Mbak Amelia Jayadi ya.
0: Iya.
2: Makin cantik kami. Lanjut ya.
0: Lanjut, lanjut.
2: Keluarga besar dikasih ya. Mas, keluarga besar ayo semuanya ya dikasih sehat selalu ya. Ada apa juga ya, ada apa ya. Lanjut ya. Tadi Bang Ramli, Bang Munir, Bang JK ya. Sama Bang Usairi, sama Mbak Suryati, Pak Detrimo, sama Pak Dedarma ya.
0: Iya.
2: Sama SW Kanan juga ya, di situ ya, sehat selalu ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Sama Putri, sama itu ya. Sama Abah Sapri, Bunama, Bang Awi ya. Sama siapa itu? Di kalender Bang Nurdin ya, Bang Entop, sama Bunda Sambah, Bang Panji, sama yang di jauh di sana Sulawesi ya, saya selalu ya, yang disukan kemarin itu, sama Asidi Panjang ya, Bang Buyung, Pak Amin, sama Dabilah, sama keluarga besar satu lalu ya, sama Debi, lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Putri udah, sama tadi yang Udo ya. Sama ini, Bunda Ros, penjaga bayi Bunda Segedamayan ya, Bang Galih ya. Sama Mbak Irma Gunter, Bang Sabham Aramansah ya, saya tahu ya. Kang Irin di Gunung Batu ya.
0: Ya.
2: Bang, apa? Satu tuh, Bang Sultan Sembuai, Dr. Rapal, Alang Tuihan, sama itu Bang apa, Fendi ya, saya selalu ya,
0: yeah.
2: Sama Mbak Darmi Sakura, Ham Ham, sama Bang Jomblo, Bang Senen, Nadila, sama ini selamat lebih ya, sama Pale, itu ya,
0: Fatiman.
2: Fatiman ya, sama Mbak Harim, kemana dia ya, udah lama ya,
0: saya
2: selalu ya, yeah. Jangan-jangan umroh lagi.
0: Bisa jadi.
2: Sama itu ya, Riko sama Lede Pasaran sama Neng Sarinata, seunyin-unyin, saya selalu. RRI Pro 1, Pro 2, SPW Kanan, dan juga Pro 4, saya selalu ya, Budaya Indonesia, saya selalu ya.
0: Amin.
2: Spesial ya,
0: yo,
2: spesial senang. Buat Depa ya, yang ada di Kasio, saya selalu ya, sukses ya. Lancar semuanya. Ucapannya I love you, merdeka.
0: I love you, merdeka. Makasih ya.
2: Makasih ya, kopi pahit jangan minum. Aku pamit, assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, baik. Di belakang Bang Apin Bolo-Bolo di Candipuro ada lagi. Di 0721-255-112 atau di 0811-702-09885 ya. Sudah ada yang masuk kembali, halo. Ya halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah kabar sehat walafiat.
3: Iya.
0: Ini siapa ini?
3: Dari Baik Kanan Bang.
0: Bang.
3: Lek Trimo Bang.
0: Oh Lek Trimo ya?
3: Iya dari Baik Kanan. Ini okay. Masuk lagi Baik Kanan.
0: Oke okay deh.
3: Lagunya apa aja Bang?
0: Lagunya ada Du Engkang, Tidak Semua Laki-Laki, Goyang Senggol.
3: Tidak Semua Laki-Laki aja Bang.
0: Tidak Semua Laki-Laki ya.
3: Ya,
0: okay.
3: Soalnya Bang Alpin tadi ya.
0: Iya.
3: Selamat sore Bang Alpin, Pak Irfan, selamat sore Pak Isinan, selamat sore Pak. Ada Pak Abadi, Pak Tuko, selamat sore. Ada Bang Cika, selamat sore. Ada itu siapa Bang Herman juga selamat. Terus semuanya aja Bang. Makasih ya Bang ya.
0: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Lek Trimo sudah ada Bang Ramli. Halo.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Ya. Mantap.
0: Mantap.
4: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah wawai. Apa kabar Bang Ramli?
4: Sehat,
0: meneh.
4: Wawai, meneh.
0: Ya, syukur.
4: Lagune, lagu kemerdekaan kau Bang? Namun wat. Aman Daco.
0: Aman Daco ya.
4: Yo, aman aman Daco mah api ikutan gawo ya.
0: Ikutan ya.
4: Yo, salam-salam nih gue Bang Apin Bolo-Bolo yo. Wai. Kapan? Ijo yo. Bunda Samba. Namanya Bahrin, Bang Irin, Mbak Jarwo, Pak Diketiman, Bang Senen. Trimo ya. Siapa lagi kira-kira? Tajudin yo, Wat Rohman. Mone, Rohman Guru Jawa, yang Majen Guru, yo, selamat sore. Oh, siapa lagi yo? Gua Pak Da, yo, Pak ini, Pak Neng Ati Bang.
0: Neng si Wati.
4: Oh, Andi. Neng si Wati, yo, yeah. Selamat lebih. Gua Bunda Ros, Tri Jamau Donen, Serati yo, masa berarti. Soalnya kau Bang, gue Bang Terry ini semoga diberi kesehatan yo.
0: Amin.
4: Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusan Bang Terry.
0: Amin, amin.
4: Makasih atas waktunya. RRI Perempat Suara Budaya Lampung Tabik pun. Assalamualaikum Merdeka.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ah, kayaknya Bang Ramli udah benar-benar merdeka ini ya. Jadi semangat betul nih, semangat kemerdekaan ya, semua sudah merasakan kemerdekaan itu ya. Dan kita harus tetap bersemangat dengan kemerdekaan yang sudah kita raih. Tentunya ini tidak diraih dengan mudah, melainkan dengan penuh perjuangan ya. Baik, di 0721255112 kita menanti. Sudah ada yang masuk. Halo.
5: Halo juga.
0: Ya.
5: Ini sama Bang Peri.
0: Betul.
5: Betul. Ini sama Mang Darman di seputaran stasiun, Bang.
0: Oh, Bang Darman, apa kabar Bang Darman?
5: Sehat-sehat, berkat doanya Mas Peri.
0: Amin.
5: Ini lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Du Engkang, Tidak Semua Laki-Laki, Goyang Senggol.
5: Goyang senggol aja, Bang.
0: Goyang senggol aja ya.
5: Yang sudah masukkan semuanya tadi. Mm-mm. Selamat siang menjelang sore. Supaya diberi kesehatan selalu. Dan tadi sudah diwakilkan Bang Irin. Mm-mm. Bang?
0: Ya. Yeah.
5: Tadi ya Bang Irin ya?
0: Tadi Bang Ramli.
5: Oh, Bang Jomblo sebelumnya.
0: Oh, Bang sebelum Bang Ramli. Iya, tadi Bang Irin masuk nih, tapi enggak keputus nih.
5: Sudah diwakilkan. Minta wakil sama Bang Irin tadi.
0: Bang Apin bolo-bolo tadi ya.
5: Oh, ya Bang Apin.
0: Ya,
5: bolo-bolo.
0: Absen panjang
5: tadi. Semuanya sudah diwakilin. Untuk Bang Ipinnya selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Semua pen-pen di Waikanan semuanya diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
5: Jadi buat Abang Ferinya selalu panjang umur, murahkan rezekinya.
0: Amin.
5: Semoga dapat rezeki yang halal dan keluarga besar Bang Peri.
0: Amin.
5: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikpun merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun merdeka. Ya, suasana 17-an ya. Nah, ini masuk nih Bang Irin ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana Bang Peri?
0: Alhamdulillah wawai. Apa kabar Bang Irin?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
6: Apa lagu Bang Peri?
0: Lagu ini Du Engkang, Tidak Semua Laki-Laki, Goyang Senggol.
6: Yang Du Engkang boleh ya?
0: Du Engkang
6: salam yo. Makanya nak jono ter Abang Terimo nak jono yo. Jema jono Ramli yo, Sinan Munir, Abdullah macam yo. Jema JK yo, Darman macam yo. Alvin Bolo-Bolo nak jono yo. Senen, Nurdin, Dedo yo, Topan macam yo. Rara di Gedung Air yo. Jema Ibu Ros Kedamaian yo, Bunda Ros yo. Jema Bunda Samba, Amir Mbah Jarwo yo, Mbah Bahrin. Jomblo, Ham-Ham, malu paman ya. Jema Riko, Gemi Tataan, malu paman ya. Darson, malu paman ya. Jema Nusib Suha. Jema Zaini, kalau saya selalu ya. Jema Cibi, Nabila, malu paman ya. Jema pokoknya Kang Maman. Jema seunyin-unyin ya. Oh, Datuk Atin ya, malu paman ya. Ya, itu Buduren, kalau saya selalu. Terima kasih, Om Peri, pokoknya Jema seunyin-unyin ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin di Gunung Batu ada lagi. Kita terima lagi ya. Halo.
7: Selamat siang sore. Assalamualaikum.
0: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo Abang Ganteng.
0: Halo juga.
7: Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat, cuma batuk-batuk dikit nih.
7: Oh, batuk-batuk dikit.
0: Iya.
7: Oke.
0: Dengan siapa nih? Ini siapa?
7: Sama Sisi di Palembang.
0: Oh, Sisi.
7: Iya.
0: Sama Sisi di Palembang. Gimana cuaca di Palembang?
7: Cuacanya panas, luar biasa.
0: Panas ya, sama lah.
7: Lampung ada hujan nggak?
0: Belum ada nih.
7: Oh, belum ada hujan. Gimana persiapan 17 ada acara kah di sana?
0: Ada, banyak.
7: Oh, banyak ya.
0: Oke.
7: Kebagian lagu enggak nih?
0: Apa nih? Ada lagunya, ada Duengkang, tidak semua laki-laki goyang senggol.
7: Oh, nggak boleh pilih sendiri kah?
0: Kalau ada di list ini. Tapi apa kira-kira? Kalaupun ada nanti ya, kalau nggak ada berarti ikutan ya.
7: Coba ini dicarikan lagu Melili yang judulnya Cinta. Apa ya?
0: Cinta apa tuh? Yang dangdut ya?
7: Melili, yang ya dangdut Melili, masa di playlist nggak Melili?
0: Coba ada nggak nih? Nggak ada nih.
7: Oh, nggak ada.
0: Iis Dahlia, Nenima, Kamelia Malik, Roma Irama, Lesti, Ona Sutra, nggak ada.
7: Oh, iya, Lesti aja boleh.
0: Lesti aja ya? Sekali seumur hidup ya.
7: Oh, laguku banget itu.
0: Iya.
7: Ya.
0: Oke.
7: Okay. Salam-salamnya buat semua-semua yang udah masuk-masuk aja ya. Siapanya selamat. Sore-sore aja deh.
0: Iya.
7: Selamat menyambut 17-an aja.
0: Iya.
7: Ya, buat Abang Ganteng selamat bertugas ya.
0: Iya.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si cantik dari Palembang ya tadi, Mbak Sisi. Baik. Ada lagi di belakang Mbak Sisi, si cantik dari Palembang tadi. Di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp di 08-1172-09885 ya. Masih bersama saya, Penel Yeni. Baik, kita akan segera putarkan lagu yang sudah dikeluar. Tentunya diawali lagi dari lagu Tidak Semua Laki-Laki ya.

0: bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan.

Ya, Minat Muari ambisi menjadikan Taman Nasional Waikambas TNWK sebagai kiblat konservasi gajah dunia kini memasuki babak baru. Bergerak cepat, merangkai pembangunan fisik sekaligus memperkuat ekosistem di dalamnya. Pada Sabtu 15 Agustus 2026, tim ahli lintas negara bersama Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK turun langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap inci infrastruktur yang dibangun benar-benar ramah lingkungan dan memenuhi standar pelestarian internasional. Kunjungan strategis tersebut melibatkan delegasi Elephant Nature Park ENV Thailand di bawah pimpinan MS Sugudien Kiler serta tim ahli dari Wilderness PT Living Leadership Indonesia yang dipimpin MRS Karen Brock. Menelusuri kawasan dari pagi hingga sore hari peninjauan ini menjadi ruang penting untuk melihat langsung perkembangan di lapangan sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tanggapan teknis di area yang sensitif ini. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan kontingen jelang ajang Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Manado 2026. Pemantapan ini diawali dengan pemanggilan pengurus dari 7 cabang olahraga cabor bela diri yang diproyeksikan bertanding. Wakil Ketua Umum Waketum 2 KONI Lampung Ria Gusria menyampaikan bahwa agenda terdekat yang akan dihadapi para atlet adalah tes fisik terpadu. Pengujian tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni Kamis dan Jumat depan. 7 cabur yang akan bertanding di PON Bela Diri Manado untuk memantapkan bersama tim persiapan. Selanjutnya atlet akan menjalani tes fisik pada hari Kamis dan Jumat, ujar Ria Agus. Ria Agus menjelaskan pelaksanaan tes fisik sengaja tidak digabung dalam satu waktu secara bersamaan. Kebijakan ini diambil lantaran tiap-tiap cabur bela diri memiliki karakteristik fisik, dinamika gerakan, serta kebutuhan tes parsial yang berbeda. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu kesayangan kita yang tentunya lagu-lagu Nusantara berikut ini ya. Diawali dari lagu yang berjudul Anju Ahu.

0: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Nian kau nana beras di hulu penuh nian kau kutu Susi. Agam dipalah nikuna.
2: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedak makai beras. Nian nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
1: Agam dipas si niku si.
2: Emang yang kau mau cerita kodo kani sendiri si kau kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wih kegiatan api.
2: Eh, mak nyerita do yang kau mau zaman niku. Hinji kan kani sendiri saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup pelat. Latihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
1: Nutuk kuda kepang.
2: Sulam jalin kepang. Lain kuda kepang.
1: Api nasi cair kok wak cawa. Awas Yodi.
2: Iya benar. Aduh nyagalapah. Kayak ketinggalan.
3: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola

se Lampung Tengah. Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Gaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

minum mari, semari nanti kita bergabung ke Pro 1, nantinya akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan beduk ajan maghrib. Kita terlebih dahulu akan mendengarkan lagu-lagu nuansa islami berikut ini. Kita mulai dari lagu Alhamdulillah.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
4: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
3: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
4: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
3: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
4: Oh, gitu ya, Bu. Aduh.

Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah,

kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi

0: lain menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.
1: Ya, Mina Mari untuk menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan berdoa azan maghrib, kita segera bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.
2: Ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
3: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gih cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Mendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1-5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kamu sah. Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Niku mak bayang arisan, niku tumbai mangsa. Nomor pertama sih kau bayang unyet gatanya mangsa. Niku mak bayang.
1: Lolenya maga bayak Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak melunas pembayakanku di RT sekam dudi. Nyak maga bayak.
0: Nyak juga kagak beli weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah nikunya susipnya. Nak kau buta seko bukan nikunji. Tanggung jawab biar mana bangsa seko pun negara topeng.
1: Nyak maga bayak. Tuh sepa mana?
0: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu nih kedelamban gua. Kutunggu.
1: Nyak aku nggak ada duit.

0: diniatkan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni

0: Cepat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Bina Muhari, masih di 88,5 BPM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang terus akan menemani Anda hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ya, Bina Muhari, masih kita nikmati lagu-lagu Nusantara setelah kita tadi menjalankan ibadah sholat maghrib ya bagi kaum muslimin tentunya. Baik, kita kembali akan mendengarkan lagu-lagu Nusantara seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras,

0: Mindy, di pala komet at sa pihakanay di makulia iya taliw la pa sukula. Wala kaya ang kulia buhay kang iiking sukula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api, met.
1: Ay, iya kipagi kadi niya po. Kuwal di sabado di niya makeke ne.
0: Tiyan niya po kuwal. Mas kula ko dalag ko. Mula niya po kuwal.
1: Kado talagi agapis kula. Presiden kado uwat, gobernur kado uwat. Kado niya po kuwal ko na di sabado di.
0: Ya Allah, dan gogo kena ga pemekehan mo. Sangun iyo, presiden kado uwat. Segala-gala kado uwat. Masa iyo anak mo kada kain tanam kuwal. Juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengeda duit ninya. Nyanyi masakat lo, ya Allah. Ngina nihan dong ke monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mang ada duit lain alasan medi. Pemakita hijigan talamonian program medi. Seperti pihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu miskolah rakyat. Kisah

0: program pendidikan berasrama yang udah dagelan sekolah rakyat. Nah, hingji gratis, Mendi. Hingji jadi inisiasi andanya pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga terhadap atau kasi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA-nya lumayan
0: mana, Jio? Lagi lapan untuknya. Kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau mak sekolah. Teman miskin, teman miskin.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kita mahajin ibadah. Seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai kekeng. Kantungnya juga kekeng. Amit gak sah.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Oh api sih. Apa itu yang minta ku nikula sih?
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agak kilo uai pakai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang jadi agak mepo. Uai semua sekarang mat.
1: Kita biasanya kau lon kinyilu sih. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kerja sih.
2: Iya uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kamsi luni sih met. Ya paling juga kita api ku pakai galon halau 40 galon jisalah.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kula tetap maunya agak ngilu lagi zaman niku hingga gawa oleh somoh kuka kering jam tasa kemakau.
1: Ya kimekeh lah ke kemakau kerja segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, nama modal. Iyo nyak semula mak galil mak halu, mak ngkong dah duit ni met. Kemak kuat duit kau incam.
1: Aku gak lagi. Aku gawe uai nawi. Ya kalau aku mak cahak ni uai kau.
2: Terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi. Rompat FM, suara budaya Lampung.

Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan

0: Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan Hormat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa.

0: yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana karena mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37 itu.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga Nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya Raya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdulang dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bibda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Weng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRW Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar, Yeni Ulistiana menemani Anda semua di RRW Kanan malam ini untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026 ya. Dan seperti biasa di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti program Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti tutup siaran di pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, selamat malam dan selamat mengikuti.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser, chorus,

reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak.

Masih bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lin?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.

0: semangat gotong royong.
1: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
0: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
1: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi, bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong. Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam weekend.
3: Pemimpin Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat datang di jam 8 malam. Masih bersama gue pastinya Davi Prada yang nemenin kamu sekarang. Tadi udah dengerin Indie teman Pro 2, pastinya seru-seruan. Dan gue bakal nemenin lo untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia di eveningnya malam ya. Jadi ini malam sebelum kemerdekaan Indonesia teman Pro 2, oke? Okay? Dan pastinya bakal seru-seruan, gue bakal update apa aja yang lagi rame teman Pro 2. So stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: I can't move on.
1: Teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke Studio 2 RRI Bandar Lampung langsung ya, untuk dengerin keseruan Passing the Mic antara BA5 dan juga BA6 pastinya ya. Untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.

0: terbaik kamu.
1: It's your boy, Iqbal Farezi dan juga
0: Ajeng Laili, teman berdua. Ada juga Kasih Aulia di sini.
2: Dan Vita Kabakau.
1: Yes, dan kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Produ RRI Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Selamat minggu teman Bro 2, ada Iqbal Fahrezi dari Broadcaster Academy Batch 5.
1: Ada Jeng Laili juga dari Broadcaster Academy Batch 5.
0: Dan spesial hari ini kita bakal siaran bareng sama Broadcaster Academy Batch 6. Mana suaranya?
1: Heboh ya, kayak ada 2678 suara gitu.
0: Terlalu banyak, 2769. Masa lebih banyak satu dong. Tapi hari ini kan hari yang spesial banget karena kita akhirnya sampai di ujung perjalanan kita, Jeng.
1: Betul.
0: Almost 3 years sudah nemenin teman Pro 2 dari kita masih maba ya.
1: Betul.
0: Sampai galus-lulus juga. Gua.
1: Jangan gitu dong.
0: Kalau itu gue ya.
1: Gua juga, Bang. Oh, tenang, iya. Ada temennya.

0: Taking the Mic, teman berdua.
1: Betul.
0: Buat kamu yang lagi dengerin kita di rumah atau di mobil, atau kamu yang lagi dengerin kita di TikToknya berdua ya, boleh banget kamu tanya-tanya tentang kegiatan Broadcaster Akademia itu apa aja.
1: Benar. Nah, nanti bakal kita terusin nih ke penerus kita ya, Bal.
0: Ke penerus kita.
1: Penerus kita. Aduh, bahasanya apa ya?
0: Kenapa bahasanya penerus ya? Enggak dong. Nanti kita bakal tanya-tanya juga ke Broadcaster Academy Bad Six, apa aja kegiatan yang udah mereka lalui di sini, terus kira-kira mereka ini akan megang special program apa nih gitu.
1: Iya, karena kita kepo banget. Siapa sih yang nerusin program siaran kita ini?
0: Iya. Lagian kan akhirnya kan ada program-program yang diperbarui.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Benar. Nah, mungkin teman Pro 2 juga masih agak awam, nanti kita siapa tahu bisa tanya juga nih ya ke Broadcaster Academy Batch 6.
0: Benar.
1: Ya
0: kan? Nanti kita bakal kenalan lebih jauh sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 6, tapi tetap barengan sama kita di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2

0: 2.
1: Yes. Agak goyang tuh tadi suara gue. Gak bisa masuk Indonesian Idol.
0: Emang gue gak ditakdirin Indonesian Idol ya?
1: Iya bener, gue lebih IMB Indonesia Mencari Bakat.
0: Udah gak ada tuh acaranya.
1: Tapi

0: Fitri Aulia.
1: Dan ada gue juga, Vita Kabakau.
0: Asik. Dari suara-suaranya tuh udah kayak berat banget gitu ya. Udah kebentuk kayak di suaranya.
1: Udah kebentuk nih sama penyiapnya.
0: Gimana, excited gak malam hari ini untuk berbagi gitu?
1: Kalau dari gue sih excited banget ya. Apalagi
0: excited banget ya.
1: Banget.
2: Kalau dari gue sih excited banget ya. Tapi enggak.
0: Bingung ya, mukanya datar. Excited beneran atau enggak nih?
3: Kalau gue menunggu-menunggu banget lagi momen ini, Kak.
0: Oh iya. Gitu, berarti menunggu kita siaran terakhir
1: maksudnya,
0: ya.
1: Aduh, gimana nih?
3: Karena akhirnya kita megang siaran jaga malam, apalagi gue tuh pengen banget gitu.
1: Oh iya. Tentu saja dengan ada program baru ya, Kak, kita update lagi. Iya, tentu Kak sabar banget mau ngerasain program baru ini. Wah, gitu sih, Kak. Oh.

0: NPM, NPM.
1: Oh, aduh, mau apa nih?
2: NPM lah.
1: Kalau kita, kalau gue itu dari Universitas Bandar Lampung, okay, ya. Jurusan Ilmu Komunikasi. Salam komunikasi.
2: Isip
1: kita dua nih.
0: Beneran.
2: Gimana Alvin?
1: Gini.
2: Beneran enggak sih itu?
0: Beneran.
2: Enggak ngerti soalnya.
0: Serius beneran.
2: Oh iya.
0: Enggak bohong gue.
1: Kalau Kak Iqbal dan Kak

0: gue juga nih ya.
1: Boleh.
0: Gue secara status kemahasiswaan masih jadi mahasiswa Universitas Bandar Lampung juga.
2: Okay.
0: Secara status kemahasiswaan ya tapi.
2: Okay. Salam.
1: Gak usah diperjelas.
0: Iya sebenarnya emang gue mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Semesternya gak usah disebutin kali ya.
1: Iya,
0: jurusan komunikasi juga kok.
1: Oh gitu.
0: Makanya gue tahu kan salam komunikasinya kayak gini.
2: Salam komunikasi.
1: Berarti gak bohong.
2: Betul.
0: Salam kita salam komunikasi kayak gini emang teman berdua yang dengerin kita di mobil tuh tahu bentukan kayak gini tuh.
1: Sambil bukan
0: bercandanya kok visual.

0: Mitra sendiri.
1: Gue ini tumben lo ngasih gue duluan.
0: Ya udah.
2: Nah, ya kan ladies first emang.
1: Iya.
2: Sorry.
1: Enggak gitu ya. Enggak gitu
2: maksudnya,
1: nih.
2: Maksudnya ladies aduh first itu untuk ngasih opini lo dulu.
1: Iya, boleh-boleh juga. Gitu. Oke, kalau gue sih di BA6 ini kebetulan alhamdulillahnya. Jadi
0: kalau seolah-olah banget sih ya udah lanjut aja.
1: Ya udah lanjut.
2: Netizen ya?
1: Iya, kalau gue sih jadi Adinnya aja. Enggak muluk-muluk Adin doang.
2: Kan? Oh, Adin. Oh, Adin. Adin ini adalah sebutan ketua untuk ketua kelas dari gitu. Broadcaster Remi Bad Six. Oke.
0: Dan gue wakilnya.
3: Oh, Sasi wakilnya.
2: Apa ini?
0: Jadi kita Adin Ayu karena dia dari Lampung, gue dari Palembang.
3: Oh.
0: Jadi dipanggilnya Adin Ayu.
3: Oh, gitu.
0: Teman-teman BA6 manggilnya Adin dan Ayu.
1: Iya, Adin gitu dan Ayu.
0: Ayu. Kalau misalnya dari BA5 sendiri manggilnya apa tuh?
3: Kalau kita manggilnya
2: Neng. Enggak dong. Kita manggilnya Ginda kalau untuk
3: Ginda.
2: Ginda untuk perempuan. Yes. Kalau untuk laki-lakinya Bung.
1: Bung. Lampung asli. Yeah.
2: Sebenarnya Bung karena kita pride aja deh kayaknya. Enggak Lampung juga kok. Tapi kita pride.
0: Denial ya.
2: Iya. Yeah.
0: Bakal kangen gak sih manggil mereka kayak gitu karena kan bentar lagi udah graduate.
3: Kalau kangen kayaknya enggak ya. Soalnya kayaknya bakal
2: jujur banget jawabnya.
1: Jujur banget.
3: Seterusnya manggilnya Ginda dan Bung gitu.
2: Oh iya benar. Kadang gue pun kalau siarannya sama Ginda suka keceplosan sama manggilnya kayak Ginda. Beneran. Tetap serius sama gue ya.
3: Oh enggak, gue gak boleh touch ya, gak boleh.
2: Gak boleh.
3: Oke.
2: Maksud gue kan gue udah wudu gitu loh, jadi gue tetap harus menjaga wudu.
1: Oh, kalau gue sih kan.
2: Tapi, ya masih Allah. Tapi, Broadcaster Academy Bad Six ini pernah salah panggil gak gitu?
0: Iya, banget.
1: Aduh, dia nih gue maksudnya.
0: Yang paling
3: lucu apa? Salah manggil apa?
1: Ya biasanya itu gue manggilnya. Ada sih.
2: Kenapa jadi rahasia-rahasia?
3: Kalau kok jadi ngeliatin Santi gitu ya?
2: Merah lagi mukanya merah cuy.

0: Ayunya tiga kali nggak dia?
1: Ayo.
2: Ngajak tuh.
3: Bagus.
1: Nah kalau gue, ini gue pede banget ya gue. Okay. Jadi gue kalau gue sih nanya Adin itu biasanya ada masalah datang ke gue kayak Adin ini gue izin ya Adin.
2: Jadi kalau misalnya
1: Adin gue sakit.
2: Oh, Adin.
1: Pokoknya kalau dengar kata Adin, aduh apa nih ya?
2: Ya kan lu kan tuh aku
1: udah siap-siap nih. Apa nih ya mau gue tinggal nih? Oh ya udah aman.
0: Berarti emang udah ada patternnya gitu ya kalau manggil lo Fitra. Ngechat lo Fitra gitu.
1: Nah itu kaget ngerti. Itu kaget banget. Kaget pakai mampus itu kalau sampai Fitra. Wow, manggil gue Fitra.
0: Adin. Kalau Adin itu berarti ada maunya gitu.
1: Ya tapi gak apa-apa sih. Itu udah tugas gue sebagai ketua kelas untuk mengayomi anak-anakku saya.
2: Seru banget ternyata ya. Nah kayak kepo, makin kepo gitu. Selama ini perjalanan kalian udah berapa bulan sih di RRI Pro 2 Bandar Lampung? 6 bulan ya?
1: Iya 6 bulan, gak kerasa banget kita nih.
2: 6 bulan? Setengah tahun
1: ya?
2: Iya, udah gak kerasa.
0: Kaget banget tuh ekspresi gue. Tapi bareng ini udah 6 bulan nih dari awal. Itu hitungannya dari awal audisi.
1: Dari audisi sampai dengan saat ini ya. Itu tuh gak kerasa sih menurut gue gak kerasa ya. Soalnya kayak tiba-tiba udah mau jadi penyiar resmi meneruskan jejaknya kakak BA5 gitu.
2: Aduh
1: berat banget gak sih?
2: Bener gak kerasa ya, kayak kemarin baru audisi gitu.
1: Iya terus tuh kemarin
0: sekarang akhirnya udah menuju masa-masa lo akan megang program siaran lo sendiri.
1: Iya betul banget. Apalagi ada momen-momen dimana kita tuh mendengarkan materi dari kakak-kakak penyiar. Itu tuh waktu momennya gak dirindukan sekali. Kayak

0: misalnya atau bagi tidur. Terus kita diajarin kayak mana caranya menjadi penyiar dengan ton suara yang dirindukan dan membuat getar suara pendengar.
1: Berarti lu udah dapet tuh materi untuk siaran kayak gitu.
0: Iya sudah dapet kita.
1: Coba dong spill suara yang merindukan pendengar.
2: Waduh. Salah ngomong kata
3: ya kan. Suara yang menggetarkan tuh gimana?
2: Iya, gimana?
1: Soalnya kita orang enggak dapet tuh materinya. Jadi kan kita orang cuma dapet materi vokal doang. Kayak lu kalau ngomong tuh lu harus segini. Gua belum dapet ilmunya sampai gimana caranya suara itu bisa sampai merindukan pendengar itu gua belum.
0: Jujur. Nah, bias katanya sih kalau yang menggetarkan suara pendengar itu suaranya harus dibulet-buletin, ditegas-tegas kayak okay. Halo, gimana kabar ya? Kayak, wow.
1: Coba ulang, ya? please.
0: Malu nih kayak, gimana kabar ya? Ngapain?
3: Kalau gue suara yang menggetarkan kayak gini sih, sayang mau ditanya nggak?
0: Wow. Mau nggak sih itu namanya?
3: Itu yang bergetar apa sama produanya yang bergetar
0: atau
3: ya?
0: Atau dompetnya yang bergetar?
1: ternyata suara buaya betina tuh kayak gitu ya?
0: Oh iya ya. Oh.
3: Pelatih.
0: Boleh banget.
1: Bisa aja. Berarti pas dong pelatih ketemu sama Ajeng direktur teknik dia.
0: Wow. Siap di sketsa.
1: Ya baik. Tapi akhirnya gue tahu gimana cara bikin pendengar itu ngerasa dirindukan suaranya.
0: Ada ton tersendirinya gitu ya kayak. Gue nih ada ciri khasnya dan teman-teman yang lain juga ada.
3: Ya
0: gitu.
3: Seru banget ternyata ya Toma Pro 2 ini kita baru dengar sekilas aja udah panjang gitu. Bener. Ceritanya selama 6 bulan. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kita lanjut Toma Pro 2 ada beberapa lagu yang kita puterin dulu untuk

0: Bet 6D, Passing Mike.
1: Halo semuanya.
2: Mana nih?
3: Oke, masih semangat gak sih?
1: Semangat dong, semangat. Wah.
0: Ini dong harusnya tinggal ya. Iya, harusnya kayak gitu.
3: Tadi aja agak kaget ya kita apa sih tadi yel-yelnya?

0: Iya.
1: Selamat datang di acara PPLK. Ya? Gak
2: tahu sih namanya PPLK ya.
1: Kayaknya semua kampus namanya PPLK deh.
2: Iya. PPKKMB.
3: Udah ganti.
1: Emang terakhir kan 2000 berapa? 13 ya?
3: Itu zaman kapan ya?
2: 2012 turun satu.
1: 2012. Iya, iya, iya.
2: Yes.
1: Anyway, kita kan masih barengan sama teman-teman Broadcaster Akademi Bad Six dan kita juga masih ngebahas-ngebahas tentang apa yang udah mereka laluin selama kurang lebih 6 bulan.
2: Bener.
1: Berada menjadi bagian dari Produer RRI Bandar Lampung sebagai penyiar Broadcaster Akademi gitu.
2: Yes. Mungkin banyak juga yang dipelajarin selain dunia siaran ya. Maksudnya
1: bener.
2: Gimana cara produksi suara ya, dan bener. Lain-lain gitu kan.
1: Kalau kata gua paling Fitra, inget, apa tadi? Gue paling inget banget apa namanya apa? Selain belajar dunia siaran kita juga belajar dunia lain ya.
0: Dunia lain. Itu janggal.
3: Yang tahu-tahu aja.
1: Tapi kan selama kurang lebih 6 bulan kalian udah ngelewatin fase-fase dimana kalian harus nerima materi. Setelah itu akhirnya kalian melakukan melopen gitu.
2: Betul.
1: Masih ingat gak melopen artinya apa? Kenapa jadi tes? Kenapa jadi tes?
2: Ini Abri ya, Abri.
1: Tapi gimana? Gimana perasaannya setelah akhirnya gue ngelewatin fase-fase melopen gue nih gitu.
3: Melopen sih pertama kali gue melopen itu jujur gue deg-degan banget kak.
2: Yes.
3: Karena waktu itu pertama kali kayak nggak tahu alat sama sekali itu.
0: Terus, alat mixer ya maksudnya.
3: Iya mixer. Jadi gue ingat banget waktu gue mau melopen pertama gue tuh nelpon mami.

0: lalu di sekali dikasih tahu tentang mixer, alat mixer yang untuk naikin volume dan relay, itu tuh langsung inget dan langsung tahu.
1: Wow,
0: itu kayak wow, amazing banget. Jadi emang
1: lu ini adalah salah satu orang yang level belajarnya cukup cepat lah gitu.
0: Iya, alhamdulillah. Ilmunya Kak Rido kayaknya cocok diterapin ke gue ini. Kayak penyambung ya nih.
1: Lu ada cepet dok? Ada cepet nih. Pitra lu dari tadi udah naik-naikin terus.
2: Ya ampun, itu dia mungkin karena pressure Fitra sebagai admin juga ya. Jadi biar lebih cepat gitu.
0: Iya. Jadi kalau ada
2: teman yang lain,
0: iya, gitu. Kalau teman-teman nanyain kan bisa dibantu jelas dikit-dikit.
2: Oh, gitu, dikit-dikit.
0: Iya, kan? Kita tidak boleh terlalu mawa diri gitu. Oh,
2: ya, tidak boleh terlalu sombong, enggak boleh ya.
0: Iya, tapi dikit enggak apa-apa.
1: Tapi selama akhirnya ngejalanin proses Melopen itu, kakak siapa yang paling berkesan di proses pembelajaran lu, Fitra?
2: Lo dulu apa gua? Gua dulu. Kalau gue Kak Tita, kenapa Tita tuh? Ya karena gue tuh sering banget ketemu Melopen sama dia kan. Pertama skrip, terus siaran tuh udah 2 atau 3 kali gitu. Hmm? Dan gue pertama tuh first impression gue adalah Kak Tita ini orang yang tegas banget sih kak.
3: Oke. Okay.
2: Dan gue kayak keren banget, gue pengen jadi kayak dia.
3: Oh gitu. Jadi role model.
1: Tita udah jadi role model orang. Iya. Shadow, tapi buat Tita bener, dia nggak bisa datang hari ini, tapi ya pasti dia tetap doain kalian yang baik-baik kok.
0: Wah, makasih buat Tita. Sehat selalu.
2: Kalau Fitra siapa?
0: Kalau gue sih yang paling berkesan dan paling sering melakukan bareng gue tuh Kak Daru.
2: Kenapa tuh? Ada loh orangnya. Ada orangnya di sini.
0: Wah, itu tuh kayak mengajarkan gue untuk selalu on time banget untuk siaran, menjadi penyiar yang emang good banget. Kayak lo gak boleh telat sama sekali, boy. Lo harus datang tepat waktu. Kalau lo mau jadi penyiar yang oke dan good.
1: Oh, gitu. Kalau misalnya di sini nggak ada Daru, apa pesan yang pengen lo sampaikan buat Daru?
0: Ya, tetap semangat kak. OTW jadi orang have ya kelihatannya. Tetap semangat. Makasih udah ngajarin sebegitu pentingnya ketepatan waktu dalam siaran ya. Soalnya biasalah Genji, apalagi ya kita ini kan agak lebih dikit lah, lebih 5 menit pun gak apa-apa kali ya.
2: Benar.
0: Nah, itu kayak, wah ternyata gak bisa kayak gitu di dunia penyiaran gitu.
2: Iya, itu yang berbekas di Fitra ya.
0: Betul banget kak, jadi kayak, wah harus on time banget kalau mau ada jadwal siaran. Jadi kita udah memikirkan seminggu sebelum siaran kita udah cek jadwal gitu.
1: Oh, jadi emang emang harus di-preparein gitu ya.
0: Iya.
1: Yang disampaikan sama Daru.
0: Iya, biar jadi penyiar yang good, yang dirindukan tadi, yang menggetarkan pendengar gitu
2: lagi
0: tadi.
2: Suara yang bisa menggetarkan
0: dari si balik lagi ke tadi gitu ya gitu tadi ya. Kalau Fitra sih itu ya Kak Daru, kemudian Kak Marta juga, Kak Rupi dan kawan-kawan PA5 itu selalu merindukan, memiliki kesan-kesan yang unik-unik dan berbeda tentunya setiap Kak PA5-nya ini.
2: Gue juga beda-beda ya pasti.
0: Iya.
2: Gue juga ada berkesan dari Kak Ajeng. Aduh,
0: ini PA5
2: ya. Apa nih? Karena waktu itu gue disuapin mie.
0: So sweet. Kak Ajeng mau. Ajeng mau. Iya. Mau.
2: Gue disuapin. Gak dapet. Fitra dapet.
0: Iya. Tapi kan gue udah nyobain usaha lo. Enak
2: udah
0: banget.
2: Udah ya teman mungkin itu dia yang berkesan dari BA6 ya. Teman-teman Broadcaster Academy
1: Basic. Ada satu pertanyaan lagi. Apa sebenarnya tuh? Kalau buat BA6. Kan ini kan kalian udah ngelewatin fase yang kurang lebih 6 bulan.
2: Yes.
1: Otomatis udah banyak. Ini loh, apa namanya, beda miskomunikasi atau gimana cara kalian menyampaikan pendapat itu mungkin gak sama cara teman-teman nerimanya gitu. Gimana cara kalian ini untuk sebagai ini ya, sebagai apa namanya,
2: Adin
1: dan Atunya, gimana cara kalian biar bisa teman-temannya ini tetap satu di visi yang sama gitu.
2: Kalau
1: tapi jangan dijawab dulu, nanti kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi keep on tuning.
4: Terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 masih bersama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Masih ada Ajeng dan juga Iqbal, dan kali ini kita berdua ditemenin sama teman-teman BL 5 juga.
0: Yes,
1: ya,
0: teman Pro 2.
2: Iya, teman Pro 2 sih juga ada Orvin Barada tua. Yeay.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Muli Mahane, Kecamatan Panjang.
1: Kok panjang?
0: Tingkatnya kecamatan dulu.
2: Oke. Sama ini ketua majelis Masjid Al Imron ya.
0: Benar. Ketua Karang Taruna juga toh.
1: Yes, dan terakhir nih teman berdua ada.
3: Dan gue ada Marta Dila.
2: Yeay. Ini kita di benar-benar udah nyampe ujung-ujung banget nih gitu kita.
4: Iya, ujung banget kita baru muncul
0: the last
4: nih ya.
0: Ya.
4: Benar-benar. Jadi memang
0: ini the last-nya the last nih. Kemarin kan kita udah.
2: Oh iya. Yeah. Yeah. Kemarin the last but not least kan.
0: Ada Rido Smia di sini dong. Sini dong.
3: Mana Rido ini top one? Top one loh padahal.
2: Eksklusif ya?
3: Iya.
2: Dia kalau mau masuk kamera atau on air tuh emang harus dibayar kalau Rido sekarang.
4: Oh, udah beda kelas, beda kelas.
2: Iya, red card.
3: Udah enggak bisa, udah enggak bisa yang gratis.
2: Enggak bisa. Minimal gitu. Seblak lah, ada seblaknya. Bisa.
0: By the way, tadi ngomongin soal siaran ya. Ini kan Mas

0: harapan dari kalian supaya program-program yang mereka udah buat supaya bisa lebih baik dan makin bagus ke depannya? Kalau dari lo, kalian nih gimana?
1: Kalau dari gue sendiri sebenarnya sejujur gue berharap banget semoga program-program baru yang dipegang sama Broadcaster Academy Batch 6 ini beneran bisa mengudara semengudara itu. Jadi beneran tiap mereka siaran tuh selalu ada yang rame nonton gitu kan, ada yang banyak yang dengerin, banyak yang respon terus, dan mereka pun bisa ngebangun programnya dengan amat sangat interaktif.
2: Kalau lu Jung, lu kan sebagai salah satu orang yang cukup lumayan
3: dia passionate sih, passionate, di salah satu program ya ada.
4: Oh iya benar. Dulu kalau dulu namanya Nokta Merah Percintaan.
2: Nokta Merah. Kan? Berarti lu ini adalah dokter cinta Bandar Lampung.
4: Banget.
2: Iya iya.
4: Aku mau konsul aku.
0: Dengan segala dilema dilema percintaan lu ya Jung ya.
4: Iya lagi benar ya selama 3 tahun ini ya. Jadi saksi.
0: Lebih ke pengalaman ya.
4: Benar-benar.
3: Sebentar gue putus apa, dulu apa, dari apa? Putus sampai balikan ya, Jang.
4: Gak usah disebutin dong bagian dong gaya.
3: Too much.
4: Ya,
2: too much.
4: Makasih Arvin. Kalau dari gue semoga apa yang diberi sama kakak-kakak penyiar selama ini ya. Belum amin. Selama materi gitu ya, semoga bisa nyangkut dan diterapin lah sampai nanti di akhir masa siaran gitu ya, dan amin. Oh ya amin.
3: Suaranya Beana mana dong, amin.
4: Dan apa-apa
3: lanjut,
4: boleh lanjut
3: apa-apa lanjut aja saya.
4: Dan

0: yang keluar dari hidung juga.
1: Ada yang keluar air matanya juga yeah. Sampai.
2: Oh iya, bener ya. Ya ampun, siapa itu yang senyum-senyum ini?
1: Siapa? Dia mau ngaku nggak sampai yang keluar air matanya? Yang di belakang? Nggak ada.
0: Oh ada yang sampai keluar air mata gitu? Ada.
1: Ada Kak Iqbal, ada yang kayaknya mungkin karena materi yang dibawakan berat banget gitu kali ya. Jadi sampai kayak nggak kuat gitu, sampai netesin air mata. Tapi nggak apa-apa ya.
2: Netes sendiri kali ya.
1: Iya, netes
3: sendiri. Tapi itu pasti jadi momen yang mungkin emang bakal selamanya melekat di memori
2: iya,
3: kalian.
2: Iya, betul. Gitu. Biasanya yang nyampe kayak gitu tuh malah nggak bakal keulang kedua kalinya. Iya. Karena terus keinget dan belajar gitu.
3: Benar.
2: Itu sih kalau dari gua, semoga betah, nyaman di sini dan benar-benar jadi keluarga ya. Kalau dari Marta apa?

0: terakhir. Itu aja sih dari gua ya. Dari Iqbal apa nih, Bang?
1: Singkat padat jelas ya, komitmen.
0: Singkat,
1: gitu.
0: Iya, komit.
1: Iya, iya. Gua sih paling apa ya? Gua juga bingung sih kalau ditanya harapan, kayaknya harapan kita tuh sama biar
0: sama sih.
1: Iya, biar apa namanya?
0: Mereka ngerasa nyaman gitu. Sebenarnya pengennya mereka ngerasa RR ini rumah gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, biar kita juga tetap ngejaga apa ya, alma mater kita sebagai Broadcast Academy Batch 5 dan Batch 6 gitu kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Terus kita bisa tetap ngebikin radio ini tetap bisa didengar dan relevan.
2: Iya, yes. Betul. Betul, betul, betul. Mungkin ada yang baru pertama kali tahu radio, ada yang memang pengen banget tahu lebih banyak tentang radio. Semoga itu jadi landasan dasar kalian untuk tetap ada di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Benar,
1: benar. Oh, gue udah tahu. Gue udah temu kata-kata. Berarti emang harapan gue adalah kalian itu tetap harus punya rasa haus yang tinggi sama ilmunya.

0: biasa gitu. Jadi kalian gak pernah males gitu untuk datang ke RRI. Kalau dari gue sih
1: malah pengennya siaran terus tiap hari iya, gitu ya.
2: Emang iya.
0: Semoga
1: iya, gitu doanya gitu.
0: Harapannya lebih baik lah dari kita gitu.
3: Iya benar-benar. Karena trigger awal-awal kita juga untuk siaran, untuk suka siaran kan karena kita cinta dan kita suka iya, sama apa yang kita lakuin
0: bener.
3: Gitu kan.
0: Betul.
4: Ya sama kayak okay. Teman-teman yang lain, gue juga harapan gue yang baik-baik aja buat BA6 ya. Apalagi kita kurang lebih hampir 3 tahun di sini.
3: Iya benar.
4: Bukan bosen sih, lebih ke kita harus menata dan jalan ke yep. Jenjang yang berikutnya.
3: Benar.
4: Kita terbang
3: langsung lah, kata-kata mutiara, kata-kata ajaib bener. Orang tua mah
4: tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata.
3: Bukan yang itu ngomong. Orang tua mah gak minta banyak.
2: Benar-benar. Gimana? Kata-kata jalan dari.
4: Orang tua mah gak nuntut banyak. Tapi semua pada sehat.
2: Amin.
4: Lancar rezekinya.
2: Amin.
4: Di rumah masih ada lauk.
2: Amin.
3: Sama lauknya masih anget terus tiap hari.
0: Penting lauk.
3: Kalau ada lauk gak anget kan bete juga ya kadang-kadang.
0: Iya, gak enak ya kalau lauknya gak anget.
3: Iya, kadang gue suka marah sama nyokap gue.
0: Kenapa tuh?
3: Kok ini gak panas gitu? Enggak ya, durhaka dong kalau kayak gitu.
0: Agak ngeri ya kamu.
2: Iya.

0: wajah baru.
1: Karena menurut gue juga kan dua. Kenapa akhirnya program ini diperbarui kan supaya akhirnya apa yang mereka coba sampaikan lewat program ini tetap bisa relevan ke pendengar-pendengar kita,
0: yes,
1: yang semakin gitu baru ya. Gitu kan.
0: Betul, betul. Dan jujur jadi rasanya jadi penasaran banget ya buat tahu apa aja program-program baru yang ada ya.
1: Benar.
0: Dan untuk itu nomor 2 ya, kalau kamu juga masih sepenasaran itu, tetap dengerin kita semua ya, cuman di
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bandar Lampung. Ya, sono udah masih timnya sama Orvin Maradatua, Ajeng Laili, Marta Dila,
1: Suandaru Kartiko,
2: dan juga Vanessa Tomro 2.
0: Jadi teman-teman, kita di malam pas the mic ini ya, kita di sini udah ditemani juga oleh teman-teman dari Bekasi Rugby Bad Six. Boleh mana suara teman-teman?
3: Yeay. Suaranya Bena mana?
2: Gitu. Dan sebentar lagi Tomro 2 mereka akan melanjutkan perjalanan kita di udara tentunya.
0: Betul.
2: Untuk melanjutkan perjalanan Broadcaster Academy ke jenjang yang lebih baik.
3: Benar.
1: Dan mereka akan menjadi akademia-akademia selanjutnya di Produara RRI Bandar Lampung pastinya kan.
3: Betul. Dan ini emang udah saatnya untuk Broadcaster Academy Batch 5 untuk mendarat.
1: Pamit
3: ya.
1: Pamit dari pendengaran kamu ya pastinya.
3: Benar.
2: Terima
3: mendarat
2: kasih.
3: Mendarat untuk apa teman-teman?
0: Untuk terbang lebih tinggi,
3: lebih tinggi. Asik.
1: Ya udah nih kalau kayak gitu mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya
2: kita langsung persilakan
1: kita
2: teman-teman
1: dulu teman-teman dari BNA
2: buat ngelanjutin kegiatan kita pada malam hari ini. Ada siapa? Siapa melanjutin?
3: Siapa yang dari BNA? Ada Mora
1: dan Neisha.
2: Ada Neisha.
1: Iya.
2: Yo, thank you Kakak Belima.
1: Ya, dan sekarang mungkin dilanjutin sama teman-teman dari Broadcaster Academy Bad Six ya.
3: Iya, kita mau kenalan ya satu-satu ya.
1: Iya, karena mungkin teman Pro 2 mungkin belum perkenalan secara personal bersama kita ya.
3: Benar, karena kita juga mau kenalin teman-teman sesuai sama program yang baru nih.
1: Iya, dan teman Pro 2 penasaran kan, Neisha di program apa gitu. Neisha kayaknya agak geser ke sana ya.
3: Boleh.
1: Iya, kameranya tuh mahal tuh ya.
3: Oh iya.
1: Jadi kita harus kelihatan juga dong kameranya.
3: Iya, jadinya.
1: Iya kan. Oke, mungkin dari kita Neisha.
3: Oke, dari gue dulu ya. Halo teman Pro 2, kenalin nama gue Neisha Anjalingga, gue dipanggil Neisha. Gue dari program Romance Frequency.
1: Oke. Ya, siarannya di hari apa Neisha?
3: Gue di hari Minggu malam Senin.
1: Di hari Minggu di malam Senin teman Produe ya. Itu apa? Romance?
3: Romance Frequency. Okay. By the way gue dari Unila. Hai Unila.
1: Halo sobat Unila, Sobu ya?
3: Sobu.
1: Oke okay, Sobu ya, sobat Unila. Oke, okay, mungkin gue Neisha ya.
3: Ya lanjut.
1: Oke, okay, halo teman Produe. Ini perlu Jiko Sokai gak?
3: Gak usah ya.
1: Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Dino Lamora. Mungkin akrab dipanggil Mora. Bukan DJ Mora ya, Dino Lamora teman berdua ya. Dari Universitas Lampung dan gue siaran di hari Senin malam Selasa di POV Point of Fire. Oke, udah berdua aja?
3: Enggak, kita kenalin sama
1: jangan
3: temen-temen
1: ya.
3: Enam yang lain.
1: Oke, sekarang kita bakal kenalan sama teman-teman kita. Penasaran kan? Tunggu yang satu ini.
3: Enggak.
1: Belum selesai, langsung selesai acara kita. Langsung aja kita kenalan sama teman-teman kita ya. Oke, yang pertama ini dia jauh teman Pro 2 ya. Perjalanan dari mana sih? Dari Bakau. Kejauhan ya.
3: Kejauhan
1: emang ada di Bakau?
3: Enggak
1: ada. Oke, boleh kenalan siapa namanya? Dari univ mana? Rumahnya di mana?
3: Enggak usah rumah, enggak usah.
1: Namamu siapa?
3: Enggak.
1: Oh, bukan ya. Oke, langsung kenalan aja.

0: die Hobbys Band.
1: Oke, halo teman Pro 2, kenalin nama gue Muhammad Ramudi Harcima Mekas, nama udaranya Pram Pamukas dari Institut Teknologi Sumatera. Orang kepiling, mana suaranya?
2: Perasaan cuma 5 orang kepiling ya, rame ya.
3: Halo teman Pro 2, gue Talita Aura, biasa dipanggil Aura. Gue dari kampus Dharma Jaya. Gue biasanya ada di program Romance Frekuensi hari Minggu malam Senin. Gue ya?
2: Ya, boleh.
3: Halo semuanya, kenalin nama gue Bunga Syafira, akrab dipanggil Bunga. Gue dari Universitas Lampung, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan gue memegang program Dapur Musik. Iya. Gue ya? Gue megang Dapur Musik. Nah, kalau kalian mau dengerin siaran gue di Jumat malam Sabtu.
2: Wow. Oke, selanjutnya.
4: Halo, gue Dirga, pacarnya Bunga.
2: Bukan dong. Waduh, ini mancing perang ini teman Pro 2 ya. Waduh.
4: Gue dari Gabi Bantara, gue dari Unila, dan gue memegang program hari Senin, Point of Viral.
5: Halo teman Pro 2, kenalin nama aku Echa Mariska, aku dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6: Win, mana suaranya Win?
5: Mana suaranya Win? Assalamualaikum.
6: Masya Allah.
5: Aku dari program Movie Zone. Buat kamu yang suka sama film, kamu wajib banget dengerin Movie Zone.
6: Bener. Next.
7: Oke, halo teman berdua. Kenalin nama gue Ibnu, nama gue Ibnu Haris. Bisa dipanggil Haris. Gue dari Hobbies Press. Yuk.
8: Halo semuanya. Kenalin gue Zulfa Brilian dari Universitas Lampung. Dan gue bakal siaran di Dapur Musik di hari Jumat.
9: Halo, gue Delaila, biasanya dipanggil Laila. Gue dari Unila. Dan gue bakal siaran di Movie Zone. Jadi buat kamu dengerin gue di malam Kamis ya, teman-teman.

0: nama gue Sisi Cecilia, bisa dipanggil Sisi aja. Gue dari Universitas Lampung. Sisi. Gue dari Universitas Lampung dan gue bakal siaran di program Scary Night.
1: Halo semua. Anan.
2: Batuk.
1: Halo semuanya. Gue bakal ada gue dari Universitas Bandar Lampung, gue Vita Kebakau, bakal siaran di Zero Limit. Jadi untuk kalian yang suka berdentum

0: Semuanya bergentum. Next.
1: Halo teman Perdua, kenalin nama gue Arya Sadewa dari Universitas Darmajaya. Gue ngisi program Zero Limit. See you.
2: Halo teman Perdua, sorry ya kalau suaranya habis. Kenalin gue Naila Cantika, biasa dipanggil Naila. Kalian kalau mau dengerin gue bisa di hari Sabtu malam Minggu di Zero Limit.

Explore Hobi. Halo semuanya, teman berdua ya, yang lagi dengan berdua Menara Lampung. Kenalin, nama saya Muhammad Ariski. Saya biasa siaran di program setiap malam Selasa, yaitu di Point of Viral. Dan juga saya dari kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Terima kasih.

0: di setiap hari Senin kalian spesial di program Point of Viral.
1: Halo, kenalin nama aku Senjata ya, biasa dipanggil Senja. Aku dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Dan buat teman produser yang suka, maksudnya buat teman produser yang punya banyak kisah percintaan dan perjumlahan, bisa langsung ke Romance Frequency.
2: Oke. Lanjut, ada siapa nih? Ada siapa lagi?
0: Halo, produser. Kenalin nama aku Fasya Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Aku bakal nemenin kalian di setiap Selasa di Hobby Space. Dan aku dari Universitas Lampung. Hidup Unila.
3: Oke, halo teman-teman produser.

0: sip itu gua gitu. Oke. Back to the MC.
1: Oke, okay, ya yang terakhir kayaknya agak NPD
2: enggak apa-apa teman-teman. Ya,
1: itu teman kita, kita harus dukung. Bilang dia paling ganteng, enggak ada yang mau, Mol. Parah, Mol. Parah, Mol.
2: Bohong, itu bohong enggak sih?
1: Enggak beneran ganteng, oh, bener. Geng. Bilang semua anak Bea itu ganteng.
2: Oh iya,
1: ya teman saya enggak kan?
2: Juga.
1: Oh iya, benar.
2: Bukan ganteng semua.
1: Iya.
2: Gimana?
1: Oke, okay, teman berdua mungkin kalau misalnya kamu masih penasaran sama kita, belum dengerin, bisa pantengin sosial media kita karena poster pribadi kita udah di-upload di @pro2bdl. Dan juga di broadcasteracademy.pro2 ya. Dan di situ ada Instagram kita, boleh di follow dan diikutin, like, jangan di blok ya teman Pro2.
2: Iya,
1: kalau di blok, waduh, nggak kenal nanti kita ya. Oke, teman Pro2 jangan kemana-mana karena nanti kita bakal nemenin kalian tentunya sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Pro2 RRB Lombok.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 RRB Lombok.

0: Okay, karena tadi kita udah kenalan. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang kan? Yeah. Gue gak sayang-sayang sih sama dia orang sebenarnya. Jadi harus, belum kenal nih?
1: Ya, udah dong. Udah ya? Kan okay. Tadi udah. Sekarang kita mau nanya-nanya dulu kali ya.
0: Biar karena teman berdua juga kak, biar makin kenal sama kita
1: bener,
0: ya.
1: Okay. Karena kita kan udah mau mengudara ya. Hmm. Jadi gue tuh keinget pas masa-masa audisi, gak
0: wow,
1: sih?
0: Wow, kenapa? Lu audisi dulu, kenapa sih, Nes?
1: Enggak.
0: Coba cerita.
1: Gue mau nanya dulu ke lo. Kenapa? Lo waktu pas audisi pakai
0: ya?
1: Baju apa?
0: Oh, jangan ya?
1: Enggak.
0: Okay, sorry.
1: Lo pakai baju apa waktu audisi?
0: Audisi? Sebenarnya gue celananya masih ada nih. Tuh,
1: oh,
0: masih
1: ini,
0: sama.
1: Oh, ini celana audisi.
0: Iya, celananya sama. Baju gua baju, tau gak sih garis-garis biru yang sering gua pakai itu?
1: Oh iya.
0: Bukan,
1: iya. Itu lo prepare dari jauh-jauh hari gak?
0: Itu prepare, karena gua mikirnya, kayaknya gua harus tampil all out juga gitu.
1: Oke, okay. Kalau gua tuh gak nyiapin outfit jujur.
0: Kenapa?
1: Pas audisi. Karena gua nih udah terlanjur deg-degan gitu loh, kayak audisi gua nih harus nampilin apa, harus ngasih apa gitu. Oh, jadi gua gak mikirin outfit, jadi makanya pas audisi gua cuma pakai blazer hitam, terus gua pakai celana putih, udah.
0: Kelihatan sih, karena teman-teman bilang katanya lo audisi itu debus. Jadi
1: kurang aja ya, agak kurang aja.
0: Oh bukan ya, bukan. Oke, mungkin kita tanya-tanya teman-teman kita ya.
1: Ke mereka. Gue mau nanya ke Bunga deh. Bung, gimana Bung? Outfit lo waktu audisi, Bung?
2: Outfit gue ya, jujur waktu audisi itu pertamanya gue udah prepare banget ya. Udah cantik banget dengan outfit terbaik gue. Tapi tiba-tiba ternyata nih, tanpa diduga-duga waktu gue jalan mau menuju RRI ini, gue jatuh.
1: Jadi
2: gue jatuh dari motor. Demi Allah.
0: Oh, jadi gue tahu bentuknya yang jatuh tuh dia ternyata.
2: Iya.
0: Ya.
2: Terus tahu enggak sih celana gue tuh robek di situ?
0: Wow. Jadi lu pulang dulu berarti.
2: Iya, gue balik lagi dong ke kos dengan mood gue yang udah hancur dan outfit gue yang seadanya.
0: Oke, tepuk tangan dulu buat effortnya Bunga.
1: Iya, tepuk tangan dulu teman-teman. Next ya, kita mau nanya ke Pram. Coba Pram.
3: Halo teman Pro 2.
0: Halo.
3: Oke, kalau dari gue sendiri, waktu itu outfit gue kalau gak salah kemeja warna hijau dengan kotak-kotak dan bawahnya warna hitam.
1: Iya, Lampung gitu.
0: Iya.
1: Kalau kemeja kotak-kotak,
3: gue mewakili,
1: ya?
3: Gue mewakili anak-anak Lampung banget sebagai kemeja kan. Mana-mana.
0: Emang outfit Bang Pram gak sih itu?
1: Oh iya. Maaf.
3: Iya, gak apa-apa aman. Anak teknik itu harus kuat.
0: Oke. Teknik, Lele gimana?
3: Ada, teknik telekomunikasi. Salam satu frekuensi.
0: Wow. Oke, tapi ini gue mau tambahin nih pertanyaannya. Lo diapain di ruang audisi?
3: Kalau gue tadinya bingung, gue tadi mau bagus sebenarnya udah ngerencanain beli ukulele, udah beli, tapi nggak jadi gue nyanyi ternyata.
0: Jadi lo diapain di ruang audisi?
3: Jadi gue cuman ditanya-tanya doang, karena nama gue itu sama salah satu penyair Indonesia, Pramudia Anantatu, gitu.
0: Oh, keren sih ya. Iya.
1: Gue penasaran. Dengan outfit lo yang lo sebutin tadi, temen yang pertama lo ajak kenalan pas audisi siapa Pram?
3: Momen pertama yang gue ajak kenal waktu itu Azmi, tapi sayangnya dia gak datang hari ini.
0: Azmi kayaknya lagi berjuang di luar.
3: Ya, lagi
0: kita
3: berjuang
0: doakan
3: di luar.
0: Aja teman-teman ya, semoga bisa ya, amin.
3: Semoga bisa, amin. Tapi orang keduanya ada di sini.
0: Siapa
3: orang keduanya? Dirga Bimantara.
0: Emang sih, dia ini emang duta persahabatan kayaknya. Kalau
3: persahabatan Indonesia kayaknya.
0: Wah, kenapa? Kayaknya dia ikut penyiar aja ya, udah. Bareng yang temenin kita ya.
1: Kalau siapa dir teman pertama lo pas audisi?
4: Teman pertama gue ya Pramukas.
0: Gimana dir?
4: Hah?
0: Teman pertama lo siapa?
4: Di Pramukas.
0: Pramukas.
4: Siapa?
0: Pramukas. Siapa?
4: Pram. Masa dipaksa banget?
0: Gak maksa.
3: Itu pemaksaan berencana kayaknya.
1: Kayaknya jealous deh.
4: Iya kan, sebenernya. Tapi ada yang kedua juga gue. Teman gue yang kedua adalah, tebak siapa?
0: Siapa?
4: Arya Sadewa.
0: Oke.
1: Benar. Gue mau nanya Arya deh. Kalau lo siapa ya teman pertama lo?
4: Teman pertama gue Dirga.
1: Ya elah muter-muter di situ.
0: Ini guys, gue punya story-nya. Gue tahu ceritanya.
4: Ini serius.
0: Gue tahu ceritanya kenapa dia orang bisa berteman.
4: Ini serius. Jadi, karena gue sendirian waktu audisi. Terus gue gak kenal siapa-siapa. Dan pertama kali gue di luar dan kita mudut. Dan dia cuman dia
0: kan
4: doang.
0: Kan gue gak boleh ngurut mokap gue, tolong.
4: Oh iya, maksudnya dia, kan dia yang pertama kan. Yeah. Jadinya, oh ada temen nih, yaudah asik jadinya. Ngobrol, oh yaudah enak gitu.
0: Wah, iya. Karena emang Arya di depan guys. Sumpah mau nyamperin Arya tuh di depan tuh kayak, karena dia kayak abang-abangan ya. Jujur takut gak weh? Takut kan? Takut jujur. Tapi untungnya ada Dirga, ternyata pas sudah kenal Arya, oke. Okay. Asik juga
1: ya, dajak ngobrol. Nanya ke temen-temen yang lain, kalau lo siapa teman pertama kali lo?
0: Kalau gue teman pertama kali gue itu lo, kan lo gak ingat?
1: Oh, gue ya?
0: Iya.
1: Oh, sama Ara gak sih?
0: Iya, kita kan. Oh, iya, ya kan udah kita ngobrol berdua aja ya.
1: Jangan ya. Enggak, mereka juga harus kita.
0: Teman pertama gue Nesya. Karena pas lagi itu gue nyamperin teman gue yang emang udah kenal, terus gue ketemu sama Nesya ini, terus kenalan.
1: Nesya kayak masih
0: katanya. Nesya kayak mode Anggun Li.
1: Emang dia, Anggun gue.
0: Halo, aku Nesya katanya.
1: Enggak, enggak, itu bercanda ya teman-teman, bercanda.
0: Oh, bener kayak gitu kok teman berdua, bener.
1: Enggak
0: ya. Kita oke, mungkin gue tanya lagi ya. Tapi pertanyaannya beda menurut gue.
1: Apa?
0: Buat gue pertanyaannya mungkin kita pas melopen aja kali ya teman-teman.
1: Ya boleh.
0: Apa yang kalian rasain pas melopen? Gue penasaran sama yang udah punya pondi baru, Salwa Aulia. Gimana Salwa Aulia?
5: Halo, saya melopen ya?
0: Iya.
5: Pertama kali. Lah emang cantik gimana dong? Gak bisa so cantik, emang udah cantik.
0: Gue penasaran sama anak B6 ini. Ya gak apa-apa sih, kita harus pede juga ya. Gak apa-apa.
5: Hidup NP. Jadi pertama kali gue ngerasain melopen jujur deg-degan. Gitu. Pasti teman-teman semua ngerasa gak sih? Ya, takut, ngerasa. Gak tahu pengen ngapain gitu. Takutnya kalau misalkan mau melakukan sesuatu takut salah gitu. Tapi semakin di sini enjoy aja karena kita kan juga dibantuin, kita nggak sendiri, kita dibantu sama kakak-kakak BA5. Thank you banget ya kak BA5.
0: Love you kakak BA5.

0: Gitu.
1: Oke, okay. Ya, thank you Salwa. Kalau misalnya Haris gimana nih, Riz?
0: Penasaran
1: ya,
0: banget.
1: Ya, gue penasaran.
2: Oh, hadir.
1: Katanya Haris sudah nyiapin jawabannya pas sebelum audisi dia.
2: Oh iya.
1: Jawabannya. Nah,
0: gitu sih. Itu terlalu lama sih.
2: Kalau gue ya, pas gue milopen, gue tuh appreciate-nya sama Kak Rido.
1: Kenapa tuh?
2: Karena P.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, oke.
2: Okay. P apa?
0: P.
2: Ya, kita orang dites abis lah ya, ditanya terus dijelasin dengan yang detailnya gini. Oh, iya. Pas udah pulang hilang.
0: Seru.
1: Wah, enggak dong, masih ada kan Riz?
2: Masih ada.
0: Coba bercanda aja.
1: Anggap depan itu Kak Rido, apa yang mau kamu sampaikan kepada Kak Rido?
2: Iya, yeah, Kak Rido.
0: Hey.
2: Oh, sorry, ini Mulando ya? Oh ya, pokoknya untuk Kak Rido, terima kasih banyak sudah membimbing kami, ya membimbing saya, ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Emang teman kita yang satu ini yang paling soleh di BEA.
1: Benar ya, karena kita semuanya seru-seru ya hari ini ya. Gue sebenarnya sedih karena teman-teman dari broadcaster demi Batch 5-nya sudah mengudara ya, lebih jauh lagi ya. Gitu ya. Dan mungkin teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita bakal seru-seruan bareng lagi nantinya tentunya cuma di Pro 2 RRBR Lampung.
0: Teman terbaik.
1: Terbaik kamu.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: lagi bareng gue.
1: Sekarang gue ya, karena moranya lagi ya. Aku, ya teman pro 2 masih barengan sama gue Nisha Anjalingga dan juga
0: Laila.
1: Oke, kita mau lanjut nanya-nanya nih ya, karena tadi kita udah bahas tentang audisi ya kan. Terus tadi juga tentang pandem ya. Jadi gue mau nanya dulu, lu mau nanya gak?
0: Gue udah siap banget nih, gue udah punya pertanyaan dan orangnya.
1: Siapa? Lu mau nanya ke siapa? Lu mau nanya ke siapa?

0: gue kayak first impression gue ke lo tuh kayak, aduh anak ini gak bakal bisa dikawanin gitu loh.
1: Parah banget sih, parah kan, parah.
2: Karena diem doang kan?
0: Iya, terus karena diem doang tuh, tau gak sih muka Layla tuh yang kayak yang
1: muka jutek gitu.
0: Terus,
1: gue baik loh.
0: Eh tapi cantik sama gue Layla. Gue percaya kalau lo baik, cuma tuh kayak gue tuh pandangan pertama kalau tuh, aduh gue kayaknya nggak bisa deh berkawanan sama anak ini kayak gitu. Tapi semenjak kita yang tugas besar itu kayak, oh dia baik juga nih.
2: terbang nih mah, lu terbang sekarang. Enggak. Apa diem?
0: Kok kayak gitu sih Noy?
2: Speechless sih gue.
0: Tapi benar nggak sih kamu orang juga kayak ngelihat Layla kayak itu apa cuma gue doang?
2: Gue juga.
0: Gua semuanya. Juga. Aina juga sama loh. Aina.
1: Kalau Aina kayaknya ada benci ke gue.
2: Parah banget.
0: Iya lah. Tapi kesini kayak, oh yaudahlah Layla ini enjoy juga gitu kayak sama gitu. Cuma kalau gue juga awalan ya lah.

0: pertanyaannya nih? Apa nih pertanyaannya nih? Apa nih kira-kira? Apa nih pertanyaannya?
1: Masih tadi sama.
2: Sama pertanyaannya. Sama.
0: Tanya apa? Hal yang paling
1: gak denger.
0: Apa? Teman pertama gue.
1: Bukan teman pertama. Maksudnya apa? Kayak ada nggak orang di sini yang awalnya tuh gak mau deh teman lama lu gitu.
2: Kayak cuek banget. Ternyata dia tuh seru banget gitu loh.
1: Ternyata malah
0: kalau gue sih, kalau gue kasih sih.
1: Gitu. Kenapa tuh?
0: Kasih
2: Oke.
0: Terus?
2: Seseru apa sih Sisi di mata lo dong?
1: Iya.
0: Enggak, kan awalnya kan pertama yang kayak susah.
1: Mengetuk batin lo dia.
0: Jangan mencuri batin dong. Enggak, sabar. Kenapa gue suka, kayak seneng gitu. Bukan siapa yang kayak terbuka gitu kan sama Kak Siti, karena seru cuy. Karena dia kemarin itu pas tubes itu bener-bener.
2: Apa? Apa tuh?
0: Kita kan tubesnya kan di rumah Kak Siti kan.
2: Iya.
0: Dia itu kayak dikasih sate.
2: Oh bener.
1: Oh karena dikasih sate.
2: Jadi dok lo ini bikin gue salting karena dikasih sate. Gue tadi udah salting guys, gue tadi udah salting kayak ih katanya gue lucu.
0: Jujur ya.
2: Gue udah merah, muka gue udah merah. Ternyata gara-gara dikasih sate.
1: Ya ampun.
0: Terus juga ya, kalau semisal kasih sini digambar jadi makanan, dia itu kayak Dubai Chewy Cookie. Jujur. Ya gak sih?
1: Kenapa tuh? Kenapa Dubai Chewy?
0: Iya gak sih?
1: Maksudnya gue coklat hijau.
0: Enggak. Fancy kan, pertama fancy.
2: Oh my
0: god. Yang kedua tuh ya kayak
2: mochi.
0: Ya viral ya kan.
2: Oh viral.
0: Enak banget. Bener-bener.
2: Terus apa? Manis.
0: Walaupun gue belum pernah ngerasain. Tapi gue ngeliat gue jujur gak sanggup.
1: Sabar.
2: Kenapa lu
1: maksudnya
2: bisa?
1: Maksudnya belum pernah nyobain Dubai Chewy Cookie.
2: Terus?
1: Oh gini dok, apa? Nanti gue beliin lagi Dubai Chewy Cookie.
0: Aduh. Jujur.
1: Jangan-jangan ini.
2: Gimana? Apa tuh?
1: Apa?
2: Ya jangan dia.
1: Kenapa ini?
2: Kau yang taruh kan?
0: Tapi, kalau gue suka banget sih. Kalau misal kayak punya teman-teman yang kayak kalian itu kan.
1: Terima kasih Rido.
2: Oke, thank you Rido.
0: Jangan sidit, Radit.
2: Hey.
1: Gue boleh gak sih

0: Wah.
1: Apa? Siapa?
0: Semuanya.
1: Itu mah jawaban aman banget.
0: Naila.
1: Oke.
0: Naila, kamu siapa? Kamu kok gak milih aku?
1: Sakit hati.
2: Cuma satu ya?
1: Satu.
2: Semuanya dong. Tapi kalau satu, ya Aura dong.
1: So sweet. Laila, siapa Laila?
2: Ya, gue tetap bunga dong.
1: Gue mau nanya.
0: I love you Laila. Laila dong.
1: Mul.
0: Sebenarnya Ayu ini berharap dia ya? gue dong.
1: Kalau Radit, jawabannya gak ada di sini. Jawabannya
3: di mana sih, Dit? Cuma satu, BA6. BA6 itu satu orang.
1: Asik. Peres banget itu. Coba kalau Aina lu pilih gue gak, Aina? Enggak kayaknya ya.
0: Enggak sih kayaknya. Karena pasti lo milih Adin. Lo pasti milih Adin ya kan?
1: Adin lu milih siapa kalau peduli gitu ya?
0: Temenan nih.
1: Coba disuruh milih satu teman. Lo pilih siapa?
4: Tuh, Fitra ini tanya tuh.
5: Teman di mana nih? Teman di hidup atau teman di BA?
1: Di BA6.
0: Cepet, jangan lama.
5: Aduh, gue gak bisa memilih karena gue Adin yang baik. Gue tahu anak-anak gue itu ramah dan baik semua. Jadi
1: lo gak bisa milih salah satu, semuanya.
5: Semuanya dong.
1: Udah. Tanya Mul aja. Kalau lo siapa, Mul?
2: Coba Mul. Enggak, gue mau cerita dulu pas audisi kemarin.
1: Oh ya, gimana?
2: Teman-teman yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kan gue ke WC tuh pen pipis, ya kan? Terus gue ketemu Radit, Fatih, sama Arya kalau nggak salah. Terus kan gue nanyakan ke Radit kan, Dit, lu nanti mau nampilin apa Dit pas di audisi nanti?
1: Iya, pas di ruang.
2: Apa ya gue ya katanya? Gue mau nampilin badminton aja lah. Hah? Badminton kata gue. Kayak
1: aneh.

0: kan. Maksud gue kayak gimana badminton gitu loh. Itu sih lucu banget. Lucu banget kayak gitu.
1: Tapi emang lucu sih. Maksudnya kan kita harus menampilkan apa tuh?
0: Menampilkan kebakat
1: kita kan. Masa tiba-tiba badminton tuh.
0: Terus kalau misalnya gue milih teman, gue milih Adin sih. Karena siaran gue bareng dia terus gitu boncengin. Wih seru banget sama Adin, gila. Gitu.
2: Oke, teman pro 2.
3: Emang gue sesuatu itu sih, ya, makanya ya, anak-anak gue suka sama gue.
2: Oke. Ya, udah ya teman pro 2, tadi beberapa jawaban dari teman-teman kita. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 Urban Lampung, teman-teman. Terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RL Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2, gak kerasa 2 jam kita sudah menemani kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam ini. Terakhir dari kita,
1: let's be by chair and express your willingness only with Pro 2 RL Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
0: Sekali
1: tetap juga. And now,
0: bye.
1: Terima kasih teman Pro 2 RL.

0: Ibu,
1: kayakan budaya dan bahasa.
0: Kembali ke tanah, ke ibu.
2: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: makmur.
1: Jaga malam. 95.2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Gilbegas nemenin kamu semua di malam hari ini sampai dengan jam 11. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRD Bandar Lampung.

Malam teman produa, apa kabar kamu semua di malam hari ini? Barengan Gabe Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari sampai dengan jam 11 ya. Beberapa jam lagi kita akan merayakan ya hari kemerdekaan kita ke-81 tahun ya. Gak kerasa udah 81 tahun, kecuali untuk teman-teman produa yang udah lahir di 1945 kayaknya kerasa ya, tapi... Gue curiga sih yang dengerin Pro 2 kayaknya kelahirannya 2000 ke atas lah ya, gitu, atau 98 ke atas gitu kan ya. Tapi memang ngomongin perjalanan gitu ya, dan juga pastinya milestone-milestone yang ada di hidup gitu ya, itu kayaknya matters banget ketika lu memang lagi apa ya, butuh validasi terhadap diri sendiri gitu ya, gak sih? Ketika lu ngerasa you're not enough, terus mungkin juga lu lagi ngerasa kecil gitu ya, ada hal yang mungkin bisa ngebangkitin lo lagi gitu ya. Salah satunya adalah ingat hal-hal yang udah lo lakukan. Dan sebagaimana baiknya lo bisa bertahan sampai sekarang. Dan banyak hal lagi lah gitu yang jadi milestone di hidup lo teman Pro 2. Ya kan, untuk mengejar milestone lainnya. Di malam hari ini teman Pro 2, Gabe Lukas pengen ngajak kamu untuk cerita. Ngomongin tentang kemerdekaan. Tapi gak yang ngomongin kemerdekaan, literally kemerdekaan gitu ya. Gue ngerasa perasaan merdeka itu adalah hal yang sebenarnya bisa membebaskan kita gitu ya, dari yang mungkin membelenggu sekarang gitu. Dan gue rasa juga sekarang ini banyak juga teman Pro 2 yang lagi terbelenggu tuh, ngerasa gak merdeka, ngerasa bahwa sekarang itu semakin dewasa ketika pilihannya harus dipilih sendiri. Tapi ada banyak intervensi, entah langsung atau secara nggak langsung gitu ya. Dan gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, apa sih yang pengen kamu lakukan kalau misalnya kamu bisa merdeka dari orang-orang yang ngejudge lo, atau mungkin juga yang ngekritik lo, atau mungkin orang yang keras gitu ya sama pilihan-pilihan lo teman Pro 2 ya. Lo bisa merdeka dari orang-orang yang judging, bahkan bisa merdeka dari konsekuensinya mungkin ya. Boleh dong diceritain kira-kira apa sih yang bakalan lo lakuin. Boleh langsung aja WhatsApp kita 08179-925-925, atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Sekali lagi WhatsApp-nya itu 08117208925 ya kan, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Gue takutnya, gue ngulang lagi takutnya teman Pro 2 lupa. Bukan gue yang lupa, actually gue yang lupa sih. Gue pengen merdeka dari kelupaan gue terhadap nomor WhatsApp Pro 2 yang baru. Yaudah sampai jam 11, Lukas temenin, keep on tuning.

0: ngomongin ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 90,5 FM.

Single kedua yang digarap sama Nadine Amizah berbahasa Inggris ya, setidaknya yang gue tahu. Siapa tahu ada tabungan-tabungan lagu lagi kan yang ada gitu ya di Nadine Amizah dan upcoming albumnya. Ternyata tahun ini bakalan rilisnya, gokil ya. Gue kira kayak ini single perkenalan ya, mungkin nanti albumnya di 2027 gitu ya, ternyata bakalan tahun ini gitu ya. Dan dia ngangkat tema yang unik banget, yaitu Laika. Teman Pro 2 itu adalah sesosok anjing, seekor anjing, kenapa sesosok sih? Seekor anjing ya, yang jadi percobaan pada pada saat itu ya, pada saat, pada zamannya gitu ya, dari Uni Soviet ya, apa-apa gitu, gue lupa gitu. Dia jadi percobaan dan akhirnya ditinggalkan di luar angkasa begitu. Gila, terlalu sejarah ininya, inspirasinya ya. Tapi emang menurut gue sih, ketika kita merdeka gitu ya, untuk memilih apa sih yang jadi karya-karya kita, atau apa sih yang pengen kita bahas gitu ya teman produ, atau apa sih yang pengen kita achieve gitu ya, gue rasa sih justru di titik itu juga gitu ya, kita bakalan berkembang. Masalahnya kadang-kadang kemerdekaan itu kan terasa semu gitu. Kemerdekaan adalah hak skala bangsa. Gak, gue lagi gak ngomongin kemerdekaan suatu negara ya, nanti jadi masalah topiknya. Ini kemerdekaan dalam arti bebas ya teman Pro 2 ya, nanti gue kena nih. Itu mana kemarin rame lagi itu kan. Nah, apa tadi, sampai mana tadi ya, kemerdekaan tuh lama-lama kerasa semu gitu. Kayak lu tuh cuman dikasih opsi dimana pada akhirnya semua yang di sekitar lu tuh ngerucutin lu pada satu opsi gitu. Jadi lu belum sempat untuk ngambil opsi yang lain ya. Ya gak sih, lu ngerasa gitu juga gak sih teman Pro 2? Atau mungkin juga karena gengsi lu sendiri, atau karena gak pede lu sendiri dan segala macem gitu ya. Dan maka dari itu gue pengen nanya nih ke teman Pro 2 semua, apa sih yang bakalan kamu lakuin kalau misalnya kamu merdeka dari orang-orang yang bakalan ngejudge, orang-orang yang bakalan nyindir, orang-orang yang menghalangi kamu, atau juga mungkin yang lo hindarin malah konsekuensi teman Pro 2. Yang kamu hindarin adalah tanggung jawabnya dari pilihan kamu. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Masuk dari WhatsApp kita 0821 79 925 925. Gue baru sadar, gue tadi nyebutin WhatsAppnya salah lagi ya. Ah capek. 0811-7208-925 ya WhatsApp kita teman Pro 2. Jangan lupa di save di memori juga ya, di kepala gue juga ya, harus itu disimpan. Anyway, kita lanjut lagi yang udah masuk. Ini datang dari 0882-0326 sekian. Kalau ditanya mau ngapain kalau merdeka dari penilaian orang, gue cuma pengen berhenti jadi tempat penampungan emosi semua orang. Udah gitu aja kak. Oh, sebenarnya sih gak perlu berhenti jadi tempat penampungan emosi semua orang ya. Yang harus lo eliminasi adalah kata-kata semua orangnya gitu. Ya gak sih, orang-orang tertentu aja. Karena menurut gue ketika lo menampung emosi asal tidak, apa ya, tidak berwujud emosi, penyaluran emosinya tidak berwujud kekerasan fisik ya. Maksudnya kayak cerita dia, curhat dia gitu kan, kesedihan dia, tangisan dia, segala macem, gak masalah. Karena mungkin aja dari situ lu bisa belajar, atau mungkin bisa lebih berempati gitu ya sama orang. Tapi jangan sampai semua orang juga gitu. Itu yang mungkin harus lu sesuaikan lagi kali ya. Tapi gak apa-apa sih kalau misalnya pengen merdeka gitu ya dari untuk menampung emosi-emosi orang gitu. Kayaknya memang gak, bukan tugas lu juga sih memang. Jadi gak apa-apa deh. Karena gue gak mau jadi orang yang ngalangin kemerdekaan lu ya. Ada lagi dari 0831-1836 sekian. Dia bilang ini masalah klasik tapi bisa bikin mental gua apa nih, keganggu banget setiap ketemu. Itu adalah standar fisik dan pencapaian umur 25 tahun. Ini udah makin dekat juga ya sama penyiarnya ya. Kenapa sih dari tadi? Hey guys, tolong dong. Gue tuh sering banget dapat sindiran dari orang-orang di sekitar gue. Mulai dari kok agak gemukan sekarang, sampai udah umur segini kok belum ada pacarnya atau belum nikah-nikah juga. Padahal gue lagi fokus nabung buat S2 dan ngerawat
kesehatan fisik dan mental gue sendiri. Rasanya tiap ketemu mereka tuh energi langsung kesedot habis katanya. Ya gue harapin sih lu bisa merdeka ya dari orang-orang yang just tidak menilai perjuangan lu gitu ya. Tapi ngejudge hasilnya. Tapi gak bisa dipungkiri juga gitu ya. Kalau misalnya memang orang-orang akan lebih mudah melihat apa yang terlihat gitu ya, apa yang jadi hasil atau kegagalan dibanding prosesnya gitu kan. Mungkin gue rasa lu harus jadi orang yang kalau kumpulan keluarga di kamar terus aja gitu. Atau pergi ke Swedia, Kolombia, terserah dah gitu kan. Karena memang gak bisa dihindarin sih kayak gitu-gitu. Gue ngerti mungkin ada dari sudut pandang peduli. Semoga ya, semoga selalu dari sudut pandang pedulinya orang-orang sekitar kita gitu terhadap kita. Cuman kan at some point juga kerasanya itu gak sensitif. Terus juga mungkin kita juga sebel gitu ya diingetin hal yang lagi kita lakuin tuh kayak. Misalnya lu lagi mau nyuci piring, lu mau otw tuh ke dapur mau nyuci piring terus disuruh sama orang gitu kan. Cuci piring, kan jadi kayak ngerasa ih udahlah gak jadilah gitu. Jadi gengsi atau apa, gue gak ngerti dah maksudnya. Intinya ya gitu. Gitu sih. Tapi ya semoga pada akhirnya nanti lo merasa merdeka dan bisa membuktikan bahwa kemerdekaan lo adalah hak segala bangsa. Balik lagi ke jokes itu. Bahwa kemerdekaan lo tuh kebebasan lo untuk bertumbuh itu nanti punya hasilnya. Begitu ya teman pro 2. Ya kalau enggak juga ya udahlah, paling kalah lagi. Tapi kan bisa menang lagi nantinya.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 dari Malammu, teman terbaik kamu barengan Gilbert Lukas di Jaga Malam, cerita menutup hari malam ini teman Pro 2. Masih sampai dengan jam 11 ya, untuk ngebahas tentang kemerdekaan, tanda kutip. Nah kalau misalnya kamu merdeka gitu dari orang-orang yang bakal ngejudge, yang bakal menghalang-halangi kamu untuk melakukan sesuatu, kira-kira apa sih yang pengen kamu lakukan teman Pro 2? Boleh WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @prodobdl. Gitu ya. Kalau misalnya pengen direct message gak apa-apa, atau juga di WhatsApp ya, gak masalah banget. Nanti gue bakal bacain dan juga dengerin cerita dari teman Pro 2. Oke, yang udah masuk dari Instagram, Kak jangan sebutin username-nya. Oke. Dia bilang, gue pengen bebas dari ekspektasi finansial keluarga besar. Wih, gokil. Berat. Iya sih. Apa? Jangan bilang dia early 20. Could be. Mungkin sih. Ini kan early 20 banget gak sih? Kayak memang, apa ya? Apalagi kalau misalnya lo ada di keluarga yang privilege tuh, kadang-kadang masih ada pressure-nya tau gitu kan. Mungkin memang lo apa ya, bisa punya banyak akses gitu ya. Cuman kan ekspektasi orang di dalam ataupun di luar keluarga lo kan adalah lo bisa maintain maintain keadaannya. Itu juga PR juga guys. Jadi ya semua orang memang punya struggle deh. Cuman titik startnya aja yang beda-beda, ya gak sih? Pokoknya gue selalu setuju dengan kata-kata, mau itu 500 meter ataupun lebih dalam daripada itu, kalau misalnya lo tenggelam ya tenggelam aja gitu kan. Perasaan tenggelam ya tenggelam aja gitu. Anda mau ikutan gak sih? Anda ikutan lagi deh biar 3 kali siaran hari ini. Temenin saya. Iya kan?
1: Iya. Ini emang
0: per 3 kali nih.
1: Gue memanfaatkan kesempatan terakhir-terakhir gue di sini dengan semaksimal mungkin nih, termasuk siarannya.
0: Maksimal sih. Maksimal parah sih. Pagi. Lu hampir 4 day part kalau mau dibagi ya. Tuh bisa pagi tadi sama straight club.
1: Tapi gitu. Ini kan kita ngomongin soal kemerdekaan, apa ya, kemerdekaan kita sebagai manusia gitu kan.
0: Yep.
1: Menurut lu kemerdekaan sebagai manusia itu seperti apa sih, Kas?
0: Wis.
1: Nggak, ini sebenarnya gue tuh cuma pengen dengar opini aja.
0: Kemerdekaan bagi gue itu adalah ketika kita bahkan ngambil tindakan yang reckless pun itu tidak jadi permasalahan orang lain, tidak ngeganggu orang lain, tidak jadi bencana untuk orang lain gitu kan. Jadi kayak tetap apa ya, ke diri sendiri gitu loh. Kalau bagi gue sih gitu ya. Tapi merdeka kan biasanya identiknya tuh kayak dikasih gak sih? Bukan dikasih ya, maksudnya diperjuangkan.
1: Diperjuangkan, iya.
0: Terus pada akhirnya orang-orang tanda kutip ngasih.
1: Mm-hmm.
0: Oke deh gitu kan.
1: Label, dilabeli oleh orang.
0: Iya, oke deh gitu kan. Makanya tuh gue ngerasa mungkin selama ini juga teman Prodo yang mungkin lagi nyari validasi dan segala macem,

0: tuh memang pengen ngebuktiin kalau mereka tuh bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan mereka memakai jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sih. Kayak udah terlalu.
1: Jangan.
0: Pidato besok pagi ya, jangan ya. Begitu loh, maksudnya itu tuh bisa jadi mereka pengen buktiin kalau bisa bertanggung jawab atas diri sendiri.
1: Okay.
0: Dikasih tanda kutip kemerdekaan itu.
1: Gitu. Berarti menurut lo kemerdekaan yang lo maksud itu nggak harus selalu tentang finansial aja gitu, finansial atau materi aja?
0: Iya, semuanya sih. Karena meskipun sekarang finansial.
1: Iya. Gue tuh kadang akhirnya sekarang problem. Yang suka gue bingungin sama diri gue sendiri. Kenapa ya akhirnya merdeka yang dilabeli sama orang-orang itu ketika lo emang udah di tahap yang lo mau kemana lo bisa atau lo mau apapun lo just because I can aja gitu loh. Akhirnya lo bisa dibilang orang yang merdeka gitu. Padahal kan kayaknya enggak ya gitu.
0: Oke.
1: Ya kalau kita mikir lebih esensial lagi, kayaknya kemerdekaan itu enggak cuman ketika lo bisa mampu untuk bayar ini, mampu untuk beli itu gitu. Kayaknya enggak cuman mentok di situ doang enggak sih ya?
0: Itu menurut gue lebih ke konsekuensi ya. Privilege kalau lo udah merdeka ya enggak sih?
1: Iya.
0: Kalau misalnya lo udah merdeka sama finansial lo, lo mendapatkan kemerdekaan lainnya, itu adalah lo bisa ya belanja tanpa harus ngeliat tag harga dan segala macam gitu kan. Atau pergi kemana-mana, ke Simatupang, ke Plaza California, cara tentangku memang berbeda.
1: Iya. Tapi ini gue mau dengar opini lagi ya, sebagai orang yang belum merdeka menurut gue, ini gue. Gimana cara kita tuh bisa menentukan ini level merdeka gue di sini dan gimana cara gue nyampe nya gitu? Kadang kita itu kan cuma tahu apa namanya kita mau merdeka, kita tahu kita merdekanya di titik apa, tapi kita nggak tahu cara nyampe ke sananya gimana gitu loh.
0: Oh
1: ya nggak sih?
0: Iya juga sih. Gue kayaknya lebih pengen ngejawab yang pertama ya, kayak kita tahu apa udah di titik mana kita merdekanya gitu. Ya. Kayak kalau semakin ngerasa bahwa apa yang lo ambil itu tidak melibatkan banyak orang, berarti kan lama-lama, berarti gak sih, lama-lama lo punya level kemerdekaan yang tinggi gitu kan.
1: Okay.
0: Semakin dikit orang yang terlibat atau yang dilibatkan atau nanti punya dampaknya, itu makin tinggi gitu kan kemerdekaannya.
1: Okay.
0: Menurut gue sih. Dan biasanya itu digain kalau misalnya umur bertambah sih.
1: Benar.
0: Karena kan
1: lagi
0: biasanya pertemanan bakalan menyisi.
1: Benar.
0: Ya kan. Keluarga sakit, lama-lama
1: tuntutnya lumayan, akhirnya jadi lebih banyak ya tuntutannya.
0: Iya. Dan keluarga juga kadang-kadang udah mulai mecah kan, fokus ke masing-masing lagi hidupnya gitu-gitu kan.
1: Gue tuh semalam abis ngobrol banyak juga sama teman-teman gue yang udah jarang ketemu gitu kan.
0: Rico Lubis?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Wanda Oke?
0: Wanda Vision?
1: Semalam kurang lebih sih gak jauh beda ya apa yang kita bahas gitu. Kayak apakah kita sudah merdeka sama diri kita sendiri gitu. Apakah kita sudah bisa menentukan, oh ada apa namanya, ada perasaan, ada ini statement menarik dari teman gue semalam.
0: Aku yang paling bedi dia ngomongnya. Ini statement.
1: Aku yang paling bedi. Terus gue yang jawab A.
0: Cocok. Tongkrongan malam cowok tiba-tiba ini statement aku yang paling bedi, cocok.
1: Dia bilang, kata dia gini, lu tuh emang akan selalu merdeka. Lu tuh bisa mudah menemukan kemerdekaan lu ketika lu mengambil suatu keputusan tanpa lu harus mikirin sudut pandang dan apa dampak kepada orang lain gitu.
0: Iya kan?
1: Iya. Cuman kan kayaknya nggak semudah itu nggak sih, kayak gimana caranya kita biar ketika kita mau ngambil suatu keputusan atau kita mau ngelakuin sesuatu yang kita tahu ini berdampak untuk orang lain tanpa kita harus mikirin perasaannya atau embel-embel sosialnya. Kan kita nggak bisa gitu loh sebagai manusia kan. Menurut gue kita tuh emang esensinya sebagai manusia dan bersosial, kayaknya lo emang harus menjaga sisi-sisi ininya deh gitu.
0: Oh, gue ngerti sih. Tapi kayaknya selama tidak menginterupsi atau mengganggu apa ya, hal-hal yang dasar terkait dengan apa kehidupan sosial gitu ya.
1: Yes.
0: Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya kayak yang udah mengganggu keamanan masyarakat,
1: melanggar sama norma, si dong,
0: itu kan pasti memang ya as a grown man kan ya memang lo harus bertanggung jawab atas itu kan.
1: Iya lagi.
0: Maksudnya itu di titik ini loh. Kayak apa sih, ketika lo memilih sesuatu, lu tuh pertimbangannya bukan orang lain tapi
1: diri lu sendiri,
0: kebutuhan lu gitu kan, dan juga nggak nyenengin orang lain, dia cuman punya apa ya, pokoknya targetnya itu cuman perkembangan lu gitu nggak sih, pertumbuhan lu gitu,
1: makanya sih bisa gak, bisa nggak kayak gitu tuh dibilang sebagai manusia yang egois karena akhirnya lu memikirkan diri lu sendiri.
0: Tapi menurut gua kalau misalnya lu ngerasa bahwa yang lu ambil tuh harus apa ya, harus thoughtful ke semua orang, jangan-jangan juga ada irisan lu ini, apa tuh, bukan egosentris, irisan lu tuh ngerasa bahwa lu tuh diliatin orang gitu, ngerti gak sih? Spotlight effect, apa highlight effect? Spotlight effect gitu kan. Lu ngerasa semua gerak-gerik lu tuh diliatin orang, padahal emang enggak.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Itu sih. Ya, emang pada dasarnya kita kayak gitu aja kali ya. Emang kita hidup dari ekspektasi orang lain itu emang ternyata nggak enak kali ya.
0: Bener.
1: Menghidupi ekspektasi orang lain.
0: Iya makanya. Makanya mulai dari sekarang, hidupilah ekspektasi
1: keluarga Anda.
0: Keluarga. Tetap ya.
1: Tetap orang lain juga.
0: Tapi nggak orang lain banget lah.
1: Bener. Gitu kan. Tapi itu orang lain yang worth it.
0: Dekat. Untuk,
1: iya bener.
0: Iya. Kalau misalnya dalam kondisi sehat juga.
1: Betul. Sih. Dan mampu.
0: Hubungan keluarganya. Iya. Begitu. Karena gak bisa dipungkiri mungkin ada beberapa teman Prodo yang ada juga di lingkungan yang tidak baik.
1: Iya benar.
0: Tidak baik untuk dijadiin contoh atau dijadiin apa ya, untuk fulfill expectation mereka gitu. Gitu.
1: Oh, iya. Keren banget.
0: Merdekalah
1: manusia-manusia. Merdekakan diri sendiri kali ya emang.
0: Kalau menurut lu merdeka? Maksud gue Merdeka Cup. Garuda Pertiwi Merdeka Cup. Maksud itu apa, kompetisi apa? Boleh di...
1: Kalau menurut gue sih dari namanya Merdeka Cup emang 17 Agustus antar kampung. Jadi di sana ada tuh Kecamatan Kedaton lawan Gulak Galik.
0: Gulak Galik. Udah lama banget gak denger Gulak Galik, sumpah.
1: Aduh.
0: Ya Allah. Ya
1: merdeka untuk gua. Menurut gua merdeka untuk gua ini agak kompleks sih, tapi mungkin kalau simpelnya gua tetap setuju sama statement teman gua ketika emang lu akhirnya udah bisa menghidupi ekspektasi. Lu tidak terikat dan tidak menghidupi ekspektasi orang lain.
0: Iya.
1: Itu merdeka menurut gue.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Atau juga gak apa-apa kalau ekspektasi orang lain tapi yang lu iakan gitu ya. Atau
1: oh iya.
0: Lu anggap, oh ini ada benernya.
1: Lain gitu. Lain sama jalan hidup lu. Iya benar. Gak apa-apa lu berekspektasi ke gue dan gue akan apa ya, membuktikan ekspektasi lu, proof ekspektasi lu. Asal ini lain sama apa yang gue mau gitu.
0: Oh itulah yang mau diomongin sebenarnya.
1: What? Iya mah,
0: iya mah. Oh itu yang belum sempat disampaikan.
1: Iya gitu. Kenapa jadi pengakuan dosa? Ini emang sesi jujur-jujuran.
0: Okay. Tapi benar sih,
1: benar sih. Akhirnya kan kalau lo hidup dengan ekspektasi orang lain, iya lo tidak akan pernah, hidup lo itu akan selalu terus lari dan ya lama-lama capek juga nggak sih?
0: Benar.
1: Lu gak bisa nikmatin akhirnya lu itu hidup dengan pace yang cukup tinggi menurut gue. Karena ya lu selalu ngidupin ekspektasi orang lain. Lu akhirnya lupa sama diri lu sendiri. Sebenarnya lu ini maunya kemana sih? Menurut gue orang-orang yang merdeka itu adalah orang yang akhirnya bisa ngobrol sama diri dia sendiri, maunya apa, arah dia nih kemana, dan dia tahu udah gimana cara dapetinnya gitu.
0: Iya udah bisa mengevaluasi diri sendiri ya.
1: Betul. Ya itu kan yang tanpa saya tidak ada, bisa gitu.
0: Iya. Lu harus ada bimbingan sama Swandaru Kartiko menurut gua.
1: Wah,
0: biar dia evaluasi.
1: Ya. Biar dia soalnya kan dia lumayan ini.
0: Daru Rido sama Asifa. Itu kan harus lo dievaluasi sama mereka. Biar agak tegak lurus hidup.
1: Kebetulan lurus,
0: tapi enggak tegak.
1: Iya.
0: Ya gitu.
1: bagus, fresh jokes.
0: Oke, baiklah. Begitu. Keren. Tapi gimana selama ini? Akhirnya kan sudah merdeka dari kegiatan yang dilakukan selama 3 tahun.
1: Itu adalah Broadcaster Academy.
0: Harus kayak gitu.
1: Broadcaster Academy.
0: Hive. Udah terlalu aneh bila ini. Terlalu aneh Stephen Sanchez.
1: Stephen Sanchez. podcast lagi.
0: Gue kan bingung jadinya apa ya, Peter Parker.
1: Kalau gue akhirnya bukan merdeka sih, tapi gue akhirnya menggugurkan tugas gue.
0: Hmm,
1: ya merdeka.
0: Merdeka gue.
1: Merdeka, merdeka. Tapi pasti gue bakal banyak kangen lah sama box siaran 3x4 ini.
0: Wah, wow, udah lu
1: udah, ukur udah, ya? Udah gue ukur.
0: Bisa ya?
1: Udah gue ukur, iya. Seukuran kamar gue soalnya.
0: Oh. Kasur lo di mana?
1: Enggak ya, bukan.
0: Bukan.
1: Oke. Okay, tapi okay. Di sini lemari.
0: Oh, lemari.
1: Udah dimakan rayap lagi.
0: Iya, iyalah. Ini ya. Apa pakai yang kayu-kayu yang dipres itu ya?
1: Iya, kayu jati. Bukan kayu jati. Oh, kayu jati, tapi dimakan rayap.
0: Kok bisa?
1: Iya, taunya jati jati diri.
0: Wah.
1: Lu pengen jati diri dimakan rayap ya, lu gak punya jati diri lagi. Akhirnya lu hidupnya kebingungan, linglung.
0: Wow, filosofi sekali tiba-tiba lu. Aneh banget, kacau. Mau kemana nih obrolannya? Sampai mana tadi kita?
1: Oh iya,
0: tapi lu mungkin akan merasa lega.
1: Aha, pasti.
0: Karena merdeka kan memang seharusnya, semestinya ngebuat kita ngerasa lega kan.
1: Benar.
0: Tapi pada akhirnya juga mereka akan ngebuat lu kehilangan sesuatu. Ternyata.
1: Ternyata. Iya lagi benar. Benar.
0: Iya, makanya.
1: Tapi kan tinggal kita hitung-hitung aja enggak sih? Tinggal dikalkulasiin worth it atau enggak kelegaan dan kehilangannya. Kayaknya pada akhirnya semua yang ada di dunia ini akan hilang, semua orang akan nyakitin. Tinggal gimana cara lu memposisikan diri lu. Milih mana sakit dan mana kehilangan yang worth it deh.
0: Itu dia closing statement dari chat yang belum sempat dikirim sama Iqbal ke spesifik satu orang.
1: Begitu.
0: Oke.
1: Ya. Oke.
0: Closing statement nih.
1: Kecolok ini harus deh kayaknya itu. Dicolokin deh kayaknya.
0: Masa sih? Hi guys.
1: What?
0: Gak
1: jangan,
0: ya?
1: Jangan.
0: Eh Rizky. Enggak kok. Gue hidup kok di depan.
1: Aman lah ya. Harusnya. Gue agak takut.
0: Yaudah. Ini kan udah mau jam 11 ya kan. Closing statement harus singkat padat jelas.
1: Closing statement harus singkat padat jelas.
0: Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Tentang kemerdekaan.
1: Tentang kemerdekaan. Apa ya? Aduh. Kalau menurut gue, ketika lo lagi ada di fase yang lo bingung lo harus gimana, lo gak tahu di titik mana lo merasa merdeka, atau lo yang masih hidup di bawah ekspektasi orang-orang, yang masih menjalankan ekspektasi orang-orang, kayaknya emang better lo ngobrol sama diri lo sendiri, tentuin apa yang lo mau. Setelah itu gue yakin semua kehidupan lo will be okay.
0: Oke. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Kalau lo?
0: Kalau gue? Menurut gue?
1: Yes.
0: Di setiap waktu perubahan dan apapun yang terjadi di hidup lo, itu lo harus tahu, itu lo harus selalu mempertanyakan kemerdekaan lo.
1: Wow.
0: Tapi gue nggak ngomong tentang jati diri dan ini ya, personal growth ya.
1: Yes.
0: Setiap tahunnya lo harus mempertanyakan kemerdekaan lo, teman Pro 2.
1: Wow.
0: Ya ternyata setelah merdeka masih ada perjuangan lainnya gitu kan.
1: Betul. Ternyata kemerdekaan itu tidak semerta-merta membebaskan lo dari banyak ini ya.
0: Ternyata itu cuma pintu untuk perjuangan lainnya gitu.
1: Iya lagi.
0: Tapi gue gak ngomong tuh.
1: Tapi ini bukan TikTok. Soal kemerdekaan.
0: Karena lu TikTok. Ya, gitu sih. Yaudah, selamat lah istirahat teman-teman gue ya. Thank you juga Iqbal.
1: Thank you Lukas. Udah.
0: Could be the last time.
1: Iya.
0: Bisa join di CPH ya, cerita penutup.
1: Sama lagi.
0: Aneh banget.
1: Senang banget bisa terakhir kalinya apa ya bersuara di cerita penutup hari, nemenin teman Pro 2 di perjalanan pulang entah dari mana aja kali ya.
0: Ngapain sih malam-malam gini?
1: Ya mungkin
0: besok upacara lo nggak boleh gitu.
1: Oh iya lagi. Iya lagi.
0: Marahin nanti.
1: Pulang.
0: Gak usah tiba-tiba kayak orang tua gitu. Pulang. Kenapa pulang?
1: Gitu. Gue yang ini apa namanya?
0: Closing. Oke, silakan. Yes. Ya kan? Ini spesial. Setelah ini Iqbal akan merdeka.
1: Yes. Jadi terakhir dari Iqbal dan Gilbert Lukas hari ini. Let's divide, share and express your willingness only with Perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye-bye.
2: Kamu lagi dengerin Perdua RRI Bandar Lampung.
3: 95 FM.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Street Game. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung, karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

satu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 17 bulan Agustus tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
4: Lea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
5: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
4: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
5: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
4: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
5: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun merdeka. Saudara pendengar, senang sekali kami mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz di jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Lubuk Sambungku, Kabupaten Waikanan, bersama saya Ponita Dewi dengan edisi siar kami hari ini, hari Senin, tanggal 17 bulan Agustus tahun 2026. Mengawali aktivitas pagi Anda, tentu saja kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kemerdekaan ini bisa menjadi ruang kita untuk terus berpartisipasi aktif untuk memerdekakan diri sendiri, yang paling utama. Saudara pendengar, di hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia kali ini, kami akan memberikan berbagai program tentunya masih dengan nuansa kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 5.15 atau saat lagi, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk dengarkan Mutiara Pagi. Dilanjutkan dengan Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 pagi dan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Pada pukul 8 pagi, saudara pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan upacara acara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang akan disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia dilaksanakan tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di lapangan Korpri Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan selesai tentunya. Saudara pendengar, kami akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari jam 5 hingga jam 6 pagi dalam Mutiara Pagi. Dalam dialog kajian Islami hari ini, kita akan mengangkat tema terkait tiga hal yang mencelakakan. Tentunya tiga perkara yang juga bisa membuat kita binasa, yang bisa membuat kita celaka. Ini perlu kita pahami agar bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlevi, SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu bersama kami untuk sharing tentunya terkait dengan tema tiga hal yang mencelakakan. Sebelum kita buka line diskusi Ustadz untuk jalur telepon maupun juga di WhatsApp, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema tersebut. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Surah Al-Ahzab ayat 1. Baik para pendengar rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan agenda kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kalau bulan yang lalu kita sampaikan tiga hal yang menyelamatkan, maka kita teruskan hadis itu pada hari ini. Kita coba sampaikan tiga hal yang mencelakakan. Rasulullah dalam satu hadisnya menjelaskan, fa'ammal muhlikat, adapun yang mencelakakan pertama adalah fahwa mutba'i, artinya nafsu yang diperturutkan. Para pendengar rahimakumullah, bahwa manusia memang salah satu perangkat yang Allah berikan adalah nafsu. Nafsu itu pada dasarnya ya netral-netral saja, artinya fitrahnya manusia itu memiliki nafsu. Nafsu itu adalah keinginan, hasrat atau kehendak, dorongan. Hal itu sah-sah saja. Dan justru tidak akan berkembang, tidak akan maju kalau manusia tidak punya nafsu. Ya, dalam makna keinginan dan dorongan. Hanya persoalannya sedang jamaah rahimahkumullah, bahwa nafsu itu bukan dimatikan. Ya. Tidak mungkin kita bisa mematikan nafsu. Tapi juga nafsu jangan diperturutkan. Tapi yang benar nafsu adalah dikendalikan. Itu yang mesti kita pahami ya, bahwa kalau kita sudah menuruti kehendak hawa nafsu pasti kita akan ya bahasa orang membabi buta yang tidak lagi mengetahui batas-batas boleh dan tidaknya. Tapi nafsu itu mesti dikendalikan. Sebab kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsu itu ada beberapa ya. Pertama bisa saja dia mencintai dunia secara berlebihan ya, dan ada istilah hubbud dunia. Ya. Bisa juga dalam bentuk orang yang menghalalkan segala cara ya, karena dia memperturutkan hawa nafsu, atau juga dia melalaikan kewajiban-kewajibannya. Itu semua dampak dari orang yang memperturutkan hawa nafsu, dan ini tentu akan membahayakan kita semua. Tidak sedikit orang yang celaka binasa justru karena dia dikendalikan oleh nafsunya. Tapi tentu bagi kita mencoba untuk mengendalikan hawa nafsu itu, bagaimana caranya? Pertama, kalau kita akan melakukan apapun, berbuat apapun, bahkan berucap, bersikap apapun, pertama tentu kita konsultasikan dengan iman kita ya. Artinya, iman akan memberikan batasan boleh dan tidak, iman akan memberikan batasan halal atau haramnya, iman akan memberikan batasan dosa atau tidaknya, dan begitu seterusnya. Artinya kita mesti berkonsultasikan ini dengan keyakinan kita, dengan ajaran kita, dengan Islam yang kita yakini itu. Yang kedua, bahwa konsultasikan itu dengan akal kita. Akal pikiran, logika ini akan memberikan batasan manfaat mudarat, kebaikan, keburukan dari apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita konsultasikan dengan akal, akal akan menganalisa, oh ini baik, ini buruk, oh ini manfaat, ini mudarat. Itu pun jadi pertimbangan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, konsultasikan itu dengan rasa, perasaan. Kita menimbang perasaan. Artinya, ketika yang akan kita lakukan ini, wabil khusus yang bisa bersentuhan, berkaitan dengan orang lain, kita mesti menimbang, ya, menyakiti orang atau tidak, memberi orang tersinggung atau tidak, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah konsultasikan dengan ketiga hal ini, dan ternyata boleh, artinya nyaman, pas saja, situlah alat kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, ini menjadi titik kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena itu, jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu, dan justru inilah yang akan menjadi penyebab kita celaka. Ya. Nah, hawa nafsu bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Yang kedua, yang berpotensi mencelakakan kita adalah pelit yang perturutkannya. Pelit yang ditaati lah. Nah, bagaimana ini para pendengar rahimakumullah, bahwa kita bedakan antara pelit dengan hemat. Ya. Kalau hemat itu gaya hidup, bahkan sangat dianjurkan karena itu lawan dari mubazir. Ya. Jadi mesti kita berhemat dalam hidup, tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan, tidak dan seterusnya. Sehingga perlu untuk gaya hidup yang seperti ini. Ya. Karena ada orang bilang hemat dan pelit itu beda-beda tipis, tidak, ini beda-beda persoalan, ya, beda-beda dua hal yang berbeda itu. Ini kalau hemat itu gaya hidupnya, artinya sah-sah saja dan Islam menganjurkan kita untuk hemat dalam berkonsumsi. Ya. Tetapi kalau pelit itu terkait dengan kewajiban kita terhadap harta, ya, kewajiban kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Pelit itu berkaitan dengan kewajiban kita. Misalnya, kalau kita penghasilan kita sudah mencapai nisab haulnya dan kita sudah terkena wajib zakat, kemudian kita tidak zakat, itu namanya pelit itu. Kita bisa berinfak tapi enggak mau infak, itu namanya pelit. Kita bisa bersedekah tapi tidak mau bersedekah, itu namanya pelit. Nah, itu pelit, ya. Jadi pelit itu berkaitan dengan kewajiban kita terhadap harta itu. Itu pelit. Rahimakumullah, Allah mengatakan bahwa orang yang pelit itu sesungguhnya pelit pada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena harta itu yang milik kita itu bukan materinya, bukan bendanya, tetapi manfaatnya. Nah, kalau kita bicara dua sisi, harta bisa kita manfaatkan untuk kehidupan duniawi kita, ya benar, karena kita hidup di dunia. Tapi harta juga kita coba untuk mengambil manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Kalau kenikmatan dunia sudah bisa kita ukur, seperti itulah yang bisa kita nikmati, makan, minum, berpakaian, dan seterusnya. Segitu yang bisa kita nikmati untuk keperluan duniawi kita. Tapi bagaimana kita untuk mengambil manfaat harta untuk kehidupan ukhrawi kita? Ya, satu-satunya cara, tunaikan kewajiban kita dengan harta itu. Zakat, infak, sedekah, seterusnya, dalam rangka kita mengambil manfaat harta untuk kehidupan akhirat kita. Nah, kalau Allah katakan kita pelit itu pelit pada diri sendiri, kenapa? Sebegitu banyak harta yang Allah berikan, kita hanya memanfaatkan untuk kehidupan dunia kita. Padahal kehidupan dunia sangat terbatas, ya. Artinya sangat terbatas, ya, wafat kita selesai. Tapi bagaimana kita mengambil manfaat untuk kehidupan akhirat kita yang kekal? Maka wajar kata Allah katakan, orang yang pelit itu pelit pada dirinya sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang mencelakakan kita adalah ujub, ya, orang yang bangga dengan diri sendiri. Bahkan ini kata Rasul, inilah yang paling berbahaya, kata Rasulullah. Orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Sombong. Nah, ini khawatir kita, ya. Karena dua simbol makhluk di muka bumi ini yang Allah binasakan justru karena kesombongannya. Pertama, ya, Fir'aun, ya. Fir'aun itu sombong langsung kepada Allah, ya. Dia memproklamirkan dirinya jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan tertinggi bagi kalian. Ini Fir'aun, ini simbol dari kesombongan yang meremehkan syariat. sombong yang langsung berhadapan dengan Allah, seakan-akan menantang Allah langsung. Itu sombongnya Fir'aun. Nah, itu perlu kita cermati, ya. Nah, yang kedua adalah sombongnya horizontal, iblis. Iblis ini sombong kepada sesama makhluk, meremehkan manusia. Karena iblis tidak mau sujud dengan Adam dan mana hormat dengan Adam, mengakui eksistensi Adam, dia tidak mengakui itu. Maka keluarlah kalimat dari iblis, ana khairum minhu. Kita bandingkan, kalau Fir'aun ana rabbukul a'la, tapi kalau iblis ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Mungkin perasaan iblis, api lebih mulia dari tanah dan seterusnya. Nah, ini kesombongan, ya. Nah, karena Rasulullah memberikan ta'rif sombong itu melalaikan syariat dan juga meremehkan sesama manusia. Nah, itu dua. Ada sombong vertikal, ada sombong horizontal. Para pendengar rahimakumullah, kenapa kemudian sombong ini mencelakakan kita? Karena kesombongan itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengunci orang sombong tidak akan masuk surga. Orang yang menyimpan kesombongan di hatinya walaupun sebesar biji darah. Sebegitu bahayanya sombong. Karena itu, jangan pernah kita merasa lebih dari siapapun dan dalam hal apapun. Karena ini akan menjadi membahayakan diri kita sendiri. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih.
0: Baik, Ustadz. Kalau kita bicara terkait dengan tiga hal yang mencelakakan seperti yang Ustadz tadi sudah sampaikan, ada tiga hal, ya Ustadz, ya, terkait dengan nafsu yang diperturutkan, kemudian juga pelit yang ditaati, dan sombong. Bahkan tadi ada dibilang sombong vertikal dan horizontal begitu, ya Ustadz. Sombong saat kagum dengan diri sendiri, melalaikan syariat begitu, ya. Sombong yang melalaikan syariat agama dan juga sombong yang meremehkan sesama manusia begitu, Ustadz. Dan tentunya semoga kita dijauhkan dari tiga hal yang mencelakakan kita tersebut. Kita undang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kita di sini, Ustadz, lewat line telepon dan juga lewat line WhatsApp di line telepon 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
0: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung. Kali ini kita sedang berdiskusi terkait tiga hal yang mencelakakan bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlevi. Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Ya, maaf Pak Ustadz, di luar tema nggak apa-apa Pak Ustadz.
1: Yo.
2: Agak jauh sedikit temanya. Ini baru semalam kejadian Pak Ustadz. Jadi pada saya biasa saja di situ di masjid itu. Jadi waktu habis mau sholat itu Ustadznya bilang begini, bapak-bapak nanti kita sehabis sholat ini kita sholat syukur nikmat ya begitu. Setelah sholat syukur nikmat, terus nanti kita tahlilan ya begitu dia bilang. Ini menurut kiai-kiainya seperti itu. Itu saya kan kaget, Pak Ustadz. Saya kan belum mengalami seperti itu. Nah, ini ada dua, Pak Ustadz. Yang kedua, itu zikir itu 165 kali itu zikir. Nah, lantas kalau kita itu belum selesai, ada yang hanya ngobrol. Namanya kita kan kumpul, kan ada yang ngobrol, Pak Ustadz. Itu katanya batal lagi, jadi ulang lagi. Terus saya pikir kok ini ada ajaran seperti, ya mungkin dia punya dalil. Nah, saya tuh belum tahu dalilnya. Nah, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menerangkan dalil ini, Pak Ustadz. Baik, itu aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustadz. Silahkan untuk tanggapannya atas pertanyaan tersebut.
1: Iya. Allah alam ya, ya dijelaskan sholat syukur itu konteksnya apa? Apakah karena malam kemerdekaan kita gitu bersyukur merdeka dan seterusnya ya? Tapi yang jelas bahwa kalau kita ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, ya berbagai cara memang ya. Jadi nggak harus dengan cara seperti itu. Dan Allah alam, saya belum juga menemukan ya, istilah sholat syukur ya. Tapi kalau dalam rangka kita berkumpul kemudian bersyukur tasyakuran lah dalam rangka mungkin kita tasyakuran dengan bersedekah dengan tetangga sekitar kita, yaitu tidak ada masalah. Tetapi kalau ada istilah salat syukur, ya mungkin ya kita perlu perdalam lagi ya untuk mencari dasarnya melaksanakan salat syukur. Kemudian yang kedua terkait zikir, ya zikir tentu ya ada zikir yang bersifat ritual ya selesai sholat atau kemudian di momen-momen tertentu kita berzikir, tapi ada zikir yang bersifat umum ya tidak kemudian zikir itu kan pada intinya bagaimana kita melibatkan Allah dalam segala urusan yang kita lakukan ya. Nah, ada yang memang sudah zikir yang sudah diritualkan selesai sholat subhanallah 33 dan seterusnya kan itu, atau kita memperbanyak zikir-zikir kalimat-kalimat thayyibah. Memang tidak ada batasan ya, karena dzikrun katsira di ayat itu bagaimana kita berzikir itu yang banyak ya, tidak dikaitkan dengan jumlah, kecuali memang ada hadis tertentu yang menentukan jumlah ya, seperti kita subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan seterusnya, itu memang jelas dalam hadis ada dikatakan tentang jumlah. Tetapi kalau memang di dalam hadis tidak menyebutkan jumlah, boleh kita berzikir sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi tentu di momen-momen yang memang diperkenankan. Ya, saya kira itu mungkin. Jadi kalau ada istilah di batas 165, itu pun kita harus mencari ya. Jadi mana angka 165 itu? Namun kalau misalnya sudah 164 terus dia ngobrol batal ulang lagi, gitu kan? Ini pun perlu kita cross check lagi ya, artinya. Kalau memang memungkinkan, mungkin Bapak bisa tanya gitu dari yang mengamalkan itu apa sih yang menjadi dasar mereka. Tapi sepengetahuan yang saya sampai saat ini saya belum menemukan ya yang Bapak ceritakan dalam kejadian tadi malam. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk tanggapannya. Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan dan mungkin memang di luar tema tapi masih berkaitan dengan ketentuan zikir seperti itu Ustadz. Ini ada WA dari Bapak Dedi di Bandar Lampung. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya jika zikir bersama setelah sholat dan dikeraskan? Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum.
1: Iya. Jadi memang banyak yang kita lihat orang mengamalkan yang seperti itu ya. Artinya kalau kita melihat memang ada dua hal ya. Ada memang yang berzikir itu dengan masing-masing ya. Dia masing-masing lah berzikir, tidak diimami lah bahasanya. Masing-masing saja berzikir. Tapi ada juga memang diimami oleh imamnya bersama-sama. Nah, memang ada kejadian Rasulullah itu pernah di dalam satu majelis atau satu salat berjamaah yang dia melihat orang di belakangnya itu mungkin banyak yang belum paham ya tentang zikir. Seterusnya maka Rasulullah keraskan itu sembari untuk mengajarkan kepada jamaah tentang tata cara berzikir. Artinya itu pernah dilakukan ya, bahwa nah apakah ini menjadi ketentuan umum yang artinya oh Rasulullah pernah kok melakukan, maka ya tidak apa-apa. Nah, ada juga yang berpaham sepanjang itu pernah dilakukan Rasulullah, maka dilazimi atau tidak itu persoalan lain, tapi itu Rasulullah pernah melakukan. Artinya, tapi tentang dan dalam rangka mengajarkan kepada jamaah tentang tata cara berzikir. Nah, saya kira itu. Jadi, sekali lagi bahwa ini ruang diskusi ya. Ini ruang untuk kita karena yang mengamalkan dengan disirkan masing-masing berdoa juga ada dalilnya, artinya dan itu yang dilazimi oleh Rasul dan para sahabat. Tetapi ada juga Rasul mengeraskan itu untuk memberikan yang mengajarkan kepada jamaah yang belum paham tentang tata cara zikir. Bahwa kemudian ada yang mengamalkan itu untuk itu juga tidak ada masalah. Jadi sekali lagi bahwa ini kita mencoba untuk saling memaklumi di wilayah itu, tidak kemudian menjadi hal yang diperdebatkan, diperselisihkan, tetapi kita kembali kepada ilmu dan keyakinan kita masing-masing. Nah, kalau kita memang termasuk yang meyakini dan melazimi zikir masing-masing di sendiri, ya itu juga dibenarkan. Tapi kalau misalnya ada orang yang juga melakukan hal yang berbeda dengan kita, toh mereka juga yakini ilmu dan keyakinan mereka bahwa mereka melakukan itu pun juga atas dasar ilmu mereka. Nah, jadi di sini karena bagaimanapun juga ini tidak mungkin kita bisa pertemukan, perdebatkan, tapi kita mencoba untuk saling memaklumi saja. Saya kira itu.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk tanggapannya. Ustadz, kita sudah ada juga yang bergabung lewat line WhatsApp. Ini dari Rio di Pramuka. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana cara kita menjaga diri dari sifat sombong supaya kita tetap rendah hati ketika kita sudah memiliki ilmu, pengalaman, atau pendapat yang berbeda dengan orang lain, Ustadz?
1: Iya. Pertama kita harus tanamkan bahwa sombong itu milik Allah. Jadi hanya Allah saja yang bisa sombong kepada makhluknya. Karena memang Allah Maha Kuasa. Nah, jadinya kalau kita sombong, ya seakan-akan kita meniru sifat Allah. Ini bahayanya satu ya. Jadi kita harus tanamkan bahwa yang berhak sombong hanya Allah. Allah lah yang, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, ya wajar Allah memiliki berhak sombong atas makhluknya. Artinya kalau kita mengadopsi sifat itu, berarti kita mengadopsi sifatnya Allah. Itu bahaya dari sisi akidah seperti itu. Maka sombong itu sama seperti kita mengadopsi sifat Allah itu. Dan yang kedua tentu, sombong itu pada konteks hablum minallah, hablum minannasnya, itu kan pasti akan menimbulkan hal negatif bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tidak ada orang yang simpati dengan orang sombong, tidak ada orang yang suka dengan orang sombong, tidak ada orang yang nyaman dengan orang sombong. Itu pasti akan bernilai negatif. Itu hal-hal seperti itu. Karena tidak ada satupun orang yang suka dengan orang sombong, apapun judulnya, sombong apapun, itu pasti rata-rata manusia nyinyir ya, atau enggak suka dengan orang sombong dalam hal apapun kesombongan itu. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, Allah saja benci sama orang sombong, manusia pun benci sama orang sombong. Nah, dan bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kita nanti akan tidak akan masuk surga orang yang sombong dan seterusnya. Nilai-nilai seperti inilah yang coba kita tanamkan. Dan nah, artinya kan itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita untuk sombong. Bahkan merugikan kita dunia akhirat sombong itu. Nah, kalau kita meyakini itu, ini tidak mungkin yang kedua. Apa sih yang perlu kita sombongkan? Ya, coba tanya pada diri kita masing-masing. Coba cross-check saja, di checklist saja. Apa sih yang patut layak untuk kita sombongkan? Kita cek. Tidak ada satupun. Kita merasa kaya, Allah Maha Kaya. Banyak yang lebih kaya. Kita merasa pintar, banyak yang lebih pintar. Kita merasa hebat, banyak yang lebih. Dan seterusnya. Karena itu, dalam urusan ini, jangan sampai kita. Nah, karena memang tidak ada satupun yang layak, patut untuk kita sombongkan. Nah, saya kira itu mungkin jadi banyak hal negatif yang akan muncul di kita, baik menyangkut hablum minallah kita, hablum minannas kita, kehidupan dunia kita, bahkan sampai kehidupan akhirat kita. Nah, ini dampaknya. Maka sekali lagi bahwa tidak ada satu alasan pun kita untuk sombong, dan tidak ada satu manfaat pun bagi sombong itu, dan juga tidak ada satu makhluk pun yang menyukai orang sombong, bahkan Allah pun benci dengan orang sombong. Nama jadi apa alasan kita untuk sombong? Saya kira itu mungkin.
0: Oke, baik Ustadz, semoga kita selalu dijaga ya Ustadz ya, dari sifat merasa paling benar. Apalagi memang kita setiap hari mungkin kita menemukan hal baru, belajar hal baru, dan juga punya pengalaman baru. Tetapi bukan berarti kita menjadi diri yang lebih sombong, merasa paling tahu, dan apalagi sampai sulit menerima nasihat ya Ustadz ya. Ya, semoga kita bisa menjaga diri dari itu semua. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung juga di line telepon kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita sedang berbicara terkait dengan tiga hal yang mencelakakan bersama dengan Ustadz Mirza Pahlevi. Silahkan pertanyaannya, Mas Apin.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, Pak Ustadz sehat. Semoga keluarga besar, Pak Ustadz ya, Mbak Dian ya.
1: Amin.
3: Yang ibaratnya itu ya, pertama mungkin, mohon maaf kalau salah Pak Ustadz ya, mungkin lisan. Dan yang juga tidak kalah pentingnya tuh, ibaratnya kalau ini musyrik atau ibaratnya itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya ke Ustadz, kita sebagai umat Islam, tentunya kita harus yakin ada yang Maha Kuasa. Karena tadi kata Pak Ustadz tadi, di pertanyaan yang tadi, Allah itu emang punya sifat sombong, tapi pemurah juga, Rahman Rahim. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kita orang Islam, kita harus yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita menduakan Allah. Itu bagaimana kalau ada orang kok menduakan Allah tapi hidupnya makmur? Apa-apa kelakuan, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, Allah kan mungkin nggak adil juga, Pak Ustadz, kalau ditanya kan. Kita yang beribadah siang malam kayak gini aja, Pak Ustadz. Apakah ini cobaan kita? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Bagi yang saya selalu ya.
0: Amin.
3: Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Apin. Silakan untuk tanggapannya, Ustadz.
1: Iya. Memang kadang-kadang fenomena seperti itu, Pak Satin ya, bahwa ada orang yang rajin beribadah, taat, hidup kehidupan dunianya ya begitulah. Tapi ada orang yang maaf, yang mungkin sholat juga jarang, bahkan masih melakukan maksiat, hidup dunianya malah bergelimang harta. Hati-hati Pak Tim ya, justru disitulah letak keadilan Allah. Ya. Artinya begini, bahwa pertama bisa saja ada istilah, mungkin Pak Atin pernah mendengar ada istilah istidrots. Ya. Istidrots itu adalah nikmat yang atau azab yang tertunda atau nikmat yang menjadi penyebab azab. Itu hati-hati ya. Kita lihat misalnya fenomena dari sisi kekuasaan Fir'aun, sehebat apa dia itu kan, kekuasaannya bahkan sampai ngaku Tuhan segala macam, tapi bina itu hanya alat untuk binasa. Kekayaan Qarun pun demikian, kekayaannya tidak terhitung, tapi apa dia sukses gagal juga. Nah, kenapa? Bagi orang-orang yang ingkar, bisa saja Allah berikan dia kekayaan yang melimpah, tetapi itu hanya sarana wasilah bagi Allah untuk mengazabnya. Itu satu ya. Artinya belum tentu, kata Rasulullah, ketika Allah bukakan pintu rezeki, hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan itu istidrat. Istidrat itu azab yang tertunda. Itu harus kita yakinkan. Sebaliknya, kenapa kita kok sebagai orang yang sudah mencoba taat, mencoba beribadah, kok hidup kita begini saja? Begini Pak Atin ya, bahwa kalaupun kita berkeyakinan ada kehidupan setelah kematian, ya, bisa saja ketika di dunia Allah berikan kita sekedarnya saja untuk bisa menjalani hidup, untuk bisa beribadah dan seterusnya, tapi Allah akan ganti seluruh kekurangan kita di dunia ini dengan kenikmatan akhirat. Seberapa mau kita bandingkan itu? Artinya jangan sampai kita berkeluh kesah. Di mana letak? Justru Allah adil sekali.

0: hanya tidak mesti dengan memperturutkan keinginan hambanya. Ada yang Allah ridhoi dengan kekayaannya, ada yang Allah ridhoi justru dengan kemiskinannya, dengan kekurangannya. Nah, yang terpenting kita kaya atau miskin, tapi tetap dalam ridho Allah. Jadi, nah, bentuk Allah memberikan ridho tidak bisa kita hitung dengan akal fikiran kita. Nabi Sulaiman diridhoi Allah dengan kekayaannya. Nabi Ayub justru diridhoi dengan segenap kekurangannya. Dua-duanya Nabi, dua-duanya diridhoi. Tapi bandingkan juga dengan yang lain. Ada orang yang dikayakan Allah dengan murkanya. Ada juga di dunia seperti orang yang hebat, tapi justru dengan dimurkai Allah. Jadi itu Pak ya, jadi mengukur ridho dan murka Allah belum tentu dengan fasilitas keduniaan kita. Seperti itu.
1: Baik Ustadz, namanya juga kita manusia terkadang suka sawang sinawang gitu ya Ustadz bahasanya. Kita ngelihat mereka sepertinya kok kayaknya indah sekali kehidupannya, tapi kok kita gini-gini aja. Tapi Masya Allah ya Ustadz, penjabaran dari Ustadz tadi membuat kita tentunya bisa lebih berfokus pada diri sendiri. Dan bahwasannya semua itu nanti akan ada balasannya di hari akhir begitu ya Ustadz ya. Dan yang terlihat mungkin lebih indah dengan kita juga gak tahu gitu, ibadah orang lain mungkin tidak terlihat sama kita seperti apa, atau ada hitungannya sendiri, itu Allah yang punya untuk ukurannya begitu ya Ustadz. Masya Allah, makasih Ustadz. Kali ini juga sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp Ustadz, dari Reni di Sukarame. Ustadz, ini saya seorang ibu dan saya ingin mengajarkan kepada anak untuk bersifat tidak pelit seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tapi terkadang saya masih agak bingung untuk menjabarkan antara pelit dan hemat. Maksudnya itu supaya tidak pelit tapi bisa hemat gitu. Bagaimana Ustadz? Mohon penjabarannya. Terima kasih.
0: Iya, saya katakan tadi bahwa itu dua hal yang berbeda. Kalau hemat itu kita menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan kita, jangan melebihi yang kita butuhkan. Ya kalau misalnya kita makan cukup secentong, kemudian kita ambil dua centong, sisanya kita nggak makan, itu kan bukan hemat. Itu kalau kita hanya butuh satu, kenapa beli dua? Kalau kita butuhnya cuma 10, kenapa beli 15? Itu konteksnya. Maka hemat itu ketika hemat itu terukur lah gitu ya, terukur. Jadi tidak pula kemudian kita menzolimi, kita butuhnya 10 beli 5 itu kan menzolimi. Kita butuhnya yang bagus malah beli yang lain seterusnya itu. Tapi kita menggunakan harta itu sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, terjangkau dan tidak memaksakan diri pula untuk mencapai itu namanya hemat itu kan. Tapi kalau pelit itu kan berkaitan dengan kewajiban ya. Berkaitan dengan kewajiban itu akan beda jauh ya. Pelit itu misalnya kewajiban kita menyekolahkan anak. Anak bicara tentang SPP, bicara tentang UKT, mungkin bicara tentang membeli buku, pelajaran seterusnya. Nah di sini ini bukan soal hemat, ini soal kebutuhan, ini soal. Nah ketika kita tidak tunaikan itu, padahal kita bisa, namanya pelit. Itu dua hal yang berbeda. Itu ketika kita lihat anak kita sepatunya sudah robek dan seterusnya, sudah tidak layak pakai, kemudian kan kita bisa membelikan, tapi kita nggak belikan, namanya pelit. Itu lain persoalan ya. Tapi kalau hemat itu akan berarti kita mengeluarkan, menggunakan, memanfaatkan harta itu sesuai kebutuhan kita, terukur dan seterusnya. Ya, jadi tentu berbeda ya. Kalau kita hanya butuhnya 5, kenapa beli 10? Kalau kita butuh, nah itu namanya hemat. Karena hemat itu lawan dari mubazir. Sedangkan pelit itu terkait dengan kewajiban. Nah itu Bu ya. Jadi maka di anak pun diajarkan bahwa bukan pelit sebenarnya, tapi memang berhemat. Berhemat itu mengajarkan anak untuk memanfaatkan sesuatu, makan apapun itu tidak berlebihan, tidak melampaui yang kita butuhkan. Saya kira mengajarkan anak juga untuk ketika dia meminta perlu enggak, butuh enggak, dan seterusnya itu kita memberikan pemahaman itu ke anak. Yang sampai dia hanya meminta sesuai keinginannya, meminta sesuai kemauannya, tapi kita memberikan penjelasan tentang kebutuhannya, keperluannya, dan seterusnya. Saya kira itu mungkin.
1: Baik Ustaz, nah ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp. Ini ada dari Putra di Pahoman. Ustaz, mau bertanya, di zaman sekarang ini Ustaz, terlebih kita sudah hidup di negara yang sudah merdeka,

0: tapi terkadang mungkin kita masih seringkali diperbudak oleh hawa nafsu karena semuanya serba instan dan mudah untuk didapatkan. Misalnya kita mau beli makan secara online tuh kan cepat Ustadz, kadang-kadang gak terlalu banyak pikiran, langsung banyak banget yang pengen dibeli. Apakah itu juga termasuk diperbudak oleh hawa nafsu? Lantas bagaimana caranya untuk bisa menjaga diri dari hawa nafsu, Ustadz? Mohon pencerahan ya.
1: Iya. Ya terkait itu ya, kembali lagi tadi bahwa kita bukan menuruti keinginan, tapi mencukupi kebutuhan. Nah di situ passwordnya lagi-lagi. Jadi hidup itu bukan menuruti keinginan, tetapi mencukupi kebutuhan. Nah, maka ketika ada keinginan, kita ukur keinginan itu dengan kebutuhan kita. Kita ingin A, B, C. Betul nggak sih kita butuh? Seberapa butuhnya kita, gitu kan? Itu yang menjadi kuncinya. Sebab kalau kita menuruti keinginan, nggak akan ada batasnya. Keinginan tidak akan menemui batasnya. Batasnya ya bosan, batasnya ya adalah dan seterusnya. Tapi kalau kita mencukupi kebutuhan, ya pasti ada batasan. Ada. Nah, batasan inilah sesungguhnya yang mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mesti memberikan batasan dari keinginan. Kita memberikan batasan dari kebutuhan. Nah, batasan-batasan inilah sesungguhnya arena kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita memberikan batasan. Batasan dari nafsu itu. Kalau keinginan, sah-sah saja. Bahwa manusia punya keinginan, punya hasrat, punya dorongan untuk sesuatu, sah-sah saja saya katakan. Tetapi itu semua mesti kita berikan batasan. Batasannya apa? Kebutuhan. Butuh nggak sih kita? Nah, butuh itu kan ya namanya kebutuhan, bukan keinginan. Di situ mungkin ya, dan tips bagi kita untuk mencoba mengendalikan. Ya ini soal keinginan atau kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua tentu kan kita menginginkan itu ini melanggar aturan nggak sih gitu? Artinya ketika kita ingin apa ini sudah masuk kategori mubazir apa enggak? Nah di situ ya, makanya kita harus memberikan rambu-rambu pada diri kita sendiri ya, batasan-batasan, karena batasan-batasan inilah yang memberikan pengendali dari keinginan itu. Saya kira itu.
0: Masya Allah ya Ustadz ya, sudah diberikan kuncian atau slogan tadi kalau kata Ustadz. Jadi kayak seperti bagaimana kita untuk menghindari dari hawa nafsu, yaitu dengan bukan menuruti keinginan, tetapi mencukupi kebutuhan. Ya memang terkadang ya Ustadz ya, kadang-kadang kita ada lebih sedikit gitu kan rezeki, sudah banyak gitu kemauannya. Tetapi bagaimana nih caranya supaya kita tidak menuruti semua nafsu itu sendiri, tentunya itu tadi, bukan menuruti keinginan tetapi mencukupi kebutuhan. Baik Ustadz, kita sudah berada di ujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi pada hari ini. Tentu kami juga ingin mendengarkan pesan dari Ustadz, apa yang harus kita selalu lakukan, tentunya selalu konsisten untuk dilakukan mulai hari ini dan selanjutnya, agar terhindar dari tiga perkara yang Ustadz sebutkan tadi, diantaranya nafsu yang diperuntukkan, pelit yang ditaati, kemudian juga ada sifat sombong. Silahkan Ustadz untuk pesannya.
1: Baik, pada pendengar rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada umatnya, sehingga Rasulullah sampaikan hal yang menyelamatkan juga hal yang mencelakakan. Tentu bagi kita bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, mari kita mencoba ya mengamalkan nasihat Rasulullah ini, bahwa begitu sayangnya Rasul, sehingga hati-hati kata Rasulullah terhadap tiga hal ini. Ya, maka kita mencoba sebisa mungkin untuk menghindari ketiga hal yang dikhawatirkan Rasulullah bisa mencelakakan kita. Misalnya tadi itu ya jelas ya, nafsu, manusia memang punya nafsu, tapi nafsu bukan dituruti tapi dikendalikan. Ya kemudian kita dengan kikir bahwa Allah beri kita nikmat, mesti kita sadarkan ke diri kita, ya, dan rezeki yang kita miliki tidak semuanya milik kita, tapi ada hak orang lain yang juga harus kita tunaikan. Nah, menunaikan hak inilah sebagai kewajiban. Kalau kita tidak menunaikan itu bentuk kekikiran kita. Dan kemudian yang ketiga tadi adalah bagaimana kita membatasi diri kita, jangan sampai kita keluar dari diri kita sehingga muncullah sikap sombong itu pada dasarnya kalau manusia tidak keluar dari batasan dirinya. bahwa kita bagaimanapun sehebat apapun kita, kita adalah hamba Allah. Sekaya apapun kita, kita adalah hamba Allah. Setinggi apapun pangkat kita adalah hamba Allah. Setinggi apapun ilmu kita adalah hamba Allah. Batasan inilah kemudian yang bisa membunuh potensi kesombongan itu. Nah, mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal tiga hal yang bisa mencelakakan ini. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf atau saya menampun. Hadanallah wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing pada hari ini. Tentunya ini juga berkaitan dengan kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga merasa bisa merdeka dari tiga hal yang mencelakakan kita tadi. Insyaallah dengan kita menjaga diri dari tiga hal yang mencelakakan, diri kita pun bisa menjadi diri yang lebih baik, lebih merdeka lagi juga untuk menjalankan bagaimana kita sebagai seorang hamba bisa terus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana cara kita untuk terus menjaga hubungan baik sesama manusia. Terima kasih banyak Ustadz Mirza Pahlevi, SAGMHI, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, tentunya pada kesempatan hari ini juga kita akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kami juga mempunyai perda tentang disabilitas yang terus kami sosialisasikan.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 17 Agustus 2026 dengan topik berita. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mendorong penguatan pendidikan inklusif serta pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dan kemandirian. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Kebutuhan pokok di tingkat pedagang Kabupaten Waikanan mengalami pergerakan fluktuatif. Di saat komoditas cabai mengalami penurunan harga, komoditas pangan lain seperti telur dan beras justru terus merangkak naik. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami perubahan di tingkat pedagang. Pedagang sayur di Waikanan Faisal kepada RRI mengatakan, kenaikan dan penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas. Menurutnya, harga sayuran secara umum mengalami penurunan akibat pasokan yang berkurang, sementara beberapa komoditas pangan lainnya justru mengalami kenaikan harga. Lanjutnya, harga cabai merah mengalami penurunan cukup signifikan. Harga cabai merah sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit juga mengalami penurunan meski tidak terlalu besar. Komoditas tersebut sebelumnya mencapai Rp55.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp53.000 per kilogram. Untuk bawang merah, harga berbeda berdasarkan daerah asal komoditas. Bawang Padang dijual sekitar Rp30.000, sedangkan bawang Brebes mencapai Rp38.000 per kilogram. Di sisi lain, harga telur dan beras mengalami kenaikan. Harga telur saat ini sekitar Rp53.000 per karpet dari harga normal sekitar Rp45.000 per karpet. Ia menambahkan harga beras juga mengalami kenaikan dari Rp15.000 menjadi Rp16.000. Kenaikan harga tersebut dinilai turut dirasakan masyarakat sebagai konsumen.
2: Kalau sembako ini ada yang turun, ada yang naik, ini seimbang lah hitungannya sekarang kan. Tapi kalau sayuran sekincau ini agak kurang, agak turun lah harganya. Yang naik ini apa ya? Kerasin naik ini nih. Terus kalau bawang ini acak-acakan harganya, ada yang murah, ada yang mahal, karena macam-macam kan barangnya kan. Ada yang bawang Brebes sama bawang Padang, itu yang murah itu bawang Padang, kalau yang Brebes itu mahal. Terus cabai juga kayak gitu sih, beda tempat beda ini ya. Kalau cabai yang dari sekincau ini mahal deh, kalau dari Metro murah. Kalau kemarin itu Rp50.000, kalau sekarang yang merah itu Rp30.000. Kalau cabai yang rawit ini dulu itu Rp55.000, sekarang masih Rp53.000-an sekarang. Bawang merah yang naik itu kan bawang Brebes. Kalau yang bawang Padang ya Rp30.000 sekilonya. Kalau Brebes Rp38.000 bawang Brebesnya. Bawang putihnya standar lah Rp35.000. Telur naik, beras yang naik benar. Telur sekarang Rp53.000 dari harga normal Rp45.000 harga ecernya. Beras itu aturnya kan Rp15.000 sekarang Rp16.000. Kalau saya pedagang enak-enak aja lah, ikut aja. Tapi yang belinya tadi, yang belinya ini kasihan. Dia juga kan kerjanya kan beda-beda orang kan, gak semuanya enak kerjanya. Kasihan yang beli tadi.
1: Lebih lanjutnya, pedagang cenderung mengikuti perubahan harga dari pemasok. Namun kenaikan harga lebih berat dirasakan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda. Ia berharap perubahan harga komoditas tetap terkendali. Kondisi tersebut penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kebutuhan sehari-hari yang terus berjalan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mendorong penguatan pendidikan inklusif serta pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dan kemandirian. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung berupaya meningkatkan program penguatan pendidikan inklusif serta pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dan kemandirian. Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengatakan, setiap anak memiliki keistimewaan dan potensi masing-masing. Oleh karena itu, dukungan berupa akses pendidikan, lingkungan yang tepat, serta kesempatan untuk berkembang menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masa depan anak berkebutuhan khusus. Sebagai Ketua Forum Disabilitas Lampung, Jihan juga mendorong agar peraturan daerah tentang penyandang disabilitas terus disosialisasikan, termasuk ketentuan kuota pekerjaan sebesar 1% bagi penyandang disabilitas di perusahaan.
4: Pemerintah Provinsi Lampung pun terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, dan kami juga mempunyai perda tentang disabilitas yang terus kami sosialisasikan agar paling tidak memang memenuhi untuk para perusahaan, untuk para pengusaha memenuhi apa yang menjadi amanat dari perda dan juga undang-undang bahwa ada 1% hak dari anak-anak disabilitas kita, dari teman-teman disabilitas kita yang berhak untuk bisa masuk ke dunia kerja di perusahaan masing-masing, dan itu akan kita sosialisasikan terus untuk dapat dilaksanakan.
3: Jihan menambahkan, saat ini Provinsi Lampung memiliki 34 sekolah luar biasa atau SLB, namun jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Bahkan Kabupaten Pesisir Barat hingga saat ini belum memiliki SLB. Menurutnya, pendidikan bagi penyandang disabilitas juga perlu berkelanjutan hingga tahap kemandirian dan memasuki dunia kerja. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lampung Eva Duyana mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Perjuangan pahlawan harus dilanjutkan dengan memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara. Robi Yudhistika melaporkan selengkapnya.
1: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana usai mengikuti rapat paripurna istimewa mengatakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan harus diisi dengan karya dan pengabdian. Momentum kemerdekaan menjadi pengingat masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan pahlawan. Ditambahkannya kemajuan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang mesti terus dilanjutkan agar Indonesia ke depan semakin maju. Terkait program pemerintah pusat, Eva Duyana berharap Bandar Lampung dapat mengimplementasikan program sekolah rakyat. Namun saat ini pemerintah kota terkendala ketersediaan lahan karena model sekolah berasrama membutuhkan lahan sekitar 7 hektar. Untuk saat ini pemerintah kota Bandar Lampung menjalankan program kerakyatan melalui program billing atau beasiswa lintas jenjang untuk tingkat SD dan SMP. Siswa billing mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari tas, 2 setel seragam, hingga 2 pasang sepatu.
2: Kita alhamdulillah pejuang sudah memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Tinggal kita-kita ini yang mengisi semua boksinya masing-masing. Harapan kita dengan kita isi perjuangan kita boksinya masing-masing, kita yakin bahwa keberhasilan Indonesia yang sekarang ini sudah luar biasa, ke depan makin luar biasa. Apalagi tadi yang dibicarakan oleh Pak Presiden masalah MBG, sekolah rakyat ya, dan kita doakan siapa tahu Kota Bandar Lampung walaupun wilayahnya ini bisa buat juga sekolah rakyat. Harapan kita semua program yang tadi sudah diinikan, tapi kalau sudah melakukan sekolah rakyat, kita sudah melakukan dengan adanya billing SD SMP dengan mendapatkan fasilitas tas beserta isinya seragam, 2 setel sepatu, 2 pasang, itu sudah kita melakukan.
1: Wali Kota Bandar Lampung ini juga menegaskan pemerintah kota akan terus mendukung program pendidikan yang memberikan kesempatan anak-anak Bandar Lampung untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif, para siswa sekolah luar biasa atau SLB Wiyata Dharma Metro sukses membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berkarya melalui penciptaan batik ciprat, sebuah seni karya unik yang kini resmi menjadi salah satu ikon batik khas Kota Metro. Berikut laporan selengkapnya.
3: Tepatnya kita mengadakan MOU dengan Pemda bahwa semua UPTD yang ada di Kota Metro.
4: Karya disabilitas di Kota Metro kian menunjukkan eksistensi melalui kerajinan kain tradisional. Sekolah luar biasa atau SLB Wiyata Dharma Metro menjadi pusat produksi batik ciprat, sebuah motif unik yang kini berhasil menjadi salah satu ikon dan ciri khas kerajinan batik di Kota Metro. Kepala Sekolah SLB Wiyata Dharma Metro, Suhan, mengatakan seni batik ciprat diproduksi langsung oleh para siswa berkebutuhan khusus sebagai wadah pemberdayaan keterampilan serta kemandirian. Teknik pembuatannya yang relatif fleksibel dengan cara memercikkan atau mencipratkan di atas kain sangat cocok untuk melatih motorik serta kreativitas para siswa. Dirinya menambahkan, selain batik cipratnya menjadi keunggulan utama, SLB Wiyata Dharma Metro juga aktif memproduksi beragam variasi batik lainnya. Berbagai teknik terus dikembangkan untuk memperkaya koleksi, mulai dari batik tulis dengan ornamen khas daerah hingga batik ekoprint yang memanfaatkan pewarnaan alami dan cetakan daun ramah lingkungan.
3: Membuat suatu keterampilan yaitu batik ciprat yang sekarang kita yang terkenalnya dengan batik ciprat silabi ya. Itu sehingga lama-kelamaan anak-anak ini produksinya sangat bagus dan itu pun diakui oleh Pemda ya, Pemda Kota Metro dalam hal ini, sehingga Pemda tepatnya kita mengadakan MOU dengan Pemda bahwa semua UPTD yang ada di Kota Metro ini wajib memakai batik ciprat silabi.
4: Suhan mengatakan, inovasi produk batik karya siswa SLB Wiyata Dharma tidak hanya memperkaya khazanah seni budaya lokal, tetapi juga kerap dipamerkan dalam berbagai agenda daerah guna mengenalkan potensi produk inklusif Kota Metro ke tingkat yang lebih luas. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peran lembaga adat dan tokoh penyimbang di Kabupaten Waikanan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. serta mencegah konflik sosial di Sorot. Elias Yusman, salah satu penyimbang marga setempat, menyayangkan lunturnya pelibatan tokoh adat oleh pihak penyelenggara keamanan saat ini. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
5: Peran lembaga adat dan tokoh penyimbang di Kabupaten Waikanan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas serta mencegah konflik sosial di Sorot. Elias Yusman, salah satu penyimbang marga sekaligus ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung setempat, menyayangkan lunturnya perlibatan tokoh adat oleh pihak penyelenggara keamanan daerah saat ini. Elias Yusman menegaskan bahwa secara historis masyarakat adat telah menjadi tulang punggung Kamtibmas. Dijelaskannya, sejak dahulu masyarakat adat atau tokoh adat adalah mitra strategis Kamtibmas. Bahkan hibah tanah untuk pembangunan polsek atau polres selalu datang dari masyarakat adat, bukan dari organisasi lain. Namun ia merasakan adanya pergeseran pasca reformasi, khususnya dalam 15 tahun terakhir. Menurut Elias, peran tokoh adat seolah tidak lagi diberdayakan oleh penyelenggara keamanan di daerah, termasuk pihak kepolisian. Kenyataannya, peran masyarakat adat sudah tidak diberdayakan lagi, seolah-olah masyarakat adat menjadi beban bagi pihak keamanan. Lebih lanjut, ia menyoroti fenomena di mana pihak keamanan cenderung baru mendekat ke tokoh adat saat konflik sosial terjadi. Kan di masa damai, perhatian justru lebih diarahkan pada organisasi-organisasi lain, termasuk organisasi keagamaan. Malah yang terjadi saat ini, menurut Elias Yusman, ketika terjadi konflik, baru mereka merapat kepada tokoh adat. Jika tidak ada konflik, pihak keamanan merapat pada organisasi-organisasi keagamaan. Elias mengingatkan sejarah terbentuknya Kabupaten Waikanan yang tak lepas dari pengorbanan masyarakat adat.
6: Sebagai penyimang marga dan ketua Majelis Penyimang Adat Waikanan, ya sebenarnya dari dulu memang masyarakat adat ataupun tokoh adat itu adalah mitra strategis daripada Kamtibmas. Bahkan hibah tanah terhadap Kapolsek, Kapolres, tidak ada yang dihibahkan oleh organisasi. Selalu dihibahkan masyarakat adat. Setelah era reformasi dan apalagi dalam 10 tahun 15 tahun ini peran daripada tokoh adat ataupun masyarakat adat ini ya sudah tidak diperdayakan lagi oleh para penyelenggara pemerintah, terutama oleh Kapolres yang ada di daerah.
5: Sementara itu, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona mengatakan lembaga adat maupun tokoh penyimbang yang ada di Waikanan merupakan mitra yang strategis bagi Polri dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain tokoh adat maupun tokoh masyarakat memiliki legitimasi sosial dan kultural, dalam artian tokoh adat lebih memiliki kedekatan emosional dan lebih memahami hubungan kekerabatan yang ada di masyarakatnya. Tokoh adat memiliki kemampuan deteksi dini dikarenakan mereka memahami pola hubungan interaksi sosial yang ada di masyarakatnya.
7: Polri ini tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga Kamtibmas. Kolaborasi dengan lembaga adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, TNI maupun juga dengan seluruh stakeholder yang ada dapat memungkinkan pendekatan kepolisian menjadi lebih partisipatif, karena masyarakat diposisikan bukan hanya sebagai objek pengamanan melainkan juga sebagai suatu solusi bagi persoalan yang ada. Akan tetapi, satu yang perlu digarisbawahi, bahwa nilai-nilai adat yang ada tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum nasional yang berlaku, aturan HAM maupun juga prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban umum.
5: Pernyataan Elias ini menjadi pengingat penting sinergi yang berkesinambungan antara aparat penegak hukum dan tokoh adat setempat. Perlibatan masyarakat adat yang memiliki akar sejarah dan pengaruh kuat di masyarakat dinilai krusial, tidak hanya sebagai pemadam kebakaran saat konflik terjadi, tetapi sebagai pilar utama pencegahan konflik secara proaktif di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola perhutanan sosial sekaligus menjaga kelestarian hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bukit Punggur lakukan pembinaan kepada masyarakat pengelola hutan di Kampung Lebak, Peniangan, Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Punggur mendukung pembinaan masyarakat pengelola kawasan hutan lindung Bukit Punggur Register 24 di Kampung Lebak, Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas. Pembinaan dilakukan untuk memperkuat tata kelola perhutanan sosial sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Kepala KPH Bukit Punggur, Ronald Panjaitan, mengatakan masyarakat yang telah menggarap kawasan hutan namun belum memiliki persetujuan perhutanan sosial didorong segera membentuk kelompok yang selanjutnya dapat mengajukan usulan perhutanan sosial sesuai prosedur dengan skema hutan kemasyarakatan atau HKM. Ia menjelaskan, pembinaan juga mencakup sosialisasi kewajiban pemegang persetujuan perhutanan sosial termasuk pembayaran provisi sumber daya hutan atau PSDH. Masyarakat juga didorong menerapkan tata kelola hutan sesuai ketentuan dan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan. Selain itu, penguatan kelembagaan kelompok tani hutan atau KTH menjadi bagian pembinaan perhutanan sosial. Kelembagaan yang tertata dinilai penting agar kelompok masyarakat mampu mengembangkan usaha secara produktif dan berkelanjutan.
9: Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan masyarakat yang selama ini memiliki aktivitas pengelolaan pada kawasan hutan lindung Bukit Punggur Register 24. Terdapat 3 agenda utama yang dibahas dalam kegiatan tersebut, yakni sosialisasi perhutanan sosial, sosialisasi pembayaran provisi sumber daya hutan atau PSDH, serta reorganisasi Gaputan Mekarjaya. Dalam kegiatan tersebut, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat yang telah bertahun-tahun menggarap kawasan hutan dan belum memiliki persetujuan perhutanan sosial untuk segera membentuk kelompok dan mendaftarkan kelompoknya sesuai prosedur, serta selanjutnya mengajukan usulan perhutanan sosial yang dapat dengan skema HKM dalam permohonan legalitasnya.
8: Menurut Ronald, pembinaan tersebut menjadi ruang dialog antara KPH Bukit Punggur, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam menyamakan pemahaman pengelolaan hutan lindung Bukit Punggur Register 24. Sinergitas ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah
11: dia. Lintas Lampung Olahraga.
0: Dua pemain basket Bogor Hornbills, David Liberty Nuban dan Muhammad Rizky Aridafa, berbagi pengalaman dan motivasi kepada pemain muda Lampung dalam basketball klinik rangkaian Kris 3x3 Sigar Slam. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
12: Kehadiran dua pemain basket yang memperkuat klub juara IBL 2026 tersebut dapat antusias dari para peserta, terutama para pemain muda yang mengikuti sesi latihan dan fun game. David Nuban merupakan pemain dengan posisi small forward yang pada musim 2026 dengan memperkuat Bogor Hornsbill. Ia juga mencatat pencapaian 1000 poin sepanjang karirnya di IBL serta 2 kali terpilih sebagai IBL All-Star. Sementara Muhammad Rizky Aridafa merupakan pemain berposisi forward yang juga memperkuat Bogor Hornsbill. Sebelumnya ia masuk dalam roster tim nasional bola basket Indonesia pada ajang FIBA Asian Cup Quiver 2025. David Numan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan kegiatan Sigar Slam di Lampung menjadi salah satu momentum positif untuk memperluas atmosfer bola basket di daerah.
13: Anak-anak basket di Lampung, tetap semangat basketnya dan jangan pernah pantang menyerah dan jangan pernah untuk gagal bermimpi. Karena saya dari daerah juga, dari kota Palopo, 8 jam dari kota Makassar, dan nggak ada kata yang nggak bisa buat kita, tentunya buat kita orang-orang daerah.
12: Pesan serupa disampaikan Rizky Aridafa. Ia mengaku senang melihat kegiatan 3x3 Sigar Slam karena mampu mempertemukan pemain profesional dengan generasi muda sekaligus memperkuat dan memperluas atmosfer basket di Lampung.
14: Buat atmosfer basket di Lampung jadi makin luas kan, karena saya juga dari Lampung, saya juga pengen kayak ada penerus-penerus dari Lampung yang bisa ke IBL. Jadi dengan acara ini ya pasti seneng banget ya, apa ngelihat teman-teman yang bisa ngelihat ke sini, orang-orang atau basket bisa tahu gara-gara ada acara Sigar Slam.
12: Keduanya berharap dapat kembali ke Lampung dan bermain bersama para pemain muda pada kesempatan berikutnya. Sementara itu, basket klinik Kuris 3x3 Sigar Slam yang tidak hanya menghadirkan kompetisi bola basket 3x3, tetapi juga menghadirkan pemain profesional untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada generasi muda bola basket. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda di Lampung pagi ini. Di hari yang sangat istimewa untuk kita semua masyarakat Indonesia. Karena tepat pada hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Tentunya ini menjadi hari yang sangat bersejarah dan juga patut untuk kita rayakan, serta kita jaga semangat juangnya. Dan pastinya untuk Anda hari ini yang sedang dalam perjalanan bersiap untuk menuju ke sekolah, ke tempat kerja Anda, atau juga lapangan-lapangan desa untuk melanjutkan dan juga melakukan ya apel dan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetap hati-hati di jalan, semoga lancar untuk kegiatan Anda. Karena memang terpantau dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, di kawasan Pohoman dan sekitarnya masih rintik hujan ya, dan juga mendung ini juga masih meliputi di atas awan kita, di atas langit kita. Semoga tentunya bisa kita terus jaga kesehatan kita juga selama menjalankan upacara nanti, dan cuaca perlahan akan lebih cerah lagi. Baik pendengar, tentunya Dian masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat pada hari ini. Namun kita akan awali terlebih dahulu dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari.

0: kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
0: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
0: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesungguhnya.
1: Pendengar, dengan bangga RRI Bandar Lampung kembali menghadirkan acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi Anda bisa untuk mempersiapkan diri dari sekarang karena rangkaian kegiatannya banyak banget dan sayang untuk dilewatkan.

ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, ada juga penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI_Bandar_Lampung.

kalau bicara terkait dengan Agustusan ya, rasanya belum lengkap kalau belum bicara terkait kegiatan yang bikin warga keluar rumah, ketemu tetangga, seru-seruan bareng di Lomba 17-an. Wah, ini juga tentunya mungkin berlangsung di RT Anda masing-masing. Salah satunya juga ada di RT 7 Sukarame, Bandar Lampung. Bukan cuma soal lomba dan hadiah, warga di sini memilih merayakan HUT kemerdekaan dengan cara yang sehat, sekaligus mempererat kekompakan. Jadi, minggu pagi kemarin, 16 Agustus, warga RT 7 Kelurahan Sukarame berkumpul di lapangan mengikuti jalan sehat dan lomba sepeda hias. Nah, rutenya mengelilingi kawasan pemukiman dan pesertanya juga berbagai kalangan. Jadi suasananya bukan cuma ramai tapi juga penuh kebersamaan. Menariknya, panitia juga menyiapkan berbagai door prize dan hadiah. Jadi setiap peserta mendapatkan kupon undian secara gratis. Jadi selain badannya sehat karena jalan sehat dan juga jalan kaki dan bersepeda, siapa tahu pulangnya bawa hadiah juga. Wow. Dari Ketua Panitia HUT RI ke-81 RT 7 Sukarame, Bapak Muhammad Fajarul ini mengatakan kegiatan ini bukan sekedar hiburan, tapi juga tentunya mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Semangatnya sederhana, merayakan kemerdekaan dengan gembira, bersama-sama, dan tetap menjaga persatuan. Karena ternyata merdeka itu bukan cuma bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari rasa malas, bebas dari rasa sepertinya ingin sendiri saja, tapi kita adalah makhluk sosial yang juga perlu untuk bergotong royong dan bersama-sama. Apalagi kegiatannya jalan sehat ya, dapat sehatnya, sepeda hiasnya dapat serunya, dan kalau dapat door prize juga, ya itu bonus kemerdekaan juga. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk Anda juga yang sedang bersiap-siap untuk menyelenggarakan upacara kemerdekaan, semoga lancar dan pastinya tanamkan dalam jiwa perjuangan kita.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan-Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di provinsi.